0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah Anak Soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat kecil, dimanapun kamu berada, kembali jumpa di acara Kisah Anak Soleh. Seperti biasa, kakak akan bercerita tentang kisah kehidupan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat yang akan kakak sampaikan ceritanya atau kisahnya? Ya, kali ini sobat kecil, kakak akan bercerita tentang sahabat yang bernama Khobab bin Arat radhiyallahu an. Siapa? Khobab bin Arat radhiyallahu an. Sobat kecil, beliau adalah seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat atau senjata, terutama pedang. Senjata dan pedang buatannya dijual kepada penduduk Makkah. Selain itu, Khobab bin Arat juga menjualnya di pasar. Nah, sobat kecil, awalnya beliau adalah seorang budak yang diperjualbelikan. Saat itu, Khobab diperjualbelikan di pasar Mekah. Kemudian dibeli oleh seorang perempuan Mekah bernama Ummu Ammar. Akhirnya, Ummu Ammar membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Ummu Ammar memandangi anak itu dan bertanya, "Siapa namamu, nak?" Kemudian Khobab bin Arat menyebutkan namanya. Ummu Ammar bertanya lagi, "Dari mana kamu?" Khobab pun menjawab, "Najd." Kemudian Ummu Ammar bertanya tentang sebab ia menjadi budak. "Apa yang membuatmu bisa sampai di tangan para pedagang budak di Makkah?" Maka Khobab menjawab, "Kampung kami diserang oleh sebuah kabilah Arab. Mereka merampas ternak-ternak kami, menawan kaum wanita dan anak-anak. Dan di antara anak-anak tersebut adalah aku. Selanjutnya, aku berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain sampai aku tiba di kota ini, yaitu Makkah, dan berada di tanganmu." Nah, sahabat kecil, di tangan Ummu Ammar, Khobab bin Arat diserahkan kepada seorang pandai besi di kota Mekah agar ia bisa belajar membuat pedang. Tidak lama kemudian, Khobab sudah menguasai pekerjaan pandai besi dan mahir membuat pedang. Ketika Khobab sudah dewasa dan bisa mandiri, Ummu Ammar menyewakan sebuah tempat tersendiri dan dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkannya. Dengan begitu, Ummu Ammar pun bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan Khobab sebagai tukang pandai besi. Sobat kecil, setelah mendalami dan bekerja sebagai ahli besi, nama Khobab mulai dikenal oleh penduduk Makkah. Ia dikenal sebagai ahli besi yang jujur, masya Allah, amanah, dan mahir dalam bidangnya. Sehingga banyak orang-orang yang mendatangi beliau untuk membeli pedang buatannya. Meskipun usia Khobab masih sangat muda, tapi masya Allahnya, beliau bisa berpikir dewasa. Beliau selalu menyendiri dan termenung memikirkan masyarakat jahiliyah yang pada saat itu begitu rusak akhlaknya. Khobab tidak habis pikir, kenapa ya masyarakat Arab menyembah berhala yang tidak bernyawa? Kemudian Khobab berdoa. Nah, Khobab berdoa sobat kecil. supaya bisa menemukan kebenaran. Hobab merasa ada yang salah pada masyarakat Arab ketika itu. Terus, sahabat kecil, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Hobab? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, mengabulkan doa yang dipanjatkan Hobab, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pikir panjang, Hobab pun berusaha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui ajaran Islam. Dan tanpa pikir panjang lagi, seketika itu pun Hobab mengucapkan dua kalimat syahadat. Hobab merupakan orang keenam yang masuk Islam di Mekah. Nah, sobat kecil, sebagaimana pernah kakak ceritakan, awal datangnya Islam, orang-orang kafir Quraisy sangat marah. Mereka tak segan menyiksa orang-orang yang ketahuan masuk Islam. Hobab bangga dengan agama Islam yang baru dia anut. Dia tidak menyembunyikan keislamannya. Maka ketika itu, Hobab menjadi bagian dari orang-orang yang disiksa. Ya. Bahkan Hobab menerima siksaan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Tahu gak, sobat kecil, siapa yang paling marah ketika Hobab masuk Islam? Yang paling marah adalah Ummu Ammar, majikannya. Ummu Ammar mengajak saudaranya bernama Siba dan beberapa orang untuk beramai-ramai menemui Hobab. Ketika sudah sampai di tempatnya, mereka melihat Hobab sedang sibuk bekerja. Saudara Ummu Ammar yang bernama Siba berkata kepada Hobab, "Kami dengar kabar tentangmu." Hobab bertanya, "Kabar apa itu?" Siba berkata, "Telah beredar kabar bahwa kamu telah kafir meninggalkan agamamu dan mengikuti agama Muhammad." Hobab pun menjawab dengan tenang, "Tidak, aku tidak kafir. Akan tetapi, aku beriman kepada Allah Ta'ala yang tidak punya sekutu. Aku meninggalkan berhala-berhala kalian. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah." Begitu Siba mendengar kata-kata Hobab, ia langsung menyerangnya dan memukuli Hobab. Bahkan Hobab ditendangnya berkali-kali dan dilempari besi. Hobab jatuh tersungkur dengan darah yang mengalir. Sobat kecil, Hobab, berita tentang Hobab bin Ars dengan majikannya pun terdengar dengan cepat di seluruh kota Mekah. Orang-orang tercengang dengan keberanian Hobab, karena sebelumnya mereka belum pernah mendengar ada yang berani mengumumkan keislamannya di depan umum seperti Hobab. Bahkan para pemuka Quraisy terheran-heran dengan keberanian Hobab, seorang budak dan pandai besi yang tidak memiliki kerabat, bahkan saudara yang menjamin keamanan untuknya. Lebih hebat lagi, Hobab berani menjelek-jelekkan berhala-berhala mereka dan membodoh-bodohkan agama leluhur mereka. Nah, sobat kecil, keberanian Hobab ini ternyata membakar semangat kaum muslimin untuk juga berani mengumumkan keislaman mereka. Sehingga karena kesal, orang-orang kafir Quraisy menyiksa Hobab. Ketika panas matahari sedang membara, mereka membawa Hobab ke padang pasir yang panas. Mereka membuka bajunya dan menggantinya dengan baju besi. Mereka tidak memberinya minum sehingga Khabbab merasa sangat tersiksa. Lalu mereka mendekati Khabbab dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?" Maka Khabbab menjawab, "Hamba Allah dan utusannya. Dia datang kepada kami membawa agama hidayah." Kemudian mereka memukulnya, sekonyong-konyong dipukul dan ditampar berkali-kali. Mereka juga berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Lata dan Uzza?" Maka Khabbab dengan mantap menjawab, "Dua berhala yang bisu dan tuli, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat." Mendengar jawaban Khabbab, mereka mengambil batu besar yang sangat panas, lalu menempelkannya di punggung Khabbab. Mereka membiarkannya sampai kulit Khabbab meleleh. Luar biasa kejamnya penyiksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap diri Khabbab. Kisah penderitaan Khabbab bin Arats ternyata masih berlanjut. Tidak sampai di situ, majikannya Ummu Ammar lebih keras dalam menyiksa Khabbab. Sobat kecil, Ummu Ammar setiap hari datang ke tempat kerja Khabbab. Ia mengambil besi yang menyala-nyala dari perapian dan meletakkannya di kepala Khabbab sampai beliau pingsan. Dan Khabbab pun berdoa kepada Allah untuk membalas kejahatan majikannya. Sobat kecil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah, Khabbab bersiap-siap untuk hijrah juga. Namun, sebelum Khabbab meninggalkan Mekah, Allah mengabulkan doanya. Ummu Ammar tertimpa sakit kepala yang luar biasa. Sampai-sampai dia melolong seperti anjing guguk ya. Alhamdulillah, itulah balasan buat orang yang jahat. Sampai-sampai anak-anak Ummu Ammar pun berusaha mencari obat ke sana kemari. Namun dikatakan bahwa sakitnya Ummu Ammar bisa sembuh jika ia meletakkan besi panas di kepalanya setiap hari. Maka mau tidak mau Ummu Ammar harus melakukan hal itu. Ia benar-benar merasakan apa yang Khabbab rasakan selama ini. Lalu bagaimana dengan Khabbab, sobat kecil? Ya, setelah Khabbab hijrah, beliau merasakan kedamaian hidup tanpa ada gangguan dari orang-orang kafir. Khabbab ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud, Khabbab melihat Siba, saudaranya Ummu Ammar yang pernah menyiksanya. Siba mati di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan sahabat kecil, Khabbab diberi umur panjang hingga beliau merasakan kehangatan hidup sampai 4 khalifah Rasulullah. Di masa khalifah Umar bin Khattab, Khabbab ditanya oleh Umar tentang siksaan paling berat dari kaum musyrikin yang pernah ia rasakan. Maka Khabbab membuka bajunya dan terlihatlah bekas luka di punggungnya akibat besi yang ditempelkan di punggungnya. Umar pun bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Khabbab menjawab, "Orang-orang musyrikin membakar besi sehingga menjadi bara api, lalu menempelkannya di punggungku hingga dagingku hangus." Nah, sobat kecil, itulah Kisah dari sahabat Rasulullah bernama Khabbab bin Arath radhiyallahu an. Semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau. Kita harus sabar, jangan cengeng dan manja. Ingat, Khabbab bin Arath, beliau itu kuat dan tidak pernah menyerah, walaupun diperlakukan jahat oleh orang kafir. Nah, sobat kecil, sampai jumpa lagi di kisah anak soleh lainnya, edisi yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai hai sobat kecil semuanya, selamat datang kembali di segmen kesan kita di Tren Anak Soleh hanya di Radio Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta. Masih bersama saya, Kak Fati, masih pada ingat kata kuncinya? Yuk ucapin bareng-bareng jargonnya. Anak soleh unjuk gigi, siapa takut? Aku sudah siap, Allahu Akbar. Nah, bagaimana nih kabar sobat kecil sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, diberikan kelancaran rezeki dan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi permata hati untuk kedua orang tuanya nanti. Dan mudah-mudahan, dan juga sekali lagi Kak Fati akan mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Dan buat sobat kecil semuanya, mungkin ada yang kurban atau ada juga yang sate-sate gitu ya. Karena lagi kebagian daging nih, mudah-mudahan selalu sehat selalu ya, jaga kadar kolesterolnya. Nah, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan dengarkan lantunan suara indah dari sobat kecil semuanya yang akan membacakan Al-Quran, hadis, atau doa-doa harian, biar tambah semangat beramal, tambah semangat belajar, dan makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk duduk manis, siapkan telinga, buka hati, dan bagi sobat kecil kita yang sudah siap, sobat kecil kita yang luar biasa, bagi yang mau ikut bergabung, langsung aja Kak Fati tunggu ya. Bisa langsung telepon, baik melalui WhatsApp ataupun biasa ke 0811-1380-1012. Nah, sambil kita menunggu sobat kecil yang mungkin lagi siap-siap ya sekarang ya, udah lama banget nih kayaknya kita kemarin baru aja kita melakukan yang namanya ibadah Idul Adha. Nah, sobat kecil pada tahu enggak kenapa nih ada Idul Adha ini, kenapa bisa ada? Nah, Idul Adha ini untuk memperingati orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah, yang seperti kita tahu, orang-orang yang wukuf di Arafah ini ketika dalam melaksanakan ibadah haji itu memiliki sesuatu yang sangat spesial, yaitu diberikan oleh ampunan oleh Allah. Tapi Allah juga tidak pilih kasih ya, dan buat semua yang belum mungkin belum dapat atau belum sempat untuk datang ke Baitullah, Allah kasih pahala yang serupa dengan berpuasa di hari sebelumnya dan juga dalam saat penyembelihan kurbannya nih. Kita di mudah-mudahan itu tuh simbolisnya agar kita mengurbankan atau menyembelih nafsu dan juga sifat hewani kita. Nah, sobat kecil sekalian, Umi Abi dimanapun ada berada, sambil kita menunggu sobat kecil, kita akan sedikit membaca. Di sini ada beberapa berita yang agak penting banget nih. Di sini ada gara-gara kalah main game, bocah SMP pukul teman pakai palu hingga tempurung kepala pecah. Dua bocah SMP, W12 tahun, sebagai korban dan pelaku teman sendirinya. Motifnya, ya pelaku dendam karena sering kalah saat main game, hingga akhirnya pelaku merencanakan pemukulan dengan palu, hingga korban alami pecah tempurung kepala, dan mirisnya ini terjadi di usia yang masih sangat belia. Kejadian berawal dari perselisihan saat bermain game. Pelaku merasa kesal karena sering kalah dan beberapa kali pelaku mengajak korban berkelahi, namun tidak diladeni. Hingga pada Jumat pekan lalu, saat korban sedang main di rumah temannya, pelaku datang dengan palu disembunyikan di balik sweater, dan pelaku sempat menyuruh teman-teman korban pergi ke warung. Begitu korban sendirian, pelaku langsung mukul kepala korban dengan palu. Korban langsung kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tempurung kepala korban pecah. Kaki korban juga belum bisa digerakkan normal dan butuh terapi panjang. Dan pihak keluarga pelaku belum ada itikad baik, dan polisi kini menerapkan 3 undang-undang sekaligus dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, namun tetap dengan sistem peradilan anak. Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa kekerasan anak terhadap anak lainnya seringkali berakar pada ketidakmampuan mengelola emosi. Pelaku tidak bisa menerima kekalahan dalam game, lalu melampiaskannya dengan kekerasan fisik. Dan anak-anak zaman sekarang butuh dilatih regulasi emosi sejak dini. Frustasi itu wajar, tapi cara melampiaskannya harus diajarkan. Dan orang tua perlu mengajarkan anak bahwa kalah itu biasa dan bukan akhir dari segalanya. Psikolog Vera Itabiliana, Embassy juga menyarankan beberapa solusi untuk orang tua, diantaranya adalah ajarkan anak mengelola emosi, terutama rasa frustasi dan marah, kemudian latih anak menyelesaikan konflik dengan bicara bukan kekerasan, kemudian pantau aktivitas game online anak dan siapa yang diajak bermain, kemudian amati perubahan emosi anak setelah bermain game, dan bangun komunikasi terbuka, tanyakan perasaan dan pengalaman sehari-hari. Kemudian jika anak menunjukkan perilaku agresif, segera konsultasikan ke psikolog. Kalah dalam game itu biasa dan wajar. Jangan biarkan amarah menguasai diri dan menyakiti orang lain. Dan menyakiti orang lain bukanlah solusi, dan itu tindakan kriminal. Sampaikan perasaan kesal atau marah kepada orang yang dipercaya, dan ingat satu kali pukulan bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidup sendiri selamanya. Jangan pernah menyembunyikan benda berbahaya dengan niat menyakiti dan dendam, karena game sepele tidak dibanding dengan masa depan yang hancur. Nah, itu dia Umi Abis kalian, karena gagal main game ataupun kalah terus main game. Seorang anak SMP ya, bahkan sampai memukul kepala temannya menggunakan palu hingga terpecah jadi 20 keping. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti itu, tidak menjadi pelaku dan juga tidak menjadi korban ya. Nah, kemudian ini ada beberapa yang unik nih. Dimana kan kita seperti yang kita ketahui, ada gembar-gembor dimana Indonesia Emas 2045 itu karena Indonesia mengalami bonus ini ya, bonus angka kelahiran gitu ya, demografi kelahirannya. Nah, tapi ternyata angka kelahiran anak di Indonesia itu makin menurun. Nah, kenapa nih? Ternyata ada beberapa penyebab utamanya. Pertama, pergeseran prioritas hidup. Kedua, standar pengasuhan semakin tinggi. Kemudian 3, tekanan sandwich generation. Kemudian 4, perubahan persepsi tentang anak. Yang 5, eco anxiety dan ketidakpastian masa depan. 6, pilihan child free. Dan 7, kemandirian trauma dari masa lalu. Angka kelahiran di Indonesia terus turun. Psikolog Danti Wulan Manunggal menjelaskan bahwa ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal perubahan cara pandang dan kondisi mental masyarakat zaman sekarang. Punya anak kini bukan lagi kewajiban, tapi pilihan pribadi yang dipikirkan matang-matang. Kenapa begitu? Dan inilah alasannya. Pertama, tadi ya, pergeseran prioritas hidup. Dulu punya anak dianggap pencapaian utama. Sekarang karir, pendidikan, dan kebahagiaan pribadi lebih diutamakan. Kemudian standar menjadi orang tua juga semakin tinggi. Banyak calon orang tua takut gagal memberi yang terbaik sehingga memilih untuk menunda atau tidak punya anak sama sekali. Kemudian tekanan sandwich generation. Nah, ini nih, banyak yang terjebak sebagai sandwich generation. Mereka harus menghidupi orang tua dan diri sendiri di saat yang sama. Financial tipis, mental terkuras, dan merawat atau generasi di atas saja sudah berat. Menambah anak kayaknya seperti memikul beban ekstra ya, dan belum sanggup untuk mereka tanggung. Kemudian perubahan persepsi tentang anak. Dulu anak dianggap sebagai investasi di hari tua, sehingga sekarang anak dilihat sebagai tanggung jawab moral dan finansial yang besar. Kemudian eco anxiety dan ketidakpastian masa depan. Seperti perubahan iklim dan ekonomi global yang tidak menentu, banyak yang bertanya apakah pantas membawa anak ke dunia yang lagi kacau begini. Kemudian juga ada pilihan child free atau tidak punya anak, dan kini mulai dianggap biasa dan normal melihat orang lain hidup bahagia tanpa anak, memberikan keberanian psikologis bagi mereka yang ragu. Dan kemudian kemandirian dan trauma masa lalu. Perempuan sekarang juga semakin mandiri secara ekonomi, sehingga mereka punya pilihan tidak harus menikah atau harus punya anak. Selain itu, ada juga yang trauma karena pengalaman pengasuhan buruk di masa kecil, dan mereka memilih tidak punya anak karena takut mengulang pola yang sama atau merasa belum sembuh. Menurut psikolog Danti Wulan Manunggal, semua faktor ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berubah. Punya anak kini bukan lagi kewajiban, tapi pilihan yang butuh kesiapan mental dan emosional. Tidak ada salahnya memilih menunda atau bahkan tidak punya anak. Setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri untuk bahagia. Nah, itu dia Umi Abis kalian. Mungkin kebanyakan kenapa pada hari ini ada banyak orang yang berpikiran untuk tidak menikah ataupun berpikiran untuk ya mending gak usah punya anak dulu dan sebagainya macamnya ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada beberapa pertimbangan tadi, dan kita tidak bisa menyamaratakan generasi yang lalu dengan generasi yang ada saat ini. Di mana ya tadi ya yang paling krusial mungkin menjadi sandwich generation, di mana satu orang anak sekarang ini ketika sudah bekerja harus menanggung beban orang tuanya gitu kan, dan juga dirinya sendiri, sehingga dia pikir ya untuk apa menikah, karena ya ngurus orang tua saja sudah capek gitu kan. Dan memang ini yang mungkin sebagian dari kita rasakan, tapi mungkin pada akhirnya hal ini tuh adalah ketidaktahuan kita bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki. Nah, masalahnya kan memang banyak orang yang tidak paham ya konsep rezeki itu seperti apa gitu. Cuma ya balik lagi pada orangnya masing-masing, jika dia tidak mau ya kita tidak boleh memaksakan kehendak gitu. Nah, Umi Abis kalian, pada akhirnya kita sebagai orang tua yaitu kadang memang ya pengennya bilang ya yang penting udah berusaha, tapi ya faktanya kadang kita tuh sering bilang ya oh itu aja nggak bisa. Dan ini tuh tampaknya sederhana, tapi orang tua sadari tanpa orang tua sadari ini tuh berhubungan dengan harga diri anak ya. Dan kadang kita sebagai orang tua tuh egonya tinggi, dan memang mungkin ya penyakit orang tua itu adalah tidak mau mengakui bahwa dirinya salah, harus benar aja pokoknya. Nah, mudah-mudahan kita tidak punya perasaan seperti itu ya, karena kita manusia bisa salah juga, dan mungkin anak bisa benar juga gitu ya. Dan ketika anak gagal lalu orang tua berkata ya gak apa-apa, nah yang penting udah berusaha, nah sebenarnya ada banyak dampak psikologis positif yang sedang dibangun dalam diri anak. Tiga diantaranya itu adalah harga diri atau self-esteem, resiliensi atau daya bangkit, dan juga rasa aman emosional. Nah, yang pertama itu harga diri, Umi Abis kalian, di mana harga diri adalah bagaimana anak melihat diri, nilai dirinya sendiri. Kalau setiap gagal anak disuruh dimarahi, justru dimarahi dibandingkan atau bahkan diremehkan, anak bisa tumbuh dengan pikirannya bahwa dia tidak cukup baik. Hingga sebaliknya, ketika orang tua tetap menghargai anak saat gagal, anak belajar bahwa dirinya tetap berharga. Nah, Masya Allah nih ya, pada akhirnya ini sudah ada yang nelfon nih. Udah ada sobat kecil kita yang bakal bacain kita ayat Quran pada saat ini. Kita langsung angkat aja ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Anissa, Subang.
0: Halo Anissa, waduh udah lama. Gimana nih kemarin, udah nyata-nyata belum?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Banyak gak dapat dagingnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Banyak. Hari ini Anissa mau baca surat apa?
1: 10 ayat pertama surat Al-Mulk.
0: Wah, luar biasa. Oke, kalau begitu seperti biasa ya, karena dari awal berarti ya, dari ayat 1.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu boleh dimulai, tapi jangan lupa buat baca ta'uz, baca basmalah, dan terakhirnya sadaqallahul azim, bisa?
1: Bisa.
0: Sama satu lagi ya, kata kuncinya dulu dong, tren anak soleh.
1: Anak soleh unjuk gigi, siapa takut, aku sudah siap, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, luar biasa, boleh dimulai Tanisa?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا

0: bisa'in. Sadaqallahul adzim.
1: Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Mau baca lagi?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Tenisa.
0: Ya, terima kasih Kak Fatih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah ya, tadi itu dia dari Teh Anisa yang udah mau bacain 10 ayat pertama dari surat Al-Mulk. Wah, Masya Allah banget ya. Nah, sekarang Yuni langsung ada lagi nih. Kita langsung angkat lagi aja tadi setelah Teh Anisa. Ini ada siapa ya? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waduh, siapa nih suaranya sudah bersemangat begini?
2: Rahma.
1: Halo Rahma, gimana Rahma? Udah nyate-nyatenya Rahma?
2: Enggak.
1: Waduh, kenapa enggak?
2: Enggak apa-apa.
1: Oh iya, ya udah tuh ya, mungkin direndang. Oke, Teh Rahma hari ini mau baca surat apa?
2: Al-Mu'minun.
1: Al-Mu'minun, boleh. Dari ayat berapa sampai berapa?
2: Ayat 1 sampai 11.
1: Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Oke, seperti biasa ya, Teh, sebelum dimulai baca Ta'us dulu, baca Basmalah, kemudian diakhiri sama Sadaqallahul Azim, bisa?
2: Siap.
1: Sebelum itu, Kak Fatih tanya dulu dong, tren anak soleh.
2: Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh dimulai, Teh?

0: Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa sekali. Mau tambah lagi?
1: Mau.
0: Boleh, mau surat apa nih?
1: Anaba.
0: Anaba dari 1 sampai berapa?
1: Sampai 10.
0: Oke, luar biasa. Boleh, Teh Rahma.

服。

0: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Teh Rahma. Masih mau ada lagi gak?
0: Sudah.
1: Cukup?
0: Cukup.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Teh Rahma.
0: Sama-sama Kak Fatih. Semoga Kak Fatih sehat selalu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah, luar biasa sekali ya pada pagi hari ini. Tadi sudah ada Teh Rahma yang udah bacain surat surat An-Naba sama surat Al-Mu'minun ya. Kemudian tadi juga udah ada Anissa ya yang udah bacain surat Al-Mulk dari 1 sampai 10. Masya Allah, luar biasa nih. Ini pagi-pagi sudah suratnya udah panjang-panjang nih ya. Luar biasa banget, mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Oke, sambil kita menunggu yang lain, Kak Fatih akan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta. Kak Fatih akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Ya muqiman shamalan janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format: ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota, kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Hai hai sobat kreatif semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Fati di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, hanya di Tren Anak Soleh. Anak Soleh unjuk gigi, siapa takut, aku sudah siap, Allahu Akbar. Nah, tadi kita sempat lagi baca-baca tentang bagaimana memang harga diri ataupun bagaimana cara kita menghargai anak ya. Dan juga tadi Umi Abis kalian, kita di fase kedua yaitu ada resiliensi atau daya bangkit. Nah, tadi sudah ada Anissa dan juga Rahma yang udah bacain Al-Quran. Dan kita masih menunggu nih sobat kecil yang lainnya yang pengen ikutan berani juga kayak Teh Anissa dan Rahma, bisa aja langsung telepon. Atau kalau masih malu-malu bisa aja kirimin aja VN-nya ya, biar nanti kita play aja. Nah, sekarang kita masuk dulu sambil ini, sambil nunggu. Resiliensi adalah kemampuan anak untuk bangkit setelah kecewa atau gagal. Anak yang selalu dituntut sempurna biasanya akan takut mencoba, takut salah, dan mudah menyerah. Tetapi, anak yang diterima saat gagal akan belajar bahwa aku boleh gagal, tapi masih bisa mencoba lagi. Dan ini membuat anak lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Yang ketiga, rasa aman emosional. Rasa aman emosional membuat anak merasa bahwa rumah adalah tempat aman meski dia gagal. Dan anak menjadi tidak takut pulang saat nilainya jelek, cerita saat melakukan kesalahan, dan mengungkapkan perasaannya. Sebaliknya, jika setiap gagal anak dimarahi, ia bisa belajar menyembunyikan masalah karena takut mengecewakan orang tua. Kata-kata sederhana seperti gak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berusaha, mungkin terdengar ya simple aja gitu ya. Tetapi bagi anak itu bisa berarti bahwa mereka tetap berharga, mereka boleh belajar dari gagal, dan mereka aman bersama orang tuanya. Dan seringkali hal-hal kecil seperti itulah yang membentuk mental anak menjadi lebih sehat saat dewasa nanti. Nah, selanjutnya bahwa ya namanya juga kita pada hidup pada saat ini ya, dilema orang tua zaman now itu sebanyak 88% tetap pantau screen time dan 78% di antaranya masih khawatir. Kok bisa? Nah, survei Ipsos mengungkap bahwa orang tua selalu memantau screen time. Orang tua setuju memantau screen time adalah peran penting, dan 83% mereka sudah berhasil membatasinya. 78% orang tua tetap cemas anak kurang memiliki keterampilan sosial akibat terlalu banyak di depan layar. Dampak yang dikhawatirkan, anak kurang keterampilan sosial, anak merasa kesepian, kemudian beban teknologi membayangi pengasuhan, dan juga hal yang bisa dilakukan orang tua diantaranya adalah batasi screen time, tapi jangan hanya itu, tapi perbanyak interaksi langsung dengan anak, ajarkan keterampilan sosial di dunia nyata, dan juga pantau konten bukan cuma durasi, karena kehadiran orang tua lebih berpengaruh daripada sekedar pembatas layar. Mayoritas orang tua zaman sekarang memang sudah paham pentingnya mengawasi screen time anak, bahkan merasa cukup berhasil melakukannya. Tapi rasa cemas tetap ada, dan mereka takut anak-anaknya kehilangan kemampuan bersosialisasi secara langsung. Karena meski layar sudah dibatasi, dunia maya tetaplah dunia maya. Interaksi tatap muka, membaca ekspresi, dan membangun empati tidak bisa tergantikan oleh durasi yang dipantau. Jadi kuncinya, bukan cuma berapa lama, tapi bagaimana orang tua hadir, mendampingi, dan memberi contoh nyata dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya Umi Abis sekalian, seperti yang kita ketahui, memang berita pada saat ini itu sangat luar biasa sekali, di mana memang masalah child grooming dan juga predator anak kini makin membesar kembali. Child grooming atau anak yang mengalami fatherless menjadi target utama. Child grooming adalah manipulasi psikologis di mana pelaku mencari kepercayaan anak untuk eksploitasi seksual atau emosional. Bukan cinta, bukan perhatian, tapi ini kejahatan. Child grooming adalah kejahatan manipulasi psikologis di mana pelaku mencari kepercayaan anak untuk eksploitasi seksual atau emosional. Dan anak fatherless atau kurang figur ayah sangat rentan karena mereka haus akan validasi dan kasih sayang, menjadikan mereka target empuk bagi predator yang berpura-pura peduli. Mengapa anak fatherless menjadi target utama? Nah, begini ya, anak-anak yang mengalami fatherless biasanya memiliki kekosongan emosional di rumah. Predator memanfaatkan kerentanan ini melalui beberapa tahapan manipulasi. Pertama, pemberian perhatian ekstra. Pelaku masuk sebagai sosok baik yang sering memberi hadiah dan memvalidasi perasaan anak. Kedua, memanipulasi emosional, dan pelaku mengisi kekosongan peran ayah dengan membangun ikatan emosional yang intens dan rahasia. Kemudian ketergantungan.
anak dibuat bergantung secara emosional dan dijauhkan dari figur otoritas lain seperti orang tua. Kemudian akhirnya eksploitasi. Setelah anak merasa sangat nyaman dan percaya, pelaku mulai melakukan tindakan pelecehan atau eksploitasi seksual. Dan kasus terbaru terjadi di SMK Pamulangan, 18 Mei 2026 dari berita detikcom, diduga bahwa kepala sekolah yang akhirnya dinonaktifkan lakukan child grooming pada seorang siswi. Pelaku diduga secara khusus menyasar siswi yang mengalami fatherless dengan memanfaatkan kerentanan emosional tersebut untuk melakukan kejahatan seksual. Menurut psikiater Dr. Lahargo Kambaren, anak yang kehilangan figur ayah atau kurang mendapat kehangatan emosional di rumah cenderung lebih mudah dimanipulasi secara psikologis. Mereka biasanya membutuhkan perhatian, validasi, rasa aman, dan sosok pelindung. Cara mencegah dan melindungi anak menurut psikiater Dr. Lahargo Kambare, yaitu pencegahan dapat dilakukan melalui peka terhadap perubahan dan perhatikan jika anak tiba-tiba menutup diri, merahasiakan sesuatu, atau terlalu bergantung pada orang dewasa tertentu. Kemudian, edukasi batasan tubuh dan ajarkan anak untuk memahami bahwa batasan tubuh dan menolak sentuhan yang tidak nyaman. Kemudian, pemenuhan kebutuhan emosional. Peran keluarga sangat krusial dalam menciptakan lingkungan dan yang aman dan juga suportif di rumah. Nah, Umi Abis kalian, itu dia yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mencegah daripada hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga

Radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Halo Sobat Kaki semuanya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat Teh Rahma dan juga Teh Anisa yang udah mau ikut berpartisipasi di tren anak soleh hanya di tren dakwah 101.2 FM Purwakarta. Nah, mudah-mudahan yang membaca Al-Quran, yang mendengarkan dan juga yang membagikan mendapatkan pahala yang sama. Dan semoga kita selalu menjadi anak yang soleh dan soleha bagi orang tua. Dan juga kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa Kak Fatih sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Umi Abis kalian, terutama untuk Sobat Kecil dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lainnya, di hari yang lain, dan juga bersama-sama lagi di Tren Anak Soleh, di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta. Suara dakwah Islam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Al-Quran, Surat Al-Qamar, ayat 1-27.
3: Musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami kebinasaan sebagaimana musuh-musuh Rasul terdahulu.

0: Amir.
1: Dan jika orang-orang musyrikin melihat suatu mukjizat, mereka berpaling dari mengimaninya, seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
0: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapan dan balasannya pada hari kiamat.

0: dan jang
1: dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat peringatan.

Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir.

Maka berpalinglah engkau, wahai Muhammad, dari orang-orang kafir itu, dan tunggulah pada hari ketika seorang penyeru, yakni malaikat, menyeru kepada suatu perkara yang menakutkan, yakni hari pembalasan.

0: Tashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketakutan. Mereka keluar dari kuburan bagaikan belalang yang berterbangan.

0: Basir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Kehancuran kaum Nabi Nuh alaihissalam.

0: wazdujid.
1: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, mereka mendustakan hamba kami yaitu Nuh dan mengatakan dia seorang gila. Lalu mereka mengusirnya dengan ancaman.

0: تصد.
1: Maka Nuh mengadu kepada Rabb-nya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan pasak.

0: ana kufir.
1: Yang berlayar dengan pemantauan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari kaumnya.

0: Dan sesungguhnya kami jadikan kisah Nuh bersama kaumnya itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Fakaifa kana azabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum 'Ad.

Kaum Ad pun telah mendustakan Nabi Hud. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: qair,
1: yang membuat manusia menggelimpangkan seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ

0: Fakir
1: dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum Samud.
0: Kazzabat Samud bin Nuzur.
1: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Saul.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila.

0: Bashir.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya ia seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: Sayalamuna gadam manil kadzabul ashir.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.

0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh.
1: Al-Quran, Surat Al-Qamar, ayat 28 sampai 55.

0: dong dong.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ.
1: Maka mereka memanggil kawannya. Lalu dia menangkap unta itu dan membunuhnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

Kami kirimkan atas mereka satu suara keras yang mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.

0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kehancuran kaum Lut.
1: كذبت قوم لوط بالنذر
0: قوم لوط pun telah mendustakan peringatan itu.

0: لوط نجيناهم بسحر.
1: Sesungguhnya kami telah mengirim kepada mereka batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing.

0: syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, dan seperti itulah kami memberi balasan kepada hamba-hamba kami yang bersyukur.

0: Nuh.
1: Dan sesungguhnya Lut telah memperingatkan kaumnya akan azab-azab kami, namun mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.

0: ونذر.
1: Dan sungguh mereka telah membujuk Lut agar menyerahkan tamu-tamu Lut kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah wahai kaum Lut azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.

Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Lalu kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.

0: Apakah orang-orang kafir kalian, wahai kaum musyrikin Mekah, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kalian telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang terdahulu?
1: Am yakuluna nahnu jami'un muntasir.
0: Atau apakah mereka mengatakan kami adalah golongan yang bersatu yang pasti menang?
1: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
0: Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dan hal ini terjadi pada peristiwa Perang Badar.

0: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada di dalam neraka di akhirat kelak.

0: Pada hari ketika mereka diseret ke neraka pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah jilatan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan ketetapan yang telah kami tetapkan berdasarkan ilmu kami.

0: Mudzakir.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kalian dalam kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz-zubur.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan amal.
0: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
1: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis dalam lembaran-lembaran buku tersebut.

0: Muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi, di sisi Raja yang Maha Kuasa.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM, kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format: ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota, kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Wawasan Islam. Wawasan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat oleh Allah SWT, dan yang lebih penting lagi selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Wawasan Islam, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai keilmuan tentang keislaman dari tema-tema yang beragam ya. Nah pendengar, oleh karena itu telah hadir bersama kita Ustaz Yusuf Supriyadi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustaznya ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik, sehat ya. Antum gimana kabarnya akhi? Sehat juga ya insya Allah.
0: Alhamdulillah Ustaz sehat. Nah Ustaz, di rubrik Wawasan Islam edisi kali ini kita masih akan membahas seputar akhlak terpuji ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemaaf. Nah, berkaitan tentang pemaaf Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan sifat pemaaf dan bagaimana dalil keutamaan dari memaafkan dan juga bagaimana keutamaan dari memaafkan? Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
1: Pertanyaan yang sangat bagus ya tentang sifat pemaaf. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, kalau kita bicara tentang sifat ini, sifat pemaaf, sebenarnya ini istilah yang berasal dari bahasa Arab ya. Dari sisi bahasa, dalam bahasa Arab disebut afun, artinya menghapus, menghilangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki nama dalam Asmaul Husna yakni Al-Afu, yang berarti Maha memaafkan perbuatan dosa hambanya dan tidak menghukum dosa hambanya itu. Jadi kalau secara istilah, pemaaf maksudnya adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan menahan diri kita dari perbuatan yang dapat membahayakan, walaupun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Jadi dia tidak membalasnya, dia maafkan kesalahan orang lain itu meskipun dia mampu untuk membalas dengan yang setimpal dengan kesalahan orang yang pernah diarahkan kepada dirinya. Dan sebenarnya ini sifat yang sangat mulia sekali. Kita tidak boleh mengedepankan hawa nafsu untuk saling balas-membalas perbuatan buruk. Lebih baik kita memaafkan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita agar kita ini memaafkan orang lain. Nah, di antara ayat yang memerintahkan agar kita saling memberi maaf adalah pada surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik ketika lapang maupun ketika dia sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini surah Ali Imran ayat 133 dan juga 134. Ya, ayat ini jelas sekali menerangkan kepada kita tentang surga. Jadi surga ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Lil muttaqin. Ya, telah disediakan surga itu bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', orang-orang yang senantiasa berinfak, baik ketika dia punya kelapangan rezeki maupun ketika dia sempit rezekinya, ketika dia sedang susah tetap dia usahakan untuk berinfak. Kemudian apalagi, wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, di mana orang bertakwa ini telah disediakan surga buat mereka yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian dalil hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, jika ada seseorang yang menghinamu dan memperlakukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, inilah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara jelas mencontohkan bagaimana cara kita memaafkan orang lain. Yakni ketika ada orang yang menghina kita dan itu memang benar ada pada kita. Ya, apa yang dia katakan benar ada pada kita. Maka janganlah kita membalasnya dengan menghina balik. Ini tidak boleh. Ya, hadis ini menerangkan bahwa kita hendaknya memaafkan, tidak membalasnya. Nah, memang kalau difikir-fikir sangat berat sekali ya. Berat sekali hati kita untuk memaafkan orang. Apalagi jika dia berbuat salah pada kita dengan kesalahan yang sangat menyakitkan hati. Rasanya kita ini memang ingin membalas. Ya, apalagi kita punya kemampuan untuk membalas, pasti kita akan membalasnya. Kalau kita pernah dipermalukan, pasti kita pun ingin mempermalukan mereka. Kalau kita dicela, pasti kita pun ingin membalas dengan mencela mereka. Memang hampir setiap watak manusia itu, ketika dia disakiti, ketika dia dizalimi, maka dia akan bereaksi. Ini hal yang wajar. Dia akan melawan. Karena mana ada manusia yang rela dihina? Mana ada manusia yang rela dilecehkan? Mana ada manusia yang rela disakiti, dizalimi? Mereka pasti akan melawan. Nah, Islam melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada umatnya. Ya, ketika kita dipermalukan dan dihina, maka kita tidak perlu membalas dengan menghina dan mencela orang yang pernah menghina dan mencela kita. Biarlah akibat yang buruk itu ada pada mereka. Ya, mereka nanti akan menanggungnya di akhirat kelak. Dan justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk membalas setiap tingkah laku buruk dari orang lain kepada kita dengan balasan kebaikan. Ya, siapa yang bisa membalasnya dengan balasan kebaikan ini, maka sungguh dia benar-benar orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. La yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34 dan ayat 35. Jadi kalau kita mengamalkan ayat ini, maka keuntungan yang akan kita dapatkan pun sebagaimana yang Allah jelaskan tadi. Ya, kalau kita menolak kejahatan dengan cara yang baik, maka orang-orang yang antara kita dengan dia sebelumnya ada permusuhan, itu akan hilang permusuhannya. Seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Waliyun Hamim, teman yang sangat setia. Seorang penafsir Al-Quran, ulama yang bernama Mujahid rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan balasan yang baik adalah membalas kejahatan dengan berjabat tangan dengan dia. Maksudnya apa? Memaafkan dia. Kemudian seorang sahabah, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar orang beriman itu bersabar ketika ada yang membuat dia marah, dan setelah ada yang membuatnya marah dia membalasnya dengan kebaikan, memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan hal semacam ini, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari gangguan setan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku yang kita lakukan itu baik seperti ini. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, inilah penjelasan dari para ulama tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kita maafkan dan kita balas dengan kebaikan sehingga permusuhan ini akan sirna berganti dengan persahabatan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya keburukan yang dia lakukan kita balas lagi dengan keburukan yang sama, maka dia pun tentunya akan menyiapkan balasan lagi dan permusuhan ini tidak akan pernah berakhir. Sampai keturunan-keturunan kita pun boleh jadi akan terus bermusuhan. Nah, tapi kalau kita memaafkan, membalas dengan hal yang baik, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan permusuhan itu dengan diganti menjadi persahabatan. Dan tentunya pendengar yang berbahagia, ada banyak sekali keutamaan ketika kita memaafkan, ya, ketika kita punya sifat pemaaf ini. Di antaranya adalah yang pertama, insya Allah kita mendapatkan ketenangan batin. Coba kita bayangkan, kita umpamakan jika kita terus membenci dan tidak pernah mau memaafkan seseorang, maka hal ini akan hanya menumpuk kebencian yang hakikatnya akan merusak diri kita sendiri. Ya, kebencian yang dari sekecil-kecilnya itu, kalau dibiarkan, semakin lama kian membesar. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika kita memaafkan atau memiliki sifat pemaaf, insya Allah kita mendapatkan ampunan dan juga kecintaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam firman-Nya, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta kalian mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Kita akan dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fadilah yang ketiga atau manfaat yang ketiga dari sifat pemaaf, maka kita insya Allah juga menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di sisi Allah, di sisi manusia pun kita akan menjadi orang yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah pada hakikatnya tidaklah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang rendah hati atau tawadu karena Allah melainkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, pendengar, dengan demikian jelaslah bahwa memaafkan, memiliki sifat pemaaf adalah sifat yang sangat mulia sekali. Dan sifat ini sangat-sangatlah penting sekali dimiliki oleh setiap muslim. Dengan sifat ini akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, baik di sisi manusia, terlebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Ibu Iman, tadi telah kita simak pemaparan yang rinci dan gamblang dari Ustaz ya tentang sifat pemaaf dan keutamaannya. Semoga saja pemaparan tadi bisa menambah pengetahuan kita, dan yang lebih penting lagi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi pribadi yang gampang memaafkan ya kesalahan orang lain, dan tentunya tidak menyimpan dendam di dalam hati kita. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa untuk menyimak Wawasan Islam di edisi mendatang, tentunya dengan tema yang berbeda dan tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Dr. Rahim Ramaya, STHI, MPDI. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alil adhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar. Khususnya pada kesempatan kali ini membahas dan mengkaji sebuah tema yang sangat penting bagi kaum muslimat, yaitu muslimah dan pemanfaatan waktu. Sering ada nada miring, citra negatif, dan stigma kurang baik yang disematkan kepada wanita, kaum perempuan, atau bahkan kepada sebagian muslimat, mudah-mudahan sebagian kecil. Alah, hobinya ngerumpi paling ngobrol gitu kan. Oleh karena itu, tema kita pada kesempatan kali ini begitu penting dan sangat penting sekali, yaitu muslimah dan pemanfaatan waktu. Ada lima hal, lima pertanyaan pokok agar kita bisa memanfaatkan waktu, khususnya adalah kaum muslimat. Pertanyaan yang pertama adalah, ada apa dengan waktu? Jawaban dari pertanyaan ini mengisyaratkan tentang urgensi pentingnya waktu. Bagi seorang muslimah, bahkan bagi kaum muslimat secara umum, yang telah Allah berikan anugerah berupa Al-Quran sebagai kitab sucinya, sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita dan penerang bagi kehidupannya, wasiat, wejangan, ucapan dan pitutur para ulama generasi as-salafus soleh sebagai panduan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus memahami bahwasanya dalam Islam, bagi seorang muslimat, bagi kaum muslimat, waktu sangat urgen dan penting sekali. Yang pertama bisa dilihat dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali. Begitu banyak dan sangat banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang waktu. Bahkan Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Yang paling terkenal, wal asr, demi masa, atau menurut penafsiran ulama yang lain, demi sepenggal waktu, sepenggal masa, yaitu waktu asar. Ada apa dengan asar? Kita harus mencermati. Ada apa dengan waktu seluruhnya? Kita harus mencermati. Ternyata banyak dilalaikan. Sekarang waktu asar bisa jadi banyak orang yang kongko-kongko. Sekarang waktu asar sudah banyak orang yang mulai JJS, jalan-jalan sore. Ada apa dengan waktu asar? Sekarang banyak orang yang bergelimang dalam kemaksiatan di waktu asar ini. Dan juga seluruh waktu yang lainnya pun demikian. Itulah rahasia kenapa Allah berjanji dengan waktu secara umum atau waktu asar secara khusus. Di ayat yang lain pun banyak. Misalnya Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha. Ayat yang lain, walaili idza yaghsha, demi waktu malam. Subhanallah. Ada apa bagi seorang muslimah yang kayyisa, seorang muslimah yang cerdas dan cermat, di dalam membaca Al-Quran dan memahami, oh ternyata waktu begitu berharga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ternyata waktu pun banyak diberikan sabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata waktu pun banyak diberikan peringatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadis yang dari kanal Imam Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat, subhanallah, kita sering banyak ingin, mana nikmatnya, dapat nikmatnya yang mana. Ada dua nikmat, Allah melalui lisan Rasulnya peringatkan, dua nikmat, tetapi banyakkan orang keblinger, orang salah, orang tidak memanfaatkannya dengan baik. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu waktu sehat, masa kita sehat, wal faragh, dan waktu kita memiliki keluangan, kesenggangan, kerehatan. Kadang dianggap sebagai waktu sisa. Ini nikmat, ada waktu sisa. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kata Rasulullah, kedua kaki seorang hamba, termasuk kedua kaki seorang muslimah, tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat kelak sampai atau sehingga dia ditanya tentang hal-hal berikut. Empat hal. Yang pertama adalah tentang umurnya, waktu usianya. Untuk apa dia habiskan umur-umurnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang ilmunya. Apa yang dia perbuat dengan ilmunya? Adakah lanjutan dari ilmunya, yaitu amal, atau diam seribu bahasa, bungkam seribu bahasa? Yang ketiga, tentang hartanya. Ada dua tentang harta. Dari mana dia dapatkan, dia peroleh, dan hendak kemana dia infakkan harta tersebut. Berat, kata para ulama, karena pertanyaan tentang harta dua, yang lain satu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dan tentang jasadnya, kemana dia lusuhkan, untuk apa dia menggunakan jasadnya. Dalam riwayat yang lain ada yang dirubah salah satu bagiannya, yaitu an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, usia mudanya, kemana dia habiskan usia muda tersebut. Karena usia muda adalah usia yang produktif, bahkan ada yang namanya fase emas. Konon menurut satu pembagian psikologi 33 sampai 40 tahun. Ini masa emas. Masa emasnya, masa mudanya digunakan untuk apa? Nah, ketika kita melihat hadis tersebut, ternyata hampir 50% pertanyaan tentang waktu, tentang masa. Kemudian yang ketiga, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak wejangan, wasiat dan nasihat tentang waktu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang terkadang juga pendapat Ibnu Abbas atau perkataan Ibnu Abbas ini dimarfukan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat terkenal sekali. Iqtaru khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa renta. Masa renta, masa manulamu, hati-hati. Sekarang masa muda, manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika, masa sehatmu sebelum datang engkau sakit. Masa sakitmu, itu yang kedua. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, saat engkau memiliki kelapangan rezeki, banyak harta, kaya. Sebelum datang engkau miskin, engkau sempit, engkau sesak dalam penghidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa faragaka qabla Syakalika. Masa senggang sebelum datang masa yang engkau sibuk sekali, tersibukkan. Enggak ada waktu. Sempit sekali waktuku, terbatas waktuku. Manfaatkanlah masa dan waktu senggang. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautika. Dan masa hidupmu sebelum maut dan kematian datang menjemputmu. Kemudian di dalam wasiat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, al-laylu wan-nahar ya'malani fika fa'mal fihima

kata ayam, sesungguhnya dirimu tidak lain adalah pergiliran hari demi hari. Jadi kita anak cucu Adam dari, katakanlah, ketika kita lahir di dunia sampai kematian kita, gak ada lagi itu diri kita, itu identitas kita adalah hari demi hari. Tambah hari, tambah umur. Fa'idha zahaba yaumun, manakala satu hari hilang dalam hidupmu, zahaba ba'duka, ketahui usiamu berkurang, usiamu pun out, pergi, hilang, lenyap, tak akan pernah kembali. Nah, dari sini ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan para ulama dari sahabat, tabi'in, bahkan ulama-ulama setelahnya menjelaskan kepada kita tentang urgensi waktu, termasuk bagi seorang muslimah, bagi kaum muslimat, para pendengar kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana seorang muslimah mensiasati waktu? Jawabannya adalah landasan mencermati waktu. Para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lima hal, lima landasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan penciptaan kita, tujuan utama penciptaan kita, tujuan utama seorang muslimah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya? Tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lain adalah agar menjadi muslimah sejati. Bila mengetahui dan bila tahu yang demikian, lantas apa? Manfaatkan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan waktu hidup untuk beramal, beramal kebaikan yang dengan disertai harapan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua ataupun pijakan yang kedua adalah usia kita umat Islam atau umat manusia secara umum yang mendekati akhir-akhir zaman itu pendek dan singkat dibandingkan usia umat-umat terdahulu. Panjang, ada yang lebih dari 850 tahun. Ada yang kurang dikit, kita paling banter 70-an. Ketika kita menyadari bahwasanya usia kita lebih pendek dari umat-umat terdahulu, ketika seorang muslimah dan kaum muslimat menyadari usianya lebih pendek, masa usia yang pendek dibiarkan berlalu begitu saja? Tentu tidak. Menurut beberapa penelitian, usia rata-rata orang Jepang itu di atas 90. Tapi usia rata-rata kebanyakan negara Islam adalah katanya semalah 70 ke bawah. Termasuk adalah kaum muslim tentunya. Kita harus sadar, tidak usah dibandingkan dengan umat terdahulu lah, dengan orang Jepang, dengan orang Eropa yang katanya lebih maju dalam segi kehidupan ekonominya, usia mereka lebih banyak. Kita harus manfaatkan. Di sini bukti syukurnya, walaupun pendek, lihat dulu beda kualitasnya. Kualitas iman, kualitas takwa, kualitas amal, kualitas dalam kebaikan. Masya Allah, ini yang harus kita sadari sebagai landasan yang kedua. Kemudian landasan yang ketiga, bahwasanya waktu adalah sesuatu yang cepat hilang. Cepat hilang waktu itu. Perasaan baru jam 8 pagi, sekarang sudah jam 8 malam. Gak sadar ya? Ah, Masya Allah. Bila demikian, awas, waspada, manfaatkan waktu baik-baik. Jadikan itu patokan dan pijakan. Kemudian landasan yang keempat adalah, bila waktu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka pilihannya cuma ada satu lagi. Pasti akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak baik. Tidak ada yang namanya waktu netral. Gak ada. Gak ada itu. Cuma ada dua pilihan. Berkaitan dengan waktu ada dua pilihan. Apakah digunakan kepada hal yang bermanfaat dan baik, atau hal yang tidak bermanfaat.

0: dan tidak baik. Pilihannya cuma dua. Sebagai seorang muslimah, sebagai kaum muslimat yang diberikan karakter khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan bimbingan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang baik. Ini pijakan yang keempat. Kemudian landasan yang kelima adalah harus ingat adanya tipu daya musuh dan usaha keras mereka untuk menghilangkan waktu kita. Contoh, channel televisi dari pukul 00 pagi sampai 00 pagi lagi, 24 jam. Bahkan kalau boleh mungkin mereka pengen lebih dari 24 jam. Kenapa? Karena ingin agar kaum muslimat lalai. Dari sinetron Hollywood sampai sinetron Bollywood, penuh. Untuk apa? Biar lalai. Suami pulang, masak belum? Kalaupun masak, aut-autan masaknya, gak pedes bumbunya misalnya kalau sambel, gak cocok cabenya, ceracikannya, gak cocok garamnya, gak pas. Kenapa? Sambil lihat itu Hollywood dan Bollywood misalnya gitu kan. Ini bahaya sekali. Kita harus sadar itu sengaja itu oleh musuh-musuh. Musuh-musuhnya banyak. Ada musuh-musuh yang memang ingin menghancurkan kaum muslimat secara khusus. Ada juga musuh-musuh yang cari kesenangan untuk mereka dengan orang lain hancur, atau musuh-musuh yang lain yang tidak jelas tujuannya dan juntrungannya. Tapi sebenarnya mereka jelas tujuan dan juntrungannya, yaitu menghabiskan waktu kaum muslimat. Harus sadar. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga tentang muslimah dan pemanfaatan waktu adalah hal apa sajakah yang menghambat kaum muslimat untuk memanfaatkan waktunya? Oh, banyak. Harus kita sadari ada tantangan, hambatan, gangguan. Iya, biasa itu di dunia ada begituan. Tantangan, hambatan, gangguan, dan rintangan. Aral melintang pasti ada. Termasuk bagi muslimat yang ingin memanfaatkan waktunya, ada hambatannya. Apa saja? Yang pertama, panjang angan-angan dan entar nanti, mengandai-andai. Sekarang pukul 3.15, udah waktunya salat asar. Gampang, entar. Sekarang harusnya saya belajar, tanggung ini, sebentar lagi nih acara selesai, acara favorit saya gitu. Ntar, itu bahaya itu, penghambat besar. Nanti itu, tarsok, ntar besok misalnya gitu kan, itu bahaya sekali. Itu yang pertama, hambatan yang pertama. Yang kedua adalah menyibukkan diri dengan perkara sepele dan kadang perkara yang membawa kepada hal yang haram. Kadang ini kan cuma boleh dan mubah. Gak apa-apa. Apa? Tidur kebanyakan. Jadi muslimah kerjaannya tidur. Termina bobokan. Pules. Salah teori yang mengatakan tidur itu minimal 8 jam. Berarti sepertiga umur kita tidur. Lah ini ditambah lagi dengan tidur ekstra. Apa yang diharapkan dari orang yang kerjanya tidur melulu seperti ini? Kan mubah. Kan boleh. Ingat, ada yang lebih baik, ukurannya bukan kan mubah, kan boleh, ada yang lebih baik gitu. Kenapa orang-orang Jepang rahasianya tidur di bawah, lantainya kayu, bantalnya pun keras, kayu, semi kayu, agar tidak termina bobokan. Akhirnya apa? Mereka tanda kutip ditakuti dalam teknologi, ditakuti dalam kemajuan informasi, ditakuti dalam keuletannya, disegani. Kau muslimat banyak tidurnya, tidak disegani, disepelekan. 8 jam tidur saja kurang ajar itu sudah. Kenapa? Itu teori orang kafir. Karena sepertiga hidup kita berarti tidur. Bayangkan kalau sepertiga hidup kita tidur, mandi 1 jam, mandinya 3 kali lagi kadang karena banyak air di Indonesia. 2 jam lah. 10 jam, waktu gak manfaat. Bagaimana kalau menyisir rambut saja setengah jam? Bagaimana kalau memakai sepatu saja 10 menit? Habis waktu. Kapan belajarnya? Kapan bekerjanya? Kapan beribadahnya gitu kan? Nah, ini harus sadar ada hambatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah idola yang jelek. Idola yang jelek. KDI, Kondang I, model-model acara begituan, Indonesian Idol gitu kan. Itu idola-idola jelek itu. Habis waktu yang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Idola-idola yang jelek gitu kan. Atau ya daripada si dia, saya lebih baik. Si dianya yang jelek lagi, jangan. Patokannya harus yang terbaik. Biar kita malu. Lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Kemudian yang keempat adalah lemah keinginan, lemah obsesi dan hasrat, dan terlalu tergiur oleh hawa nafsu. Sudah membuat planning, pukul 4 harus belajar misalnya. Sudah pukul 4:01, aduh sulit. Kenapa? Lemah dalam semangat, lemah dalam hasrat, lemah dalam obsesi, lemah sekali. Ada telepon atau SMS dari teman, yuk kita kesini. Oh iya, diturutkan. Hawa nafsu yang bermain. Bila dua tersebut berpadu, penghalang besar bagi waktu. Bagi pemanfaatan waktu, besar sekali jadi penghalang. Kemudian yang kelima, perasaan kurang. Ada orang yang sadar ingin memanfaatkan waktu. Saya kan lemah dalam berpikir. Saya kan lemah dalam memahami. Saya kan lemah. Ya, itu hambatan juga, rintangan. Jangan-jangan, saya lemah. Kalau saya lemah dibiarkan tetap lemah, tidak dimanfaatkan waktunya dengan baik, tambah lemah. Itu yang pertama, harus dobrak kelemahannya. Saya lemah kalau saya semakin menikmati kelemahan, semakin jadi orang yang paling lemah. Akhirnya jadi merosot orang yang paling pecundang di dunia. Na'udzubillah min dzalik, jangan. Jangan sampai demikian. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidur. Apalagi kemarin booming lagu tidur, tidur lagi katanya gitu kan. Bahaya sekali, tidur selamanya lah. Bahaya ini, tidur itu bahaya. Bukan berarti kita boleh tidur, harus tidur. Gak ada yang gak kuat gak tidur gitu kan. Dalam Islam, dalam psikologi Islam, tidur yang terbaik itu 4 jam. 4 jam 5 jam lah. Kecuali ada kepayahan yang sangat atau sakit, boleh tambah, tapi jangan sampai 8 jam. Kita lihat orang-orang yang workaholic, maniak kerja, bagi mereka 2 jam, 3 jam cukup. Umat Islam adalah umat yang harusnya lebih layak jadi workaholic, tapi workaholic dalam kebaikan. 4 jam cukup, cukup 4 jam. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang keempat adalah, adakah media atau sarana yang dapat membantu kaum muslimat dalam memanfaatkan waktunya? Ada. Pasti ada dan harus berkeyakinan ada. Apa saja sarananya? Yang pertama, merasa diri selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diawasi orang tua, takut. Ini di atas orang tua, lebih dari orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab kita segala gerak gerik, tingkah laku, tingkah pola, bahkan sampai bersihkan hati kita pun diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sarana media terbaik agar kaum muslimat bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Yang kedua, mengetahui tentang waktu-waktu dan tempat-tempat yang utama. Waktu malam itu lebih baik daripada waktu siang. Siang bising, malam hening, sepi, syahdu. Makanya kalau kita cermati orang-orang umum sajalah, apalagi para ulama kaum muslimin, mereka itu menamatkan, menulis karya, buku itu malam, bahkan sampai kubail sub, menjelang subuh. Masya Allah. Kenapa? Karena ini waktu utama. Bayangkan dengan di siang hari bising, sudah bising, susah lagi banyak gangguan dari teman gitu kan. Hatta teman baik sekalipun kadang, ya udah jangan belajar terus, jadi kutu buku. Memang kita bisa berubah jadi kutu buku apa? Kutu tetap kutu, kita tetap manusia gitu kan. Kemudian waktu bulan Ramadan itu utama, masya Allah. Kalau sekarang bukan bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran sekali saja susah. Tapi di Ramadan insya Allah minimal 4 kali. Nah ini kita harus paham ini. Ada waktu utama, ada waktu yang lebih utama, ada waktu yang terutama, masya Allah. Fastabiqul khairat, untuk mencari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, media ataupun sarananya adalah sadar terhadap kewajiban dan sadar terhadap peran yang diemban dalam masyarakat. Bila berbicara dalam tatalah dan konteks muslimat, dia harus sadar sebagai seorang muslimat, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus sadar bahwasanya dia adalah sebagai seorang anak perempuan yang harus berprestasi dunia dan akhirat. Dia sebagai seorang ibu, dia harus sadar dia adalah seorang ibu muslimah yang harus menjadi teladan, suri teladan dan ibu muslimah yang terbaik. Bila dia menjadi, maka dia tetap yang terbaik, menjadi championnya, pemenang utamanya, menjadi yang number one-nya. Gak ada duanya deh. Harusnya demikian. Itu landasan media dan sarana yang ketiga. Kemudian media dan sarana yang keempat adalah memilih teman yang soleha. Teman yang soleha, khususnya lagi teman yang bukan sekedar soleha biasa, teman yang soleha dan mengerti tentang bagaimana memanfaatkan waktu sekecil apapun, sedetik pun, bahasa kerennya begituan. Wah, saling mengingatkan. Jangan begini, ini kita kurang manfaat. Cari yang lebih manfaat. Oh, indah banget gitu kan. Nggak pernah pernah yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan terakhir, terakhir saja. Aktivitas apa saja yang dapat diinvestasi oleh muslimah pada waktu senggang? Investasinya tidak 50 ribu ya kan ya. 0 rupiah. Jadi apa aktivitas yang bisa dikerjakan oleh seorang muslimah atau kaum muslimat di waktu senggang agar bermanfaat waktunya? Pada kesempatan kali ini cuma 5, hanya 5. Yang pertama, membaca buku yang bermanfaat, termasuk dalam kategori membaca buku dan mendengarkan radio-radio yang bermanfaat, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir kepada Allah, zikir dari pagi sampai mau pagi lagi. Itu banyak sekali zikir. Buku Hisnul Muslim aja ngapalinnya perlu waktu lama itu. Kusaku kecil itu tentang zikir. Yang ketiga adalah mendidik anak. Bagi yang telah bersuami, mendidik anak itu masya Allah 24 jam, bahkan mungkin anak kurang. Itu yang ketiga. Yang keempat, silaturahmi kepada karib kerabat, orang tua. Sekedar menanyakan keadaan mereka, sekedarnya ini masya Allah bermanfaat. Kenapa? Menanyakan keadaan mereka, menyenangkan mereka dengan hanya senyum dan datangnya saja itu sudah cukup. Apalagi bawa oleh-oleh, lebih dari cukup lagi gitu kan. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf, menyeru dan menyeru kepada kebaikan dan nahi munkar, mencegah kemungkaran. Luas sekali. Jadi wah itu mah kerjaan laki-laki, ah itu mah kerjaan ustaz. Bukan, amar ma'ruf nahi munkar kerjaan seorang muslimah atau kaum muslimat yang banyak. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan waktu yang ada pada kita, sekecil apapun, sesempit apapun, tetapi untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, semakin baik dan yang terbaik dalam berbagai bidang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Dr. Rahendra Maya, STHI, MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Antara syarat kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai saudaranya seiman dan mencintai untuknya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Salah satu sarana untuk mempererat persaudaraan iman adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya sangat besar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwa illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyah illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih.'" وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.
0: Tidaklah seorang Muslim menjenguk Muslim lainnya pada pagi hari, melainkan ia akan didoakan oleh 70,000 malaikat sampai waktu sore hari. Dan jika ia menjenguk orang sakit pada sore hari, ia akan didoakan oleh 70,000 malaikat sampai pagi hari. Dan untuknya disediakan buah-buahan yang siap dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Marilah kita terapkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya sangat besar ini, yaitu menjenguk orang yang sakit dan mendoakannya.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Tentu saja kami harapkan Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula keluarga dan juga orang tua Anda, mudah-mudahan masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu mendapatkan hidayahnya. Amin. Nah, baiklah pendengar, di kesempatan yang berbahagia kali ini kembali bersama saya Muaz dan menemani waktu berharga Anda. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tilawatul Quran beserta terjemahnya pada surat Al-Baqarah, yang lebih tepatnya pada ayat yang ke-130 sampai ayat 152. Nah, maka dari itu pendengar, bagi Anda yang ingin mendapatkan faedah, hikmah-hikmah dan juga pelajaran-pelajaran selengkapnya, Anda bisa segera mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-130 sampai ayat yang ke-152. Dan baiklah pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Agama Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan tidak ada orang yang benci kepada milah agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.

Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam."

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: Ataukah kalian hadir tatkala datang tanda-tanda kematian kepada Yakub saat ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya."
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum

itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kalian penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah dari golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah, hei orang-orang mukmin, kepada orang Yahudi dan Nasrani, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami dan lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Taurat yang diberikan kepada Musa dan Injil yang diberikan kepada Isa, serta kitab-kitab dari Rabbnya yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam beriman, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.

Maka jika mereka, kaum Yahudi dan Nasrani beriman, sebagaimana kalian telah beriman kepada Nabi Muhammad, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari kebenaran, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan menjagamu dari kejahatan mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Katakanlah hai Rasulullah kepada ahli kitab, apakah kalian memperdebatkan kepada kami tentang kewajiban mentauhidkan Allah, padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, serta hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan ibadah.

Ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kalian kerjakan.

Itu adalah umat yang telah lalu. Bagi mereka balasan amal yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian balasan amal yang sudah kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Keesaan Allah lah akhirnya yang menang. Sekitar pemindahan kiblat.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia di akhirat nanti bahwa para nabi telah menyampaikan risalahnya dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Dan tidaklah kami jadikan Ka'bah sebagai kiblat yang sekarang kamu menghadap kepadanya, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang murtad dari agamanya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Sesungguhnya Allah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit sambil berdoa agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabbnya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan tentang pengalihan kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu di Masjidil Haram, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka di Baitul Maqdis. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, padahal mereka mengetahui.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Risalah yang kamu bawa wahai Muhammad merupakan suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan bagi setiap pemeluk agama, ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam amal kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ربك وما الله بغافل عما تعملون.
1: Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar dan hendak melakukan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah ini benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan.

Dan dari mana saja kamu keluar untuk safar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di bumi mana saja kalian berada, apabila hendak sholat, maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi ahli kitab atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim dari kaum musyrikin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan supaya kalian mendapatkan hidayah.

0: Karena itu ingatlah kalian kepadaku dengan mengerjakan amal soleh. Niscaya aku ingat kepada kalian dengan memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Salah satu sarana pengobatan yang dapat dilakukan ketika sakit adalah dengan berdoa. Dan doa itu sendiri adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya doa-doa yang diucapkan ketika seseorang merasakan sakit pada tubuhnya. Abu Abdullah Uthman bin Abu al-As radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit yang dirasakan pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
1: "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik wa qul bismillah thalatha wa qul sab'a marrat a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir."
0: Letakkanlah tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah bismillah dengan nama Allah sebanyak 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Seorang Muslim yang membaca doa tersebut ketika merasakan rasa sakit di tubuhnya, maka ia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Karena itu, marilah kita hafal doa tersebut dan kita baca manakala salah seorang dari kita merasakan sakit pada tubuhnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.

0: Kematian adalah suatu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh anak cucu Nabi Adam alaihis salam. Dan berpisah dengan orang yang dicintai, khususnya anak, akan menimbulkan kesedihan yang mendalam dan kepedihan dalam hati. Akan tetapi, terdapat pahala yang besar dan agung bagi seorang mukmin yang ketika diuji dengan meninggalnya anak yang dicintainya, ia bersabar dan memuji Allah atas takdirnya, seraya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami semua akan kembali. Kalimat ini disebut kalimat istirja'. Seseorang yang sabar dan mengucapkan kalimat ini akan dianugerahi sebuah istana di surga, yang istana itu bernama rumah pujian. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza mata waladul 'abd, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi?" Fayaquluna na'am. Fayaqul, "Qabadtum thamarata fu'adihi?" Fayaquluna na'am. فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
0: Apabila seseorang ditinggal mati oleh anaknya, Allah berfirman kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut ruh anak hambaku? Mereka menjawab, iya. Lalu Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh hambaku? Mereka menjawab, ia memujimu dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Lantas Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga, dan berilah dia nama Baitul Hamd atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim bersabar dan mengucapkan kalimat istirja' ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalnya orang yang dicintainya.

0: Hari Jumaat adalah penghulu hari-hari, hari yang paling utama dalam sepekan. Pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atas kaum muslimin yang laki-laki sebuah ibadah khusus, yaitu salat Jumaat. Ada beberapa adab yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang yang akan mendatangi salat Jumaat, yaitu pertama, mandi dan bersuci dengan sebaik-baiknya. Kedua, menggosok gigi atau bersiwak. Ketiga, memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Keempat, menggunakan wewangian dari rumahnya. Kelima, bersegera mendatangi masjid sedini mungkin. Dan keenam, tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di masjid. Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
0: Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Ia bersuci dengan sebaik-baiknya, lalu memakai minyak rambut atau wewangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar dan ia tidak memisahkan di antara dua orang dari tempat duduk keduanya. Kemudian ia salat sunnah sebagaimana yang dimudahkan Allah baginya. Lalu ia diam ketika imam berkhutbah, kecuali pasti diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat yang silam. Hadis riwayat Bukhari. Inilah beberapa adab-adab mendatangi salat Jumat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terapkan adab-adab tersebut agar kita mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diampuni dosa-dosa kita selama sepekan yang lewat.

0: Kemudian Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?"
1: Malakum la tantiqun.
0: Kenapa kalian tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil menghancurkannya dengan tangan kanannya.
1: Faqbalu ilaihi yazifun.
0: Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah pantas kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu?"
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan itu.

Mereka marah dan berkata, "Buatkanlah bangunan perapian untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

Mereka hendak memperdayakan Ibrahim dengan membakarnya. Maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina.

0: Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam.
1: Rabbi habli minas salihin.
0: Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
1: Fabashsharnahu bighulamin halim.
0: Maka kami beri ia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yaitu Ismail.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim baringkan anaknya di atas keningnya, nyatalah kesabaran keduanya.

Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian nanti.
1: Salamun ala Ibrahim.
0: Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam.

Dan kami beri Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh.

Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya, ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Nikmat yang diberikan Allah kepada para nabi.

0: Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: Wa atainahumal kitabal mustabin.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, yaitu Taurat.
1: Wa hadainahumas siratal mustaqim.
0: Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
1: Wa taratna alaihima fil akhirin.
0: Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.
2: Al-Quran Surat Fussilat ayat 1 sampai 17.
0: Surah Fussilat. Nabi adalah manusia biasa yang diberi wahyu, yang mengajak kepada kebenaran.

Sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan akan azab bagi mereka yang kafir. Tetapi kebanyakan mereka berpaling dari Al-Quran serta tidak mau mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup untuk menerima apa yang kau seru kami kepadanya, dan telinga kami tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada pembatas yang menghalangi. Karena itu beramalah engkau sesuai agamamu. Sesungguhnya kami pun beramal sesuai agama kami.

0: وويل للمشركين.
1: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Rob yang berhak untuk kalian sembah adalah Rob yang Maha Esa. Maka tempuhlah jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Kecelakaan besar dan azab bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah.
0: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
1: Yaitu orang-orang yang tidak mensucikan hati mereka dengan tauhid dan tidak menunaikan zakat, dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala besar yang tiada putus-putusnya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam beberapa periode.

Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, apakah kalian kafir kepada Zat yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kalian adakan sekutu-sekutu baginya? Pencipta bumi itulah Rabb seluruh alam.

Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan Dia memberkahi bumi tersebut serta menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan ini mencukupi bagi siapa yang hendak bertanya.

0: Kemudian dia menuju ke langit, dan langit ketika itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Tunduklah kalian berdua kepada perintahku dengan sukarela atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami berdua tunduk kepadamu dengan sukarela."
1: Faq

Lalu dia menetapkan penciptaan 7 lapis langit dalam 2 hari, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang yang terang, dan sebagai penjaga langit dari setan-setan yang hendak mencuri dengar. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Peringatan terhadap kaum Quraisy tentang peristiwa-peristiwa yang dialami kaum Ad dan Tsamud.

0: Maka jika mereka tetap berpaling setelah penjelasan tersebut, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, aku telah peringatkan kalian dengan azab yang akan menumpas kalian, seperti azab yang menimpa kaum Ad dan Samud ketika mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya.
1: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

Ketika para rasul datang kepada mereka dengan susul-menyusul, seraya menyerukan, "Janganlah kalian menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Rabb kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan para malaikat sebagai utusannya kepada kami, bukan kalian. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya."

Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami kirimkan angin yang sangat dingin lagi bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami hendak membuat mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sedangkan siksa akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 68-89.
2: Kebahagiaan yang dinikmati oleh penduduk surga dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk neraka.

0: Hei hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadap kalian pada hari ini dan tidak pula kalian bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dahulu adalah orang-orang yang berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri dengan penuh kegembiraan.

0: أعين وأنتم فيها خالدون.
1: Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas serta piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kekal di dalam azab neraka jahannam.
1: La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu bagi mereka, sedangkan mereka di dalamnya berputus asa.

0: Dan tidaklah kami menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.
0: Mereka berseru, "Hei Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kalian tetap tinggal di neraka ini.

Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan para malaikat kami juga selalu mencatat di sisi mereka. Bantahan Al-Quran tentang kepercayaan Allah mempunyai anak.

Katakanlah, jika benar Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang-orang yang mula-mula memuliakan anak itu.

0: Maha suci Allah yang memiliki langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari kiamat yang telah dijanjikan kepada mereka.

dan Maha Suci, serta Maha Berkah Zat yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kalian dikembalikan.

0: pun.
1: Dan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat hanyalah mereka yang mengakui kalimat tauhid dan mereka meyakininya.

Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada kaum musyrik Makkah, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, "Ya Rabbku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah wahai Muhammad dari mereka dan katakanlah salam, kelak mereka akan mengetahui kesudahan mereka yang buruk.
2: Al-Quran Surat Ad-Dukhan

0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraku kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah.

0: yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas samiul alim.
0: Sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Rob yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian adalah orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rob kalian dan Rob orang-orang tua kalian yang terdahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan, tidak mempercayai Allah.

0: ini.
1: Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Kemudian mereka berpaling dari seruan Rasul tersebut dan berkata, dia tidak lain adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang yang gila. Karena kaum musyrikin tetap ingkar, Allah mendatangkan azab yang besar.

ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan.

Musa berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang jujur kepada kalian.

Dan janganlah kalian menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata.

0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari keinginan kalian merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kalian tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

Kemudian Musa berdoa kepada Rabb-nya, "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, maka segerakanlah azab kepada mereka."

Allah berfirman, maka pergilah dari bumi Mesir dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kalian akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya.

Dan biarkanlah laut itu tenang seperti keadaannya. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.

0: betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: dan juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
0: dan kesenangan-kesenangan yang dahulu mereka nikmati.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ
0: demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada Bani Israel yang beriman.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa'ada, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantapahum bi'asanin ila yawmiddin amabad. Halo pendengar dimanapun berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Semoga tentunya harapan dan juga doa terbaik untuk Anda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas di kesempatan kali ini. Ya, pendengar, kembali bersama saya Uzefah di dalam acara Ngobrol Perkara Iman. Tentunya di radio kesayangan kita semuanya ya. Di rubrik Ngopi kali ini kita akan seperti biasa akan membahas tentang satu tema atau subjudul. Sebuah tema yang memang ini sangat penting ya untuk kita sebagai seorang muslim. Harus tahu, harus paham tentang satu tema ini, satu pembahasan ini. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah cinta ya. Wah, kalau masalah cinta mungkin sudah pasang telinga mungkin ya. Kalau masalah cinta, karena memang sejatinya semua sudah tahu yang namanya cinta. Tidak asing lagi mendengar kalimat atau kata cinta ya, karena memang cinta itu sudah fitrah seorang manusia ya. Dan tanpa keberadaan cinta, orang mungkin menyebutnya hidup itu tanpa cinta hampa, begitu ya. Namun kita tidak membahas masalah cinta-cinta yang di apa yang di pengertian para pemuda zaman sekarang, tapi kita membahas tentang bagaimana kita bisa merawat cinta ini sampai ke dalam surga. Wah, luar biasa ya. Bagaimana tuh? Dengan cinta itu kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada proses dan juga ada mungkin macam-macam cinta ya. Mungkin juga ada namanya cinta terlarang. Wah. Dan juga mungkin harus tahu ya bagaimana definisi atau hakikat dari cinta itu tersebut. Untuk itu, satu narasumber kita, Al-Ustaz Abu Salman Yusuf LC MPD, alhamdulillah bisa memberikan waktu luangnya kepada kita akan membahas tentang cinta itu tersebut, tentang cinta, tentang merawat cinta sampai ke surga. Oke, untuk menghangatkan suasana pada kesempatan kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman kali ini, kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz Abu Salman Yusuf yang telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kefalu Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Ustaz, keluarga sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Kita akan bahas masalah cinta nih Ustaz nih.
2: Insyaallah.
1: Nih, kenapa nih Pak Ustaz ngambil apa tema cinta nih? Apa ada hubungan dengan apa nih?
2: Tema ini sungguh sangat menarik. Yang pertama, yang kedua, merupakan fitrah ya. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta. Kalau seorang tidak memiliki rasa cinta ya, bukan manusia namanya. Kayu atau benda-benda mati lainnya ya. Yang kedua, bahwa cinta inilah yang akan membahagiakan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Yang cinta tentunya cinta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya.
1: Ya, baik. Oke, pendengar dimanapun berada, kita langsung saja berdialog ngobrol perkara iman pada kesempatan kali ini dengan Ustaz Abu Salman Yusuf yang akan membahas tentang cinta. Oke Ustaz, sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang cinta gitu kan, kalau pemuda dengar kalimat cinta kan yang taunya kan pacaran saja. Cinta itu pacaran lah. Betul. Gitu. Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu saat ini tentang sebenarnya pengertian cinta itu mungkin dalam pandangan atau syariat Islam itu seperti apa, Ustaz?
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'd. Sebelumnya perlu diketahui oleh pendengar semuanya dimanapun Anda berada, jadi tidak ada agama yang paling memotivasi umatnya agar membangun serta menjalin kasih sayang ya, saling membagi cinta serta menebarkan kelembutan seperti halnya dalam syariat Islam ini. Dan jalinan ini semua tidak mengenal ruang, waktu, ya. Setiap detiknya, setiap harinya harus menunjukkan rasa cinta kepada sesamanya. Dan dalam Islam, cinta ini bukan hanya sekedar dirasa, tetapi ada syariatnya untuk diungkapkan. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menegur para sahabat. Dalam satu waktu Nabi bertemu dengan sahabat, kemudian berdialog. Ternyata sahabat ini menyukai orang yang melewat, ya, di depan Rasul dan sahabat yang berdialog dengan Nabi tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qum fa akhbirhu tathbutil mawaddatu bainakuma." Jika kamu mencintai orang tersebut, maka berdirilah dan beritahukanlah bahwa kamu ini mencintai orang tersebut, ya. Dan katakanlah bahwa aku ini mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan ketika kita menyukai seseorang atau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan kita untuk mengucapkan inni uhibbuka fillah. Ya. Dan jawabannya adalah ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ini merupakan syariat. Jadi cinta ini bukan hanya dirasa kemudian dipendam, tetapi harus juga diucapkan, ya, kepada sama kita. Dan subhanallah, ini pernyataan cinta dari makhluk ke makhluk. Syariat Islam yang mulia ini subhanallah mengajarkan itu dan diajarkan mengungkapkan cinta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, itu diungkapkan. Dan diungkapkannya subhanallah di tempat yang sangat mulia, di langit yang ketujuh dengan para malaikat, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang, maka Allah Subhanahu wa taala mengiklankannya, memberitahukannya kepada seluruh malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Fahibbuh, maka cintailah wahai para malaikat orang tersebut, maka orang tersebut dicintai oleh para malaikat dan diterima di bumi ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Perlu diketahui juga bahwa istilah cinta di dalam ajaran Islam adalah umum, ya, mencakup semuanya dan memiliki nilai luhur, tidak hanya sebatas cinta kepada pasangan, ya, yang halal seperti suami istri, ya. Itu bagian daripada cinta. Jadi seorang laki-laki mencintai seorang perempuan atau begitu juga sebaliknya, itu adalah bagian daripada kecil, bagian kecil daripada cinta itu sendiri yang luas, ya, yang agung, ya. Kemudian atas dasar ini banyak sekali yang keliru ketika menganggap cinta ini hanya sebatas cinta seorang laki-laki kepada wanita atau sebaliknya. Akan tetapi cinta ini merupakan gambaran suatu yang agung yang menetap di hati dan menancap di jiwa, yang melahirkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan yang tidak bisa seorang insan terlepas darinya, ya. Jadi cinta ini luas, bukan hanya sekedar cinta kepada lawan jenis. Kemudian cinta ini kalau kita lihat, ya, dalam kitab-kitab, ya, para ulama, misalnya, ya, kita coba seperti Syekh Abdul Rauf Muhammad Utsman mendefinisikan al-hub, cinta ini, dengan mailul qalbi fitratan au idrakan wa ma'rifatan ila ma yuwafiquhu wa yastahsinuhu. Jadi cinta itu adalah kecenderungan hati yang sesuai dengan fitrahnya, ya. Diciptakan manusia itu plus rasa cinta itu. Ini sudah bawaan. Kemudian sesuai dengan nalarnya, kemudian pengetahuan kepada sesuatu yang sesuai dengannya dan yang dianggap baik olehnya. Sedangkan Ibnu Faris menyatakan bahwa al-hub atau cinta ini mengandung dua makna esensi yang tidak bisa lepas, yaitu al-luzum yang mengikat dan al-thabat tetap dan konsisten. Jadi dikatakan cinta itu jika sesuatu yang dapat mengikat hatinya dan melahirkan komitmen. Jadi tidak bisa dikatakan saya cinta kepada si fulan atau cinta kepada sesuatu kalau dia ini tidak diikat hatinya dengan sesuatu tersebut, gampang meninggalkan, kemudian tidak ada komitmen tentang realisasi dari ungkapan cintanya tersebut.
3: Jadi memang Islam sendiri memandang cinta itu sebuah fitrah, saat memang tabiat seorang manusia, dan memang harus tahu cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai menyalahartikan atau mungkin menyalahartikan cinta itu, ya memang karena saya cinta sama dia ya sudah jadian saja gitu ya, tanpa ada pengikat ya, tanpa ada sesuatu yang bisa mengikat menjadi sebuah penghalalan. Kemudian Ustaz, mungkin disampaikan pula ada beberapa dari pengertian tadi, mungkin terbetik ada pertanyaan, apakah memang cinta itu banyak macamnya gitu kan. Apakah ada, kalau pemuda itu bilang ada cinta monyet, ada cinta bertepuk sebelah tangan, kemudian cinta macam-macam Ustaz. Mungkin dijelaskan ya beberapa cinta versi syariat Islam.
2: Oke. Okay. Nah. Jadi cinta yang sedang kita bahas saat ini memiliki beberapa macam ya. Di antaranya saja adalah cinta kepada Allah,
3: cinta kepada
2: dan
3: Allah.
2: Rasulnya. Dan ini merupakan lub ataupun sumber pondasi yang dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini nanti ada turunan-turunannya.
3: Oh, iya.
2: Ada cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada perniagaan, cinta yang lain-lainnya. Ya, itu semuanya harus berdasarkan kalau ingin tetap dan langgeng dan menjadi teman kita di surga nanti, ya harus berdasarkan pada ini, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih innallaha wallahu la yahdi alqaumal fasiqin." Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu atau kabilahmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memutuskan kehancurannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Jadi ketika cinta kepada sesuatu, kepada istri, kepada anak, kepada perniagaan, apa saja tidak berdasarkan cinta kepada Allah dan bahkan melebihi cinta kepada keduanya, maka itu termasuk orang-orang fasik di akhir ayat tersebut. Wal'iyadzu billah ya. Dan ini harus dikedepankan ya, daripada diri kita sendiri. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasul, aku mencintai engkau dari semuanya, dari bapakku, anakku, tetapi ada yang dikecualikan, kecuali diriku sendiri." Kata Rasul, "Tidak wahai Umar, hatta diri kamu sendiri." Jadi Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada diri Umar sendiri. Ya, ini cinta kepada Allah dan Rasulnya jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cinta keluarga ya. Nah, cinta keluarga juga ada beberapa ya. Pertama adalah cinta kepada pasangan hidup. Seorang suami mencintai istri dan juga sebaliknya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pun mencintai para istrinya, dan yang paling ia cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Anas, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbu nasi ilaik?" Siapa yang engkau paling cintai dari di antara manusia ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Aisyah atau Rasul, istrinya sendiri. Ya. Qila, dikatakan kepada beliau juga, "Minar rijal," kalau dari laki-lakinya, "qala abuha," maka Rasul menjawab adalah bapaknya itu Abu Bakar ya. Nah, para pendengar yang budiman, agar cinta dengan pasangan kita ini terpelihara ya sampai di surga yang kekal nanti, maka di antara upayanya adalah dengan memilih calon pasangan, misalnya dari sebelum dia menikah dengan seorang, menentukan pilihan hidupnya ya harus ditentukan,
3: selektif juga,
2: selektif ya, harus selektif memilihnya seperti apa gitu kan. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba." Jadi perempuan ini dinikahi atas tiga ciri ya, lima liha, karena hartanya, kemudian wali hasabiha, kemudian karena keturunnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan juga agamanya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan ya, di antara empat yang tadi disebutkan adalah harus satu yang menjadikan dasar landasan, itu fadfar bidzati din taribat cedak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka engkau akan bahagia. Kemudian agar cinta ini bisa dirawat sampai di surga adalah bergandengan tangan dalam ketaatan. Jadi suami istri tidak membiarkan pasangannya itu dalam keadaan bermaksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya saking cintanya kepada suami, suaminya terlambat sholat subuh ya dibiarkan. Nanti marah. Nanti retak. Tidak ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW menggambarkan ketika seorang laki-laki atau seorang suami bangun malam, kemudian dia sholat, jangan lupa istrinya untuk diajak dalam ketaatan, bangunkan. Kalau tidak mau, dipercikan air. Subhanallah.
3: Itu sunahnya gitu, Ustaz ya?
2: Iya, betul. Tapi kan jarang ya?
3: Jarang.
2: Ya. Itu baik sekali ya, subhanallah. Kemudian juga istri misalnya sudah berhijab ya, sudah berhijab bagus. Banyak misalnya sekarang mode-mode hijab yang trendy, yang sedang tren, modis ya. Dengan alasan bahwa walaupun berhijab ya, tetapi tetap modis. Dengan warna-warna, kemudian pernik-pernik dan yang lain sebagainya yang masih menarik di pandangan. Itu kan dalam pandangan syariah bisa terjebak pada tabarruj. Walaupun dia menutup wajah, tetapi masih pilihan warna, kemudian teros atau hiasan-hiasan yang lain masih menarik mata, perhatian dan seterusnya ini. Nah ini sebagai seorang suami yang mencintai istrinya sebetul-betulnya ya, sebenar-benarnya cinta dan sayang dan ingin memupuknya sampai di surga, ya kasih tahu bahwa ini adalah tidak baik dan sebaiknya tinggalkan dan seterusnya.
3: Terima kasih hati saat ya.
2: Betul. Kemudian kedua, cinta kepada anak. Cinta kepada anak bukan hanya tiap hari dicium, kemudian dikasih gendong, jajan, digendong-gendong, gitu ya. Bukan. Tetapi cinta ini dibuktikan dengan misalnya pendidikannya, pergaulannya, ya kan?
3: Iya, betul.
2: Dan seterusnya. Jangan sampai anak ini jadi malah petaka nanti di akhirat. Ya, ketika anak ini dibiarkan dalam kemaksiatan, nanti dia akan berhujah. Ya Allah, bapak saya ini, ibu saya ini tidak pernah mengarahkan saya kepada syariat.
3: Ngajarin sholat siapa?
2: Tidak mengajarkan sholat. Bahkan saya terlambat subuh, kemudian bergaul dengan siapa saja dibiarkan. Dan bahkan saya difasilitasi untuk mengarah kepada kemaksiatan tersebut. Ya, ini tidak. Jadi cinta kepada anak dibuktikan dengan pendidikan agama. Misalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan ya, menceritakan bagaimana Luqman ya Al-Hakim mendidik anaknya, itu bukti cinta kepada anak ya. Seperti halnya Luqman Hakim mengajarkan pada anaknya pertama kali adalah tauhid, la tusyrik billah. Kemudian salat, kemudian amar ma'ruf, kemudian ada bagaimana menghadapi manusia, tidak boleh memalingkan wajah dan seterusnya. Dan jangan sampai mengangkat suara seperti halnya himar yang berisik sekali mengganggu orang lain. Ini subhanallah, dari hal yang terberat sampai hal yang terkait dengan adab kesehari-harian, Luqman Hakim mengajarkan anaknya ini merupakan bukti cinta kepada anak ya. Subhanallah. Atau cinta kepada harta. Yang ketiga adalah cinta kepada harta.
3: Cinta pada harta ya.
2: Harta boleh, cinta kepada harta.
3: Boleh Sat ya.
2: Karena dalam
3: enggak termasuk Islam, hubud dunia Sat.
2: Ya, hubud dunia lain lagi.
3: Lain lagi ya.
2: Tiga hubud dunia yang berlebihan itu yang terlarang. Cinta kepada harta artinya menerima dan menjalankan dan menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena harta ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Betul, Ustaz.
1: Ya, dijaga, tidak boleh israf berlebih-lebihan menjaganya dalam membelanjakannya, dibakar, tidak boleh dibuang, ya kan, harus dijaga, harus ditabung, harus ditaruh di lemari, ya kan. Kemudian bukti dari apa ini terus Allah Subhanahu wa taala itu apa? Infakkan, sedekahkan. Jadi di situ ada 2%. Orang kita banyak dan besok ada hal mesti zakat yang harus dikeluarkan.
0: Karena kita juga harus di mana kalau kayak gitu,
1: cari kalau kayak berhubungan jangan disakiti, jangan disangkan dan terus.
0: Tadi beberapa macam cinta yang memang itu dalam syariat Islam ya ada dan bisa kita pilih dan pilih, itu juga jadi pembekalan ilmu bahwa cinta kepada anak, kemudian cinta kepada harta dan lain sebagainya tadi disebutkan, itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan ajarkan. Mungkin tadi kan cinta yang benar ya, cinta yang memang sudah ada anjuran dan juga ada ajarannya. Nah mungkin di luar sana belum tahu saat ternyata ada yang namanya cinta yang terlarang, cinta yang gak boleh dalam Islam. Dijelaskan Ustaz, mungkin ada ya cinta terlarang.
1: Oh iya. Baik ya. Cinta yang terlarang adalah seperti firman Allah Ta'ala ya dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 yang berbunyi walutan id qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu pada mereka, bukan pada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Artinya seorang laki-laki menyukai laki-laki.
0: Lagi ramai,
1: cintanya ya? Laki-laki pada laki-laki dengan syahwat.
0: Aduh.
1: Ini haram. Tapi cintanya laki-laki dengan laki-laki lain karena Allah Subhanahu wa taala ya, boleh dan itu wajib. Wajib kita mencintai seorang muslim seperti halnya mencintai diri sendiri. Tetapi karena syahwat apalagi nikah nantinya. Allah musta'an, ini suatu musibah yang sangat
0: penyakit,
1: besar.
0: Penyakit ya.
1: Penyakit betul, penyakit ya. Sosial, penyakit jiwa dan dalam agama harus dihindarkan dan harus dihapus. Dan ini merupakan fahisyah yang kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut belum pernah dilakukan ahadan minal alami. Seorang pun. Jadi kamulah yang mendahului perbuatan bejat ini. Ya. Yang kalau kita sekarang mungkin lagi tren LGBT.
0: LGBT.
1: Ya. Nah ini sebenarnya ini adalah merupakan fenomena yang terulang ya, bukan klasik.
0: Bukan
1: ya.
0: Hal-hal yang baru.
1: Klasik ya, bukan hal yang baru. Tapi sudah ada sebelumnya kaum yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala laknat dan juga hancurkan seperti kaum Nabi Lut.
0: Nah dan di belakang-belakang orang-orang LGBT ini senantiasa mendukung saat ya.
1: Betul.
0: Mendukung atas program-programnya.
1: Iya, iya.
0: Dengan alasan-alasan klasik lah pokoknya.
1: Ya, laki-laki menyukai laki-laki, kemudian perempuan menyukai perempuan.
0: Perempuan.
1: Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, laki-laki menyukai laki namanya liwat.
0: Liwat.
1: Kelakuan seperti kelakuannya Nabi Lut. Nah,
0: iya, iya.
1: Kalau perempuan dengan perempuan namanya lesbian atau sihak dalam bahasa Arab, sihak.
0: Oh, iya, iya.
1: Perempuan mencintai perempuan karena syahwat.
0: Iya, baik.
1: Kemudian cinta yang terlarang jenis kedua adalah cinta kepada lawan jenis. Ini normal sebenarnya. Hanya saja tidak disertai dengan ikatan suci yaitu pernikahan.
0: Oh iya.
1: Jadi begitu lihat perempuan atau lihat laki-laki dia ungkapkan tanpa ada tahapan-tahapan syar'i seperti ta'aruf, kemudian datang ke orang tuanya dengan mahram, kemudian nikah dan seterusnya. Nah ini terlarang. Disebut kalau bahasa kita sekarang pacaran ya.
0: Pacaran.
1: Pacaran. Nah.
0: Itu juga termasuk cinta yang terlarang ya?
1: Iya, karena berdua-duaan itu tidak boleh dilarang ya. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan ya di suatu tempat yang tidak ada seorang yang lain kecuali setan ketiganya. Ila syaitonu tsalitsuhuma. Dan juga anggota badan kita ketika kita berduaan apalagi berkata-kata kemudian melakukan hal-hal yang menjurus kepada zina, itu semuanya memiliki hab, memiliki bagian zina seperti mata itu berzina. Saling mandang
0: zina juga mata
1: nadhar.
0: Mata juga dalam bisa berzina
1: hadis, ya sahih dikatakan al-ainani zinahuma an-nadhar. Dua mata ini zinanya adalah memandang,
0: memandang,
1: kemudian tangan memegang, dan seterusnya.
0: Ya, jadi gimana sih solusinya bagi namanya cinta itu kan tidak bisa dibohongi saat ya.
1: Betul.
0: Saya cinta sama dia, ya. Saya cinta sama si Fulan. Nah, gimana caranya agar cinta itu ya kita dapatkan gitu dan halal saat gimana cara saat
1: ya? Ya betul ya. Bisa lewat ini mahram.
0: Mahram ya.
1: Ya kalau perempuan punya mahram kan.
0: Untuk tahap awalnya langsung ke mahramnya tuh gimana saat?
1: Gimana?
0: Untuk tahap awalnya
1: betul.
0: Tuh
1: langsung mahram. Karena nanti
0: tanpa harus misalkan apa namanya lewat ngobrol bareng sama perempuannya atau laki-lakinya boleh ya Ustaz?
1: Nah ini khulwah.
0: Khulwah. Oh.
1: Boleh berdua. Maksudnya ta'aruf kemudian saling tukar pikiran, yeah. saling tahu satu sama lain tetapi dengan mahram.
0: Dengan mahram.
1: Mahram dan tentu ada hal-hal yang semacam misalnya harus menutup aurat. Ya. Kemudian dalam nanti hukum meminang itu kan boleh melihat sesuatu yang perlu dilihat seperti wajah, tangan untuk melihat.
0: Nah, jadi ada prosesnya Seth, ya?
1: Iya, ada proses.
0: Tidak ya. Semerta-merta I love you kemudian saya cerita kamu kemudian jadian enggak Seth, ya?
1: Iya, apalagi berlama-lama misalnya berkenalannya di sosmed itu tidak benar.
0: Iya.
1: Ya, akun-akun sekarang ya, sosial media.
0: Iya. Oke, Seth. Ini ngomong masalah cinta kan di negeri kita bahkan di dunia ini ada satu hari yang mana hari tersebut katanya itu hari merayakan cinta ya, hari memberikan kasih sayang. Mungkin Ustaz pernah dengar Ustaz ya, hari Valentine Ustaz.
1: Betul.
0: Nah mungkin dalam pandangan Islam sendiri bagaimana Ustaz mengenai tentang apakah harus cinta ini disampaikan atau direalisasikan dalam satu perayaan yang namanya hukum ataupun perayaan Valentine.
1: Ya, kita ulas kembali bahwa cinta ini merupakan fitrah ya. Jadi sesuatu bawaan. Jadi manusia diciptakan dengan rasa cinta ini. Dan petunjuk Islam atau aturan Islam jelas dalam hal ini. Sebagaimana tadi juga sedikit disinggung ya. Ketika Islam ini memandang suatu ataupun menentukan suatu pasti ada aturannya. Misalnya memandang bahwa cinta itu fitrah, pasti ada aturan mainnya bagaimana kita mengungkapkan cinta, bagaimana mendapatkan cinta dan seterusnya ya. Adapun yang disebut dengan hari raya atau peringatan kasih sayang atau dikatakan yang disebut Valentine ya, 14 Februari ini tidak ada sama sekali dalil satupun baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun sunnah para sahabat, tidak ada sama sekali ya. Jadi dalam Islam jelas bahwa Eid atau perayaan itu hanya dua saja, yaitu Idul Adha dan Idul Al-Fitri. Dan ini merupakan jebakan-jebakan ataupun bentuk daripada penyerupaan terhadap agama lain. Karena konon menurut sejarahnya ya, ceritanya bahwa Valentine ini adalah terjadi pada masa kekuasaan Romawi ya. Betul tidak? Yang raja pada waktu itu, yang raja Yunani ya, Afan, yang pada waktu itu rajanya tidak menginginkan satu saja dari pasukannya itu untuk menikah. Jadi seluruh pasukannya dilarang untuk menikah. Karena menurut dia alasannya bahwa ketika orang menikah kemudian menjalin cinta akan melemahkan dia dalam berperang dan seterusnya. Nah, ada satu di antara mereka yang nekat menjalin asmara kemudian menikah dengan secara diam-diam. Kemudian diketahui oleh raja dan dipenjara sampai dia dieksekusi, dibunuh. Nah, orang-orang yang simpati kemudian menganggap bahwa tentara yang tadi menikah itu pejuang cinta ya, orang suci, merayakan sampai sekarang. Nah, kalau kita merayakan juga kaum muslimin, bagaimana ini? Masuk pada hadis Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu qalu al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah qala faman. Jadi kalian akan mengikuti mereka ya, suatu kaum sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya, sampai-sampai mereka misalnya masuk ke dalam lubang bob atau sejenis kadal atau biawak, pasti kalian mengikutinya. Ya, apa saja dari mereka pasti kalian mengikutinya. walaupun bukan dari syariat Islam, dan bahkan dalam syariat Islam dilarang kamu mengikutinya. Maka sahabat berkata atau bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka itu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau bukan siapa lagi? Nah ini orang-orang yang tadi yang diceritakan dalam sejarahnya, katanya konon itu adalah cerita Nasrani. Tepat sekali yang digambarkan Rasulullah SAW, umat sekarang kaum muslimin banyak yang mengikuti jejak-jejak mereka, termasuk perayaan daripada Valentine. Ya, ini jelas diharamkan dalam Islam. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, mengikuti, ya, berupaya untuk menyamai mereka dalam hal ibadah dan akidah, maka mereka termasuk kepada golongan mereka. Bahaya. Kita muslim tapi digolongkan oleh Allah dan Rasulnya di barisan orang-orang kafir. Waliyadu billah, wallahu a'lam.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz. Jadi nasihatnya nih para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, khususnya para pemuda dan para pemudi, janganlah kita mengikuti acara Valentine, ya, itu dengan memberikan apa namanya coklat atau mungkin bunga dan lain sebagainya. Dan ini memang marak saat ya. Itu kan difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu. Begitu.
1: Dan bahkan mereka sengaja ya menyediakan pernak-pernik terkait dengan Valentine, seperti misalnya warna semuanya pink ya kan. Terus apa, kado-kado mereka siapkan agar kaum muslimin beli kemudian saling menghadiahkan dengan pasangannya yang tidak sah.
0: Ironis memang ya Ustaz ya. Memang ya, kita harus terus mengingatkan dan juga mendakwakan kaum muslimin. Mungkin karena waktu pun terbatas Ustaz ya, mungkin terakhir ya Ustaz ya, sebelum kita akhiri, tadi kita belajar atau mengetahui bahwa cinta itu yang sebenarnya seperti itu, kemudian macam-macamnya, dan juga ternyata ada cinta yang tidak boleh, dan juga tadi harusnya seorang muslim tidak boleh mengikuti perayaan Valentine. Mungkin bisa tarik kesimpulan Ustaz, sebenarnya cinta yang sebenarnya, cinta yang sesungguhnya yang mengantarkan diri kita dan keluarga ini sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa Ustaz? Ya. Cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejatilah kalau bahasanya kita.
1: Ya. Jadi cinta yang akan kekal ya, itu adalah cinta yang berdasarkan pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika cinta yang kita miliki ini tidak didasarkan pada kecintaan kepada Allah, maka cinta tersebut tidak akan kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl misalnya, "Ma indakun yanfadu wa ma indallahi baq, wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bihasani ma kanu ya'malun." Apa yang di sisimu akan lenyap, termasuk cinta kita. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, termasuk cinta kepada sanak saudara. Allah berfirman dalam Quran surat Abasa ya, ketika misalnya datang suara memekakkan ya, faidza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhih, ya, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari saudaranya lari, ya kan, karena tidak didasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan bapaknya. Dan bahkan wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Jadi kalau kita ingin cinta ini kekal, maka harus didasarkan pada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta ini akan kekal sampai di akhirat, di surga, itu ketika sama-sama muslim dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak didasari cinta kepada Allah, maka mungkin saja abadinya itu hanya di dunia, tapi di akhirat pasti akan saling bertengkar dan saling menyalahkan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dikarenakan setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya, hatta orang-orang yang diidolakan, yang mereka itu yang diidolakan, orang yang bukan muslim kemudian menyesatkan ya, pembawa ideologi-ideologi yang sesat seperti orang liberal, kemudian ateis, kemudian syiah dan lain sebagainya, di dunianya mungkin saling berbahu-membahu, bergandengan tangan, dan bahkan saling loyal satu sama lain, tetapi di akhirat mereka akan berlepas diri, akan lari dari orang yang mengikutinya, intabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti ini berlepas diri dari orang yang mengikuti dan mereka melihat azab di hadapan mereka di hari kiamat, wa taqatta'at bihimul asbab. Asbab di sini katanya rasa cinta atau kasih sayang. Tidak ada lagi di situ saling membela. Semuanya saling menyalahkan walaupun di dunianya saling berbahu membahu, bergandengan tangan dan saling loyal membela satu sama lain. Nah, ketika cintanya ini atau loyalitasnya ini tidak didasarkan oleh syariat Islam, maka akan bercerai-berai nanti di akhirat. Mungkin di dunia bisa kekal, tapi di akhirat tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij misalnya ayat 11 sampai 14, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardhi jami'an tsumma yunji. Dan bahkan orang-orang kafir atau orang-orang yang saling mencintai di dunianya ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu mereka akan menjadi pengkhianat di akhirat. Ya kan? Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Dulu yang anaknya yang dia cintai, ya di akhirat rela kalau bisa jadi tebusan agar dia selamat sendiri. Anak-anaknya yang masuk neraka. Begitu juga istrinya, istrinya yang masuk neraka, dianya selamat sendiri. Begitu seterusnya. Waman fil ardi jami'an, dan bahkan dia khianat pada seluruh manusia, padahal dia mengajak dunia kepada kesatan pada seluruh manusia, dan bahkan ada yang mengiminya dengan harta dan seterusnya agar ikut kepada kelompoknya. Nanti di akhirat mereka yang jadi pengikut itu kalau bisa dijebloskan seluruhnya ke neraka, saya sendiri yang lepas daripada azab ini. Ya, sebagai penutup bahwa cinta adalah fitrah setiap Islam yang mesti dijaga, dipelihara, sehingga dia abadi dan kekal selamanya, dengan menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan segala-galanya bagi setiap hamba. Manakala cinta seorang hamba kepada segala sesuatu berdasarkan cinta kepada Allah, maka yang dicintainya tersebut akan terpelihara pula sampai kekal di akhirat. Walaupun di dunia saling mencintai, akan tetapi jika tidak lillah atau fillah, maka cintanya akan berganti benci yang akan menyalahkan satu sama lain di hadapan Rabbul Alamin, disebabkan pihak satu masuk surga dan pihak yang lainnya menuju neraka, atau kedua belah pihaknya sama-sama masuk neraka menderita di akhirat nanti yang penuh nestapa waliyadu billah. Wallahu alam.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya mengenai cinta ini, dan mudah-mudahan kita tidak salah ya dalam mengartikan cinta. Ya, perbaiki kembali cinta-cinta kita, cinta kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kemudian kepada harta kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam cinta yang terlarang. Dan mudah-mudahan cinta yang bisa kita perbaiki ini bisa kita rawat, kita tumbuhkan, dan bisa mencapai derajat yang paling tinggi ya, mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar, saya Uziafa serta kru-kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada rubrik Ngobrol Perkara Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum

0: Mutiara Hadis.
1: Seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 31 sampai 60.
2: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
3: Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian yang penting, wahai para utusan Allah?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
0: Yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Namun tidak kami dapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, yakni keluarga Nabi Lut.

0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang takut akan siksaan Allah yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila.

Maka kami siksa Fir'aun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka semua ke dalam laut dalam keadaan tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, terdapat tanda keagungan Allah ketika kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang membinasakan.
1: Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbu.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا

0: maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Mereka musnah seluruhnya.
1: Wa qawma Nuhin min qabl, innahum kanu qawman fasiqin.
0: Dan kami juga telah membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
0: Dan bumi kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.

0: Maka larilah dari hukuman Allah kepada rahmat-Nya. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
0: Dan janganlah kalian mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau wahai Rasul dari mereka, dan engkau sekali-kali tidak tercela.
1: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan.
1: Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim karena mendustakan Rasul, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Tahukah Anda? Tahukah Anda?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengunjungi orang sakit, kita selalu mendoakannya agar diberi Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Namun pertanyaannya adalah sejauh mana keyakinan kita terhadap pengaruh doa yang kita ucapkan tersebut terhadap kesembuhan orang yang kita kunjungi? Jangan-jangan kita mengucapkannya hanya sekedar kebiasaan saja. Dengan kata lain, sebatas diucapkan dengan lisan tanpa diiringi keyakinan bahwa doa tersebut merupakan salah satu metode pengobatan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Lantas apa pengaruh doa terhadap kesembuhan? Hal inilah pendengar yang akan kita telisik pada rubrik Tahukah Anda edisi kali ini. Pendengar yang berbahagia, seorang pakar kesehatan bidang rematik di Inggris, Al-Haj Hussein, telah melakukan sebuah eksperimen ilmiah berkenaan hubungan doa dengan kesembuhannya. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Al-Haj Hussein, menggabungkan metode pengobatan modern dengan metode Nabi atau yang biasa kita kenal dengan istilah Tibun Nabawi. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dengan pasti sejauh mana efektivitas pengobatan laser yang dibarengi dengan doa dalam mengobati penyakit punggung dan tulang belakang yang diderita para pasiennya. Dokter tersebut menjelaskan bahwa penyakit bagian belakang atau punggung adalah yang paling banyak diderita oleh manusia, terutama penyakit rematik. Hal ini berdasarkan data kunjungan pasiennya. Dalam berbagai penelitian, dijelaskan bahwa hampir 80% penghuni bumi saat ini pernah menderita sakit di bagian bawah punggung semasa hidup mereka. Selama ini, pengobatan terhadap penyakit tersebut hanya terpaku pada pengobatan fisik, tanpa pernah mencoba pengobatan berbasis spiritual. Oleh karena itu, Dr. Diak mengatakan, perlu adanya penggabungan antara pengobatan medis dengan pengobatan yang berbasis spiritualitas. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Dr. Diak menggabungkan antara metode pengobatan modern dengan pengobatan Nabi atau Tibun Nabawi dalam penelitian yang dia lakukan. Dr. Diak menerapkan metode tersebut kepada 40 pasien yang umur mereka berkisar antara 30 sampai 65 tahun. Semua mereka adalah penderita penyakit punggung yang lebih dari 3 bulan. Para pasien tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dengan menggunakan sinar laser ringan saja di tempat-tempat dan titik-titik akupuntur sebanyak 40 titik di semua tubuh mereka. Kemudian kelompok kedua dengan melakukan hal yang sama, namun ditambah dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah As'alullahul azim rabbul arsyil azim ayyashfika. As'alullahul azim rabbul arsyil azim ayyashfika. Yang artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pencipta singgasana yang agung, agar berkenan menyembuhkanmu. Doa tersebut dibaca sebanyak 7 kali setiap titik akupunktur saat menggunakan laser, tanpa didengar dan diketahui oleh sang pasien bahwa sang terapis menggunakan doa agar terhindar dari kesalahpahaman. Penilaian tingkat rasa sakit dan kemampuan pasien untuk membungkuk dilakukan langsung setelah selesai terapi. Kemudian, penilaian juga dilakukan secara berlanjut setelah 4 pekan atau 8 pekan atau 12 pekan dan setelah 6 bulan.
Nah, pendengar, ternyata hasilnya sangatlah mengagumkan. Kelompok dengan menggunakan doa ternyata mengalami proses kesembuhan dengan cepat sejak selesai terapi dan terus meningkat kesembuhannya sampai setelah 6 bulan berikutnya. Namun sebaliknya, kelompok yang tidak menggunakan doa hanya mengalami sedikit perubahan saja sejak selesai terapi dan setelah beberapa pekan saja. Setelah 2 bulan berlangsung pengobatan, mereka mengaku rasa sakit datang kembali. Subhanallah, dari penelitian ini kita bisa mengetahui pengaruh besar dari doa terhadap kesehatan. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak hanya selalu bergantung kepada pengobatan medis saja, tetapi juga kita harus menggantungkan kesembuhan kepada doa. Karena energi kesembuhan yang begitu besar datang dari doa yang kita ucapkan. Pendengar yang berbahagia, doa untuk kesembuhan itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, doa untuk orang lain yang sedang sakit. Dan yang kedua, doa atau ruqyah terhadap anggota tubuh ketika sedang sakit. Yang pertama, doa untuk kesembuhan orang lain. Doa ini bisa dibacakan ketika menjenguk orang sakit di saat kita menjenguk. Jadi, menjenguk bukan hanya membawakan buah atau makanan yang enak-enak saja. Doa itu lebih penting sebab si penderita lebih butuh akan kesembuhannya. Tentu, doa akan memudahkan segalanya. Adapun bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan kesembuhan adalah Allahumma rabban nas mudhibal ba'shis fi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama Allahumma

Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Kemudian yang kedua, doa yang dibacakan ketika anggota tubuh kita ada yang sakit. Hal ini termasuk bacaan ruqyah sederhana yang bisa kita amalkan ketika mengalami sakit. Misalkan sakit gigi, tangan keseleo, atau kaki yang keseleo. Caranya, pegang bagian tubuh yang sakit, lalu membaca bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca sebanyak 3 kali doa ini. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Berkaitan dengan doa ini, pernah Utsman bin Abu Al-Ash'as Al-Thaqafi mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya sesuatu yang sakit pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut sambil meminta untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit pada badannya. Atau kita juga bisa membaca ayat-ayat ruqyah lainnya. Dan pendengar, kesalahan yang sering kita temui adalah banyak orang yang bertawakal kepada obat atau kepada dokter. Padahal, sejatinya obat atau dokter adalah perantara yang mengantarkan kesembuhan. Hakikat dari kesembuhan tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih besar keutamaannya. Dari sini, bukan berarti kita lebih mengutamakan doa dan memilih meninggalkan pengobatan. Di antara keduanya haruslah berjalan beriringan. Antara ikhtiar dengan berobat dan berdoa haruslah dilakukan. Akan tetapi sebagaimana penelitian Dr. Dyack yang telah kita paparkan, doa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesembuhan. Selain itu, kesalahpahaman yang sering kita temui adalah adanya anggapan bahwa doa atau ruqyah hanya untuk penyakit psikis atau untuk mengusir jin dari tubuh. Padahal, ruqyah juga bisa kita lakukan untuk penyakit-penyakit fisik. Pendengar yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa separah apapun penyakit yang diderita, maka jangan sekali-kali berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita meminta kepada Allah yang Maha Agung supaya berkenan menyembuhkan penyakit kita di saat kita sakit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Di antara syarat kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai saudaranya seiman dan mencintai untuknya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Salah satu sarana untuk mempererat persaudaraan iman adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah amal saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya sangat besar. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwah illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi, wa in 'adahu 'ashiyah illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih.'" وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.
0: Tidaklah seorang Muslim menjenguk Muslim lainnya pada pagi hari, melainkan ia akan didoakan oleh 70,000 malaikat sampai waktu sore hari. Dan jika ia menjenguk orang sakit pada sore hari, ia akan didoakan oleh 70,000 malaikat sampai pagi hari. Dan untuknya disediakan buah-buahan yang siap dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Marilah kita terapkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya sangat besar ini, yaitu menjenguk orang yang sakit dan mendoakannya.

0: الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh perbuatan yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Orang-orang yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menemukan pemimpin yang memberi petunjuk.

Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang kafir itu ketika mereka melihat azab, berkata kepada Rabbnya, "Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia agar kami mentaatimu?"

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada jalan baginya untuk mendapat petunjuk.

Sambutlah seruan Rob kalian dengan beriman dan taat kepadanya sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu kalian tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa.

0: ibu.
1: Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah Allah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia bergembira karena rahmat itu. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat Allah.
2: Lillahi mulku as-samawati wal-ardh

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya, dia maha mengetahui lagi maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan berupa malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah yang miliknya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembalinya semua urusan.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah masjid. Inilah tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk adab ketika masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Salat ini dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Salat sunnah ini dikerjakan kapan saja seseorang masuk ke dalam masjid, baik dalam waktu-waktu yang dibolehkan salat ataupun waktu-waktu yang dilarang salat seperti setelah salat asar. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn."
0: Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Karena itu, marilah kita ikuti sunnah Nabi yang mulia ini agar kita dicintai Allah.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik diketahui atau tidak diketahui orang lain, dan juga di mana saja kita berada, baik di darat, laut, dan udara, sendiri atau ada orang lain. Apabila seseorang berbuat dosa lalu ia bertaubat dan berbuat baik, maka kebaikannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa perbuatan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat agar kita bergaul atau berinteraksi dengan sesama secara baik, dengan tata krama yang terpuji, seperti dengan wajah yang berseri-seri, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hati, serta saling memberi nasihat agar saling cinta mencintai, juga agar rukun dengan sesama.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, Suara Dakwah Islam.
2: Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 1-14.
3: Bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta.
4: Amin.

0: dan terjadi malam dan siang, setelah hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu, bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat tanda-tanda kuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq.

0: itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya.
1: Wailul likulli affakin asim.
0: Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Bagi merekalah azab yang menghinakan.
1: Min waraihim jahannam.

Di hadapan mereka neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah, dan bagi mereka azab yang besar.

Al-Quran ini adalah petunjuk dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka azab berupa siksaan yang sangat pedih. Perbuatan manusia, baik atau buruk, kembali kepada dirinya sendiri.

Allah lah yang mempertundukkan lautan untuk kalian, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kalian dapat mencari karunia-Nya, dan agar kalian bersyukur.

0: Dragon.
1: Dan dia telah mempertundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

0: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada berharap akan pahala Allah dan tiada takut hari-hari Allah, karena Dia akan membalas setiap kaum tentang apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Sehat alam. Tips-tips kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali mengangkat tema kesehatan, yaitu dengan judul 5 manfaat lengkuas bagi kesehatan. Pendengar yang berbahagia, lengkuas kerap dijadikan sebagai bumbu masakan khas Indonesia dan wilayah Asia lainnya. Tidak hanya untuk menyedapkan masakan, ternyata lengkuas memiliki banyak manfaat kesehatan. Menurut ulasan pada tahun 2017, lengkuas telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda dan tradisional Tiongkok selama berabad-abad. Selain itu, ada banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dengan minum air rebusan lengkuas. Apa saja manfaat lengkuas bagi kesehatan? Sehat Alami edisi kali ini menghadirkan manfaat lengkuas bagi kesehatan. Khasiat yang pertama pendengar, lengkuas dapat membantu meredakan insomnia. Kandungan vitamin B6 atau piridoksin dalam ekstrak lengkuas sangat bermanfaat dalam memantau fungsi otak dan memungkinkan konduksi impuls saraf yang tidak terhalang. Oleh karena itu pendengar, jika Anda mengalami insomnia, cobalah minum segelas teh lengkuas dengan madu untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian khasiat yang kedua, lengkuas dapat membantu menyembuhkan anemia. Vitamin C dalam lengkuas juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan yang dicerna. Kekurangan jumlah zat besi menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai anemia, di mana ada kekurangan sel darah merah untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian manfaat yang ketiga dari lengkuas adalah meringankan gejala asma. Berkat khasiat lengkuas dalam meredakan radang, para ahli menduga bahwa bumbu ini mungkin dapat membantu meringankan gejala asma. Pasalnya pendengar, gejala asma muncul karena peradangan dan pembengkakan pada saluran nafas. Tumbuhan ini juga memiliki efek antipasmodik sehingga mampu melebarkan saluran bronkus pada paru-paru. Penggunaan lengkuas mungkin juga dapat mengurangi dahak sehingga dapat melegakan pernapasan saat asma menyerang. Kemudian pendengar, manfaat yang keempat dari lengkuas adalah dapat mencegah penuaan. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, lengkuas juga memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Seperti diketahui bahwa lengkuas mengandung tinggi vitamin C, kandungan vitamin C ini sudah terbukti secara ilmiah dapat menjaga kesehatan kulit dan menjadi nutrisi anti-aging yang bisa mencegah tanda-tanda penuaan. Vitamin C untuk kulit bermanfaat untuk menyamarkan garis halus, mengurangi hiperpigmentasi, hingga menyamarkan bekas luka. Selain tinggi kandungan vitamin C, daun lengkuas juga terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan produksi hyaluronic acid yang dapat mengurangi munculnya garis halus sekaligus mencerahkan warna kulit. Kemudian manfaat yang kelima, lengkuas dapat meringankan sakit perut dan masalah pencernaan. Salah satu manfaat lengkuas sejak dulu dipercaya dapat meringankan sakit perut dan kesehatan pencernaan. Lengkuas diketahui

0: punya sifat antibakteri dan antimikroba. Hal ini dibuktikan dalam penelitian bahwa ekstrak lengkuas dengan konsentrasi tinggi bisa menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yang dapat sebabkan masalah pencernaan seperti diare. Nah pendengar, itulah pembahasan mengenai manfaat minum air rebusan lengkuas untuk kesehatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, apakah sebutan untuk ibadah haji yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, sebutan untuk ibadah haji yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat adalah haji wada. Haji wada merupakan haji pertama sekaligus terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi nabi. Tepatnya pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Peristiwa itu tidak hanya menjadi pertanda disyariatkannya ibadah haji bagi umat muslim, tetapi juga pertanda bahwa usia Rasulullah tidak lama lagi. Kata wadang sendiri secara bahasa memiliki arti perpisahan, karena tidak lama setelah itu Rasulullah SAW tutup usia. Selain haji wada, dinamai juga haji balak, karena Nabi menyampaikan syariat haji dengan perkataan dan perbuatan atau praktek manasik. Kata balak sendiri berarti penyampaian. Pada hari itu Allah menurunkan ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Dalam haji itu Rasulullah menyampaikan khutbah panjang yang begitu menggetarkan. Berikut adalah beberapa poin khutbah yang penulis rangkum dari As-Sirah An-Nabawiyah karya As-Sibai. Yang pertama, haram membunuh dan mengambil harta yang bukan haknya. Yang kedua, haram melakukan praktik riba. Yang ketiga, perintah untuk memenuhi hak-hak istri. Yang keempat, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dan yang kelima, mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim. Dalam proses haji itu, Nabi mencontohkannya langsung kepada umat muslim yang ikut, dari awal proses haji sampai selesai.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Akhiya muqiman shamalan janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab. Setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pemimpin keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتاً إذا هبت القصيمات وجأراً لرب عظيم صفات. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Senada seputar nasihat Anda di acara ini.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Almanfa'na bima'lamtana wa alimna mayanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Sempat berada dan dakwah 1.2 FM, Suara Dakwah Islam Purwakarta, di mana-mana Anda berada. Bagaimana kabarnya di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan Anda dan juga keluarga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam menjalankan berbagai macam kewajiban dan juga sunnah-sunnah yang telah Allah syariatkan. Dan mudah-mudahan di kesempatan hari ini tidak ada halangan apapun ya, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan ya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jikapun ada pendengar yang mungkin diberikan cobaan, baik berupa sakit ataupun permasalahan hidup yang lainnya, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Sobat muda dan pendengar, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, Ahad 14 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Mei 2026 ya, di hari terakhir di bulan Mei. Senang sekali saya Wahyu dapat hadir kembali berjumpa menyapa Anda di rangkaian acara Senada seputar nasihat Anda, di mana di kesempatan ini kami mengajak ya pada para pendengar untuk bergabung dan juga ikut menyampaikan pesan ataupun kiat-kiat ya, ataupun nasihat ya, baik terkait tema yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan ini, yaitu tema manfaat meninggalkan dosa ya. Bisa menerimakan pesannya melalui SMS, WhatsApp, ataupun Telegram di 0811 1380 102.

Sahabat bunda dan pendengar, setiap orang yang memiliki hati dan akal sehat pasti akan berhati-hati ya terhadap akibat dari perbuatan maksiat ataupun dosa. Karena keduanya merupakan racun yang bisa membinasakan dan memiliki pengaruh buruk dalam kehidupan baik di saat ini maupun di masa yang akan datang. Sementara tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin celaka darinya. Apalagi jika penderitaan yang akan ditanggungnya itu dalam waktu yang sangat lama atau bahkan berujung di neraka. Naudzubillah. Sahabat muda dan pendengar, sebagai insan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, tentu ia akan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan dirinya dari efek perbuatan dosa. Seorang muslim juga akan mempersiapkan bekal untuk dirinya sebagai persiapan saat menghadapi persidangan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha adil, maha pengampun dari semua dosa, tapi juga memiliki siksa yang teramat pedih. Maka hendaklah kita mewaspadai ini dan senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Sahabat muda dan pendengar, meski berbagai upaya telah kita lakukan, namun terkadang godaan setan dan iming-iming palsu yang dijanjikannya lebih menggiurkan daripada janji Allah Azza wa Jalla yang pasti benar. Apalagi jika hati sudah terlalu lama dininak bobokan dengan iming-iming tersebut. Maka upaya pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membebaskan hati dari ketergantungannya terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita menjauhkan hati dari keakraban dengan dosa? Pendengar, ada beberapa kiat ya agar hati kita terjauh ya dan juga akrab dari perbuatan dosa. Sahabat muda dan pendengar, di antara sebab yang bisa menghilangkan ketergantungan hati dengan dosa, yang pertama adalah mempelajari ilmu, mengamalkan dan juga mendakwahkan atau menyampaikannya. Sahabat muda dan pendengar, ketahuilah bahwa di antara dosa itu ada yang disebabkan oleh kelalaian atau dorongan hawa nafsu. Jika disebabkan oleh kelalaian, maka penawarnya adalah ilmu. Orang yang bertobat dan mau memperbaiki dirinya, maka hendaknya dia meniti jalan hidayah atau petunjuk, yaitu mempelajari ilmu syar'i, mengamalkannya, mengajarkan, dan mendakwahkannya. Dia harus meyakini bahwa dosa-dosa itu membahayakan dan wajib ditinggalkan. Dia juga harus senantiasa mengingat peringatan-peringatan keras dan ancaman yang terdapat dalam Al-Quran terhadap para pelaku maksiat, serta mengingat berbagai macam bencana yang mengerikan yang telah menimpa para pelaku maksiat di zaman-zaman terdahulu. Sahabat muda dan pendengar, jika dosa itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsu, maka penyembuhnya adalah sabar dalam mengekang tuntutan hawa nafsu dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini tidak ada yang bisa menandingi wudu dan sholat dalam memadamkan hawa nafsu dan bara api kemarahan. Maka orang yang bertobat hendaknya berwudu,
sholat dan juga mengisi semua waktu yang ia miliki dengan perbuatan-perbuatan ketakwaan. Dan dia hendaknya menyucikan dan membersihkan jiwanya dari akhlak buruk dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mendengar, agar kita bisa terlepas ya dari ketergantungan terhadap dosa, yang kedua adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Sahabat muda dan pendengar, orang yang berpegang teguh dengan agama Allah dan kembali kepadanya dalam setiap keadaannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menolongnya dan memenangkannya dalam menghadapi dua musuh yang tidak pernah lepas darinya. Dua musuh tersebut adalah nafsunya dan juga setan. Yaitu nafsu dan setan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 101, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan saat menjelaskan ayat ini adalah, berpegang dengan agama Allah dan bertawakal kepadanya merupakan umdah atau sandaran atau asas dalam hidayah, juga dalam bekal dalam usaha mencari menjauhi dari kesesatan, perantara untuk sampai kepada petunjuk jalan kebenaran, dan perantara untuk bisa menggapai maksud yang diinginkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam penjelasan ayat Quran surat Ali Imran ayat 101,

Kemudian di Quran Surat Ali Imran ayat 103-nya, Allah Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Sahabat muda dan pendengar, berpegang teguh dengan tali agama Allah maksudnya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran, yaitu dengan mengamalkan kandungannya, menjadikan pedoman dan petunjuk dalam hidupnya, dan konsisten dalam membaca serta mentadaburinya. Kemudian sebab agar kita bisa ya menjauhi dari ketergantungan hati terhadap dosa, yang ketiga adalah menumbuhkan rasa takut terhadap efek buruk dari dosa di dunia. Sahabat muda dan pendengar, orang yang ingin melepaskan dirinya dari ketergantungan hatinya terhadap dosa, hendaknya dia menumbuhkan rasa takut di dalam hatinya, yaitu takut terkena dampak buruk dari dosanya di dunia. Seorang hamba yang terhalang dari rezekinya, bisa jadi itu disebabkan oleh dosa yang ia perbuat. Dia mestinya takut akan tertimpa penyakit dan kemiskinan bila ia terus-menerus bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kaum muhajirin terhadap efek dosa. Beliau bersabda bahwa, wahai kaum muhajirin, ada 5 bencana akan menimpa jika kalian diuji dengannya, dan saya memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar kalian tidak mendapatinya. Yaitu, tidaklah perbuatan zina muncul pada suatu kaum sampai mereka berani melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang tidak pernah menimpa orang sebelum mereka. Kemudian tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa musim paceklik, beban hidup yang berat, kezaliman penguasa terhadap mereka. Kemudian tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan dari tetesan air hujan dari langit. Kalaulah bukan karena binatang, mereka pasti tidak akan diberikan hujan. Kemudian tidaklah mereka membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengangkat musuh mereka menjadi penguasa mereka, lalu para penguasa itu merampas sebagian harta yang mereka miliki. Dan selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan memilih apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan penderitaan mereka di antara mereka. Nauzubillah. Terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, sahabat muda dan pendengar, itulah sabda Nabi terkait kondisi ya, jika ini disampaikan kepada sahabat muhajirin ya, ada 5 bencana ya yang akan menimpa satu kaum jika banyak ya di antara mereka berbuat dosa. Ini adalah ancaman ya dari perbuatan dosa. Jika terus melakukan dosa-dosa tersebut yang disampaikan dalam hadis ini, maka beberapa bencana akan terjadi. Tentu sebagian bencana ini mungkin ya, mungkin saja sudah terjadi ya di sebagian masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan masyarakat terutama kaum muslimin ya di Indonesia bisa bertaubat ya dari perzinaan, dari mengurangi timbangan, membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, menahan zakat harta mereka, dan juga
pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah ya, atau kitab Allah. Ini mungkin sebuah renungan ya, betapa kondisi masyarakat kita masih ya, masih terjadi hal-hal demikian ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bertobat untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, agar ancaman yang akan menimpa, bencana yang akan menimpa umat ini bisa segera usai ya. Sahabat muda dan pendengar, di antara efek dosa yang sangat menakutkan bagi setiap insan yang beriman, yaitu dosa yang menyebabkan hati menjadi keras dan tertutup noda hitam, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik dan juga mana yang jelek. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertaubat, meninggalkan dosa tersebut, dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya akan bening atau bening kembali. Tetapi jika dosanya bertambah, maka akan bertambah pula titik hitam tersebut. Dan inilah makna ar-ron atau penutup hati yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian, bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan ya, di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Dan tentu masih banyak lagi ya akibat perbuatan dosa dan maksiat. Maka hendaknya setiap orang yang ingin melepaskan hatinya dari ketergantungan terhadap dosa untuk menumbuhkan rasa takut di hatinya terhadap pengaruh buruk dosa dan maksiat dan terus memupuk rasa takut tersebut. Baik pendengar, insya Allah akan kita lanjutkan ke penyebab ketergantungan hati terhadap dosa yang keempat setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di 101.2 FM, Tren Dakwah, Suara Dakwah Islam.

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Jamal, jamal wujudi bidikir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Senada seputar nasihat Anda.

Sahabat muda pendengar Tenda 1.2 FM Suara Dakwah Islam, kita masih di rangkaian acara Senada seputar nasihat Anda, yang di kesempatan sore ini kita membahas tema manfaat meninggalkan dosa. Namun sebelum kita lanjutkan, kita sapa beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Ibu Eliliawati di Bojong Purwakarta ya, yang juga ikut menyimak ya. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Ibu Eliliawati. Selamat menyimak ya. Terima kasih, jazakillahu khairan. Kemudian ada Teh Neng di Jatiluhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neng juga menyimak ya. Selamat menyimak Teh Neng, jazakillahu khairan. Juga ada Bapak Adi di Klari Karawang ya. Assalamualaikum, Senada seputar nasihat Anda, insya Allah menyimak aja. Informasinya buat santri dan semua jamaah kajian pekanan malam Senin Bada Isa di Masjid As-Solihin, Babakan Bandung Karanganyar ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Adi di Klari Karawang ya, yang juga menitip pesan ya buat santri dan jamaahnya ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan ya acara kajiannya. Jazakallahu khairan. Kemudian juga ada Bapak Tego Suroso ya di Klari Karawang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ikut menyimak aja Kang Nuhun Kang. Ya, terima kasih Pak Tego. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya Pak Tego. Selamat menyimak. Jazakallahu khairan. Juga ada Ibu Nani Sumarni di Kota Baru Karawang yang juga ikut menyimak ya. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Ibu Nani. Selamat menyimak, jazakallahu khairan. Juga ada Pak Amir Hamzah ya di Jatiluhur ya. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Pak Amir Hamzah. Selamat menyimak ya, jazakallahu khairan. Bagi para pendengar yang ingin berbagi pesan, nasihat dan kiat-kiatnya, bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811 1380 1012.

0: Majulah sahabat.
1: Sahabat muda dan pendengar, setelah kita mengetahui ya, di antara sebab yang bisa menghilangkan ketergantungan hati dengan dosa, yaitu sudah kita bahas tiga ya, yaitu yang pertama mempelajari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Kemudian yang kedua berpegang teguh dengan agama Allah, yaitu senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidupnya ya. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa takut terhadap efek buruk dari dosa di dunia. Kemudian kita lanjutkan ke sebab yang keempat, yaitu mengkonsumsi makanan halal. Sahabat muda dan pendengar, di antara kiat melepaskan diri dari perbuatan dosa dan maksiat adalah selalu mengkonsumsi makanan halal. Beribadah namun tetap mengkonsumsi makanan haram ibarat membangun rumah di atas gelombang ombak lautan. Ya, mungkin para pendengar bisa bayangkan ya, bagaimana mungkin seseorang membangun rumah di atas gelombang ombak lautan? Tentu rumahnya nggak jadi-jadi ya, ataupun jadi juga cepat rusak ya, karena terus dihempaskan oleh ombak di lautan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mulia atau suci, tidak menerima kecuali yang mulia atau suci atau halal. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin dengan perintah yang dititahkan juga kepada para rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh ya. Kisah ini sudah beberapa kali ya, mungkin sama-sama kita dengar ya, yaitu seseorang yang dengan kondisi rambut yang acak-acakan, tubuhnya pun berdebu. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, wahai Rob, sedangkan makanan dan minumnya haram, pakaiannya haram, dan juga diberi gizi dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Tentu jauh ya dari pengabulan Allah ya. Di dalam hadis riwayat Muslim. Sahabat muda dan pendengar, makanan dan minuman yang halal akan membantu seseorang untuk istiqomah di atas jalan yang hak, dan juga membantunya dalam berusaha memperbaiki diri atau bertobat. Sebagaimana makanan haram juga akan mendorongnya untuk melakukan keburukan, dosa, dan maksiat. Ya, itulah penyebab yang keempat, yaitu senantiasa mengkonsumsi makanan halal akan menjauhkan kita dari ketergantungan terhadap perbuatan dosa. Kemudian, sebab yang kelima adalah mengingat hari pembalasan. Sahabat muda dan pendengar, seorang hamba hendaknya selalu mengingat bahwa kelak pada hari akhir, dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah akan menghitung semua amalan para hambanya dan akan memberikan balasan yang setimpal. Pada saat itu, kelezatan maksiat yang dulu dia kerjakan menjadi sirna, dan justru akibat buruknya dari perbuatan maksiat itu yang tampak jelas di mata mereka. Dengan mengingat ini, jiwa akan tersadar dan dia akan takut terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kemudian ia akan menjauhi dan meninggalkan semua hal yang bisa menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla serta mendekatkan kepada perbuatan maksiat dan dosa. Ya, sahabat muda dan pendengar, tentu jika kita mengingat ya akan hari pembalasan, tentu akan berulang-ulang ya, jika kita mungkin terjatuh dalam perbuatan maksiat. Tentu kita harus berpikir efek dari ancaman pembalasan di hari pembalasan nanti. Kemudian yang keenam adalah mengingat kematian yang datang dengan cepat. Sahabat muda dan pendengar, di antara kiat adalah mengingat kematian yang datang begitu cepat. Setiap saat dia khawatir kematian datang kepadanya. Bukan kematian sebenarnya yang membuatnya takut, namun apa yang ada setelah kematian. Karena tidak ada tempat menetap setelah kehidupan dunia kecuali surga atau neraka. Seseorang juga hendaknya mengingatkan kengerian hari kiamat, pembalasan Allah yang dahsyat, serta siksanya yang sangat dan teramat pedih. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Nauzubillah. Kemudian pendengar, sebab yang ketujuh adalah menjauhi teman-teman yang buruk. Sahabat muda, menjauhi teman-teman yang buruk dan memilih teman soleh yang akan mengingatkannya kepada Allah serta menuntunnya kepada jalan Rabb yang telah menciptakannya. Sahabat muda dan pendengar, ketahuilah para ulama merupakan pelita di tengah kegelapan di setiap zaman. Maka hendaknya kita sering duduk bersama mereka, mengambil bekal dari ilmu dan nasihat mereka, yang mana dengan ini semua dia akan mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang sangat banyak insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan teman yang soleh dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi terkadang dia memberimu minyak wangi secara gratis, atau kamu bisa membelinya darinya dan paling tidak kamu akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi, jika bisa jadi dia akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau hangus yang tak sedap darinya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Dan juga Rasulullah juga bersabda di dalam sebuah hadis bahwa agama seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat orang yang akan dijadikan teman bergaulnya. Jadi kita harus memilih teman ya, pendengar. Carilah teman yang soleh, yang baik akhlak dan agamanya. Insya Allah kita akan selamat. Kemudian sebab yang kedelapan agar kita tidak tergantung dari perbuatan dosa adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat. Sobat muda dan pendengar, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan setan yang terlaknat adalah salah satu kiat agar kita terhindar dari ketergantungan perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Fusilat ayat 36 yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, dan sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sobat muda dan pendengar, ada sebuah zikir ya yang telah Rasulullah ajarkan agar kita senantiasa berlindung ya dari godaan setan yang terlaknat atau terkutuk ya. Rasulullah mengajarkan sebuah zikir yang artinya, wahai Allah, janganlah hambamu, jagalah hambamu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri, dari arah atas, dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu agar aku tidak disesatkan dari arah bawah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berlindung dari godaan setan yang terlaknat. Kemudian sebab agar kita terhindar dari ketergantungan berbuat dosa, yang kesembilan adalah memperbanyak istighfar. Sobat muda dan pendengar, istighfar merupakan salah satu kebaikan yang sangat agung. Barang siapa merasa bersalah dalam perbuatan ataupun ucapannya, atau hawa nafsunya mengalahkan dirinya, dia merasa keadaannya mulai berubah, baik dalam masalah rezeki atau yang lainnya, maka hendaklah ia segera bertobat dan beristighfar. Karena sesungguhnya dalam tobat dan istighfar ada penyembuh bila dilakukan dengan jujur dan ikhlas. Kemudian yang ke-10 adalah menahan diri dari berlebihan dalam hal makan, berbicara, dan memandang. Sobat muda dan pendengar, menahan diri dari makanan yang berlebihan, juga berbicara secara berlebihan, serta mengumbar pandangan, kemudian mentaati Allah Azza wa Jalla dalam setiap waktu dan tempatnya, melakukan kebaikan setelah keburukan, dan juga tidak melakukan dosa secara terus-menerus, adalah salah satu sebab kita terhindar dari ketergantungan berbuat dosa. Di dalam Quran Surat Hud ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang buruk, yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian Nabi juga mengingatkan dalam sebuah sabdanya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yaitu istighfar ataupun tobat. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, pendengar, itulah 10 ya sebab agar kita terhindar dari ketergantungan perbuatan dosa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan manfaat meninggalkan dosa setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di 101.2 FM, Tren Dakwah, Suara Dakwah Islam.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Senada seputar nasihat Anda. Di acara ini, Anda memiliki kesempatan untuk beramal dakwah dengan cara SMS.

sahabat. Untuk mendengar Tren Dakwah 1.2 FM, Tren Dakwah Surah Dakwah Islam, kita di rangkaian acara senada seputar nasihat Anda di penghujung acara ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 31. Yang artinya jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, dengan ayat ini yang secara tegas Allah menjamin bagi orang yang menjauhi dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, sobat muda dan pendengar, tentu semua manusia ya, tak terkecuali terutama kaum muslimin, ingin dirinya memasuki surga. Karena inilah tujuan dari kita beribadah selama hidup di dunia, yaitu meraih menjadi hamba yang memasuki surga. Jika kita bisa meninggalkan dosa-dosa, tentu harapan memasuki ke dalam surga akan berpulang lebih besar. Dan ini adalah manfaat yang terbesar ya. Meskipun manfaat-manfaat yang lain seperti dimudahkan jalan hidupnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, itu adalah manfaat-manfaat dari meninggalkan dosa. Karena setelah kita mengetahui bahwa perbuatan dosa banyak memiliki efek buruk ya, tentu dengan meninggalkannya kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Dan yang paling besar adalah kita dimudahkan memasuki surganya insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah agar mudah menjauhi perbuatan dosa dan dimudahkan juga memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira pada pendengar yang sudah bergabung dan menyimak rangkaian acara senada seputar nasihat Anda di kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fik. Saya Wahyu undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Syariat Islam melarang semua bentuk kemaksiatan demi kemaslahatan manusia. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak cucu Adam alaihissalam akan mengundang kerusakan di muka bumi, seperti bencana alam, berkurangnya hasil panen dan hewan ternak, menyebarnya wabah atau pandemi yang merenggut banyak korban, dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh segelintir manusia akan menimbulkan dampak buruk yang akibatnya dirasakan oleh semua orang. Dengan bencana tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar para hambanya merasakan sebagian dari akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan hamba-hambanya. Seandainya Allah hendak menghukum semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para hambanya, niscaya tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi. Akan tetapi, Allah yang Maha Penyayang menghukum sebagian perbuatan dosa hambanya dan memaafkan sebagian yang lain. Hikmah dari turunnya bencana dan petaka akibat dosa dan maksiat itu adalah agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Datangnya bencana dan petaka itu sebagai teguran bagi kaum yang beriman agar mereka tidak berlarut-larut dalam dosa. Jadi, di balik bencana terdapat hikmah dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, suatu hal yang sungguh memilukan adalah ketika bencana dan wabah melanda, sebagian manusia tidak juga sadar dan tergugah dari kelalaiannya. Mereka tetap saja berkelimang dalam dosa dan maksiat. Hati mereka bagaikan batu, dan peringatan demi peringatan tidak membekas bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini memperingatkan manusia akan akibat buruk perbuatan dosa dan maksiat, serta menyeru segenap hamba Allah agar bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Jika amar ma'ruf nahi mungkar digiatkan dan semua orang ikut serta dalam amal saleh ini, maka niscaya kemungkaran akan menjadi surut secara drastis dan keberkahan pun akan Allah limpahkan dari langit dan dari bumi.

Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke (0811) 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dan dengan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
1: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
2: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang musyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam menentukan strategi perang Uhud. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengandalkan pendapatnya sendiri, tetapi selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai keterbukaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar, mereka sangat marah dan bertekad untuk membalas kekalahan itu. Mereka menyusun pasukan yang lebih besar dengan persenjataan yang lengkap dan jumlah prajurit yang jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Mereka berencana menyerang Madinah untuk menghabisi umat Islam dan mengembalikan wibawa mereka di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Ketika kabar tentang persiapan perang kaum kafir Quraisy sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, karena beliau ingin mendengarkan pendapat dari para sahabatnya dan memberikan kesempatan kepada umat untuk terlibat dalam hal-hal yang menyangkut nasib mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam musyawarah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pendapat beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy secara langsung. Menurut Rasulullah, bertahan di dalam kota akan memberikan keuntungan kepada kaum muslimin sehingga bisa memanfaatkan bangunan dan tempat perlindungan di Madinah sebagai benteng alami. Rasulullah juga berpandangan bahwa bertahan di Madinah memungkinkan kaum muslimin untuk menjaga keluarga dan harta benda mereka sendiri dengan lebih aman. Jika kaum kafir Quraisy memaksa masuk ke kota, kaum muslimin akan lebih mudah mempertahankan diri karena medan kota lebih dikenal oleh mereka. Ini adalah pendapat Rasulullah yang sangat bijaksana, karena dengan jumlah pasukan yang lebih kecil, kaum muslimin bisa menggunakan strategi defensif untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda yang bersemangat, memiliki pendapat yang berbeda. Mereka mengusulkan agar kaum muslimin keluar dari Madinah dan menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai sosok pemberani. Hamzah dan para pemuda muslim lainnya yang belum ikut serta dalam perang Badar merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka. Mereka berpendapat bahwa menghadapi musuh di medan terbuka adalah cara untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin dan bahwa kaum kafir Quraisy akan merasa terintimidasi jika mereka melihat keberanian umat Islam. Para pemuda muslim ini ingin mengulangi kemenangan seperti yang terjadi di Badar dan membuktikan bahwa mereka tidak gentar menghadapi pasukan Quraisy. Para sahabat yang mengusulkan strategi ini sangat bersemangat dan memiliki niat yang tulus untuk membela Islam. Meskipun mereka memahami resiko menghadapi musuh di luar Madinah, mereka tetap yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sebagaimana yang terjadi dalam Perang Badar. Pendengar yang budiman, setelah mendengarkan berbagai pendapat dari para sahabat, Rasulullah SAW memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas yang menginginkan agar kaum muslimin keluar dari Madinah dan menghadapi pasukan Quraisy di luar kota. Meskipun awalnya Rasulullah SAW lebih memilih strategi bertahan, beliau sangat menghargai semangat dan antusiasme para sahabatnya, terutama para pemuda yang ingin menunjukkan keberanian mereka di medan pertempuran. Keputusan Rasulullah SAW untuk mengikuti pendapat mayoritas sahabat ini menunjukkan betapa beliau sangat menghormati hasil musyawarah. Rasulullah tidak memaksakan pendapat pribadi beliau, tetapi lebih memilih untuk mendengarkan suara terbanyak. Inilah yang menjadi salah satu teladan kepemimpinan beliau yang menghargai aspirasi umat dan menunjukkan sikap keterbukaan dalam menerima pendapat orang lain. Setelah keputusan diambil, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Beliau memimpin mereka keluar dari Madinah menuju sebuah tempat yang dikenal dengan Gunung Uhud. Tempat yang dikenal sebagai medan pertempuran. Beliau mengatur barisan pasukan dan memberikan arahan yang jelas kepada setiap prajurit. Rasulullah SAW memberikan perintah tegas kepada sekelompok pemanah yang ditempatkan di sebuah bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Rumat. Bukit ini adalah titik strategis yang penting untuk menjaga pertahanan kaum muslimin di Perang Uhud. Rasulullah SAW memerintahkan para pemanah untuk tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi, baik dalam kondisi menang maupun kalah. Keputusan ini adalah bagian dari strategi Rasulullah SAW untuk menjaga agar kaum muslimin tetap dalam posisi kuat di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, dari musyawarah ini kita bisa mengambil banyak hikmah yang sangat berharga. Pertama, kita belajar bahwa dalam Islam, musyawarah ataupun syura adalah salah satu prinsip yang harus dijaga. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi, tetapi juga menghargai pandangan orang lain dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Kedua, kita belajar bahwa kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang siap menerima masukan dari orang lain. Meskipun Rasulullah SAW memiliki pandangan pribadi, beliau tetap mendengarkan aspirasi sahabatnya dan menghormati hasil musyawarah. Ini adalah contoh bahwa dalam setiap keputusan, kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain dan bersikap terbuka. Ketiga, musyawarah ini juga menunjukkan ketulusan dan keberanian para sahabat radhiyallahu anhum dalam membela agama Allah. Para sahabat sangat bersemangat untuk mempertahankan Islam, meskipun mereka harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Semangat ini adalah contoh keberanian yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah tentang musyawarah Rasulullah dengan para sahabat dalam menentukan strategi Perang Uhud. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah, menghargai pendapat orang lain dan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Serta di sini juga nampak bagaimana keberanian para sahabat yang patut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33 sampai 44.
2: Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk dan penawar

0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang tunduk kepadanya.
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

0: Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wash-shamsu wal-qamar

Jika mereka menyombongkan diri, maka para malaikat yang di sisi Rabbmu selalu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.

Dan di antara tanda-tanda keesaannya ialah bahwa engkau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi tersebut pastilah dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu.

0: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan merubahnya, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka mereka orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

0: تنزيل من حكيم حميد.
1: Yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji.

0: Dan sekiranya kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan kepada kami ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran ini dalam bahasa asing, sedang rasulnya adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah.

Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Sahal As-Sawri rahimahullah berkata, dunia seluruhnya adalah kebodohan, kecuali berilmu padanya, dan ilmu seluruhnya adalah kebinasaan, kecuali dengan mengamalkannya. Dan amalan pun seluruhnya adalah debu beterbangan, kecuali yang dilandasi keikhlasan. Keikhlasan pada amalan, engkau pun berharap-harap cemas hingga engkau mengetahui apakah amalanmu diterima atau tidak. Dikutip dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Syariah lugatan Arabiah.
0: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 64 sampai 75.
3: Gambaran tentang kekuasaan Allah di hari kiamat.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Ketika sangkakala ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangkit dari kubur mereka untuk menunggu keputusan Allah.

0: dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Rabb-nya. Kemudian buku catatan amal perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Kemudian para nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, dan mereka tidak akan dizalimi.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
0: Setiap orang akan diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka, dibukakanlah pintu-pintunya. Kemudian para penjaga neraka berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kalian para rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memperingatkan kalian akan hari pertemuan ini?" Mereka menjawab, "Mereka pernah datang kepada kami, tetapi ketetapan azab telah pasti terhadap orang-orang kafir, karena kami telah mendustakan dan menentang mereka."

0: فبئس مثوى المتكبرين.
1: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya diantar ke surga secara berombong-rombongan, sehingga ketika mereka sampai ke surga, pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah penjaga-penjaganya, "Keselamatan bagi kalian, berbahagialah kalian, silahkan masuk ke dalam surga, dan kalian kekal di dalamnya."

0: فنعم أجر العاملين.
1: Dan orang-orang beriman berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Dia telah memberikan tempat ini kepada kami. Bahkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka benarlah bahwa surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Dan engkau wahai Muhammad akan melihat para malaikat melingkar di sekeliling arsy. Mereka bertasbih sambil memuji Rabbnya. Lalu diputuskan di antara hamba-hamba Allah secara adil dan diucapkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
2: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 113 sampai ayat 117. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Yang artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Syu'bah, dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, laisu sawaa. Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian lanjutan firman-Nya, yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau salat, yaitu salat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199. Wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat setelahnya, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُكْفَرُوا. Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, yakni tidak disia-siakan, bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya angin yang disertai hawa yang dingin sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibnu Abbas dalam satu riwayat menyebutkan makna sirun di sini yakni api. Karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama, dingin yang luar biasa yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu angin itu merusaknya. Maksudnya, angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya, padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, وَمَا ظَلَمَهُمَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi ahlul kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal saleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man shalla al-isha'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-layl, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-layla kullah."
0: Siapa saja yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat Isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat Isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara

0: Menghafal Al-Quran dan mengamalkan kandungannya adalah suatu kenikmatan yang besar. Dengannya, seseorang dapat meraih derajat yang tinggi di surga. Inilah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan yang buahnya adalah surga. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha."
0: Akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat kelak, "Bacalah dan naiklah pada tingkatan-tingkatan surga. Bacalah dengan perlahan atau tartil sebagaimana engkau membacanya dengan perlahan ketika di dunia. Sesungguhnya tingginya kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau hafal." Hadis riwayat Abu Daud. Marilah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran semampu kita, dan kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang Rabbani, yang tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi juga tunduk terhadap hukum-hukumnya.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan? Atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras? Atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat? Atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

0: pun.
1: Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar al-akhlaqul karimah.

Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan berzikir.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah,

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan mereka mengangkat, mereka orang-orang musyrik, mengangkat Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak pernah menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu diciptakan. Tuhan-Tuhan itu atau sesembahan-sesembahan itu tidak mampu ya, mendatangkan atau tidak mampu memiliki sedikitpun kekuasaan untuk dirinya sendiri, baik menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat, juga memiliki sedikit kekuasaan tentang urusan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Nah, jika seperti ini keadaan dan hakikat sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan di samping Allah, merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah. Ya. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari perbuatan ini. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Ini alasan pertama, ya. Alasan pertama tentang batilnya, tentang bodohnya dan sesatnya perbuatan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin tersebut, mereka mengakui, ya, mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta atau Rabb, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, ya, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mendatangkan rizki? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab dengan mantap, Allah. Ya, begitu jawabannya. Tapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyuruh, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara. Tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang, ya. Karena itu Allah SWT dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan, hal ini mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, ya. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, akan bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau dengan tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Yani kalian mengetahui kebenaran perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan tauhid uluhiyah ini, itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, yang merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah

sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah Nabi dan Rasul. Prinsip atau seruan semua pertama kali menyeru kepada kaumnya, kepada ini, kepada Tauhid Uluhiyah. Dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini. Padahal kemungkaran yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul itu bermacam-macam. Tapi para Nabi dan Rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka

dalam uluhiyah. Para nabi dan rasul meskipun berbirlini ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah Rasulullah semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya la ilaha illallah. Begitu juga menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, itu orang-orang yang kafir, musyrik dan sebagainya. Pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini.

yaitu tauhid uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada Allah semata, sementara wali syaitan bukan masalah yang lain, masalah ini tentang tauhid uluhiyah. Oleh karena itu,

0: Allah SWT menyuruh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Taala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda: "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam." Aku telah diperintahkan, sabda Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang hak.
1: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa untuk kedua orang tua. Rabbirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi kfirli wali walidayya war

Wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali melalui jalinan udara untuk sama-sama mempelajari hal-hal yang terkait fikih Islam. Dan kali ini kita masih membahas tentang beberapa sholat sunnah rawatib. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas dua sholat sunnah rawatib lainnya, yaitu rawatib maghrib dan isya. Pendengar yang budiman, kita akan bahas sholat sunnah rawatib maghrib terlebih dahulu. Sholat rawatib maghrib merupakan salah satu sholat rawatib yang muakkad atau ditekankan. Persyariatannya atau keutamaannya telah dijelaskan dalam hadis Ummu Habibah dan Ibnu Umar. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ummul Mu'minin, Ummu Habibah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat pada siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ummu Habibah berkata, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib semenjak mendengar hadis tersebut. Adapun mengenai tata cara sholat sunnah rawatib maghrib ini, maka dilakukan sebanyak 2 rakaat setelah sholat fardu maghrib. Dan perlu diketahui bahwa sholat sunnah rawatib maghrib ini lebih dianjurkan dilaksanakan di rumah, karena berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya di masjid. Imam Ibnu Qayyim berkata, beliau SAW dahulu melakukan sebagian besar sholat sunnah, dan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab khusus, maka pengerjaannya di rumah, apalagi sholat sunnah rawatib maghrib, karena sama sekali tidak pernah dinukilkan beliau mengerjakannya di masjid. Di antara hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat rawatib maghrib di rumah adalah, yang pertama, hadis yang berasal dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam yang berbunyi, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdil Ashal fa shalla bihim al maghrib falamma sallama qala rak'u hatainir rak'ataini fi buyutikum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi Bani Abdul Ashal lalu memimpin salat maghrib mereka. Ketika salam, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, salatlah 2 rakaat ini di rumah kalian. Kemudian hadis yang kedua berasal dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud. Ka'ab bin Ujrah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdil Ashal fa shalla fihi al maghriba falamma qada salatahum ra'ahum yusabbihuna ba'daha fa qala hadhihi salatul buyut. Sesungguhnya dahulu Rasulullah pernah mengunjungi masjid Bani Abdil Ashal lalu salat maghrib di masjid tersebut. Ketika selesai salat, beliau melihat mereka melakukan sholat sunnah setelahnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah sholat rumah, yakni sholat yang dikerjakan di rumah. Dan yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Umar berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusalli raka'ataini ba'dal jumu'ati wala raka'ataini ba'dal maghrib illa fi ahlih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat 2 rakaat sesudah Jumat dan 2 rakaat setelah maghrib kecuali di rumahnya. Demikian pula menurut Imam Ahmad bahwa sunnah mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib adalah di rumah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam sunnah rawatib maghrib ada 2 sunnah. Salah satunya tidak dipisah antara maghrib dengan pembicaraan. Sunnah kedua yaitu dikerjakan di rumah, walaupun secara hukum tidak terlarang sholat rawatib setelah maghrib dikerjakan di masjid. Adapun terkait bacaan dalam sholat sunnah rawatib maghrib, setelah membaca Al-Fatihah, maka disunahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini ba'da al-maghribi wa fi raka'ataini qabla salatil fajri biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Saya tidak dapat menghitung apa yang saya telah dengar dari Rasulullah SAW dalam membaca dalam 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat subuh dengan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Pendengar yang budiman, jadi saya ulangi, sholat rawatib maghrib ini akan sunnah yang sangat dianjurkan. Pelaksanaannya adalah setelah sholat maghrib sebanyak 2 rakaat dan dianjurkan dilaksanakan di rumah.
Adapun bacaan surat setelah Al-Fatihah yang dianjurkan

0: dalam sholat sunnah ini adalah membaca surat Al-Kafirun pada rokaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada rokaat kedua. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentang sholat sunnah rawatib Isya, maka sholat ini juga merupakan salah satu sholat rawatib yang muakkad atau ditekankan. Pensyariatan dan keutamanya telah dijelaskan. Bertanya kepada Aisyah tentang sholat sunnah Rasulullah, maka ia menjawab, beliau sholat di rumahku sebelum duhur 4 rakaat, kemudian keluar dan sholat mengimami manusia. Kemudian beliau masuk dan sholat 2 rakaat. Beliau dahulu mengimami manusia sholat maghrib, kemudian masuk rumah dan sholat 2 rakaat. Juga mengimami manusia sholat isya dan masuk rumahku lalu sholat 2 rakaat. Jadi sholat sunnah rawatib isya ini tidak berbeda dengan rawatib maghrib. Hanya saja tidak ada bacaan surat tertentu yang dianjurkan dalam setiap rakaatnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan secara ringkas tentang sholat sunnah rawatib maghrib dan isya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menjadikannya sebagai amalan harian kita. Amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 08 11 13. Sekali lagi, 08 11 13 80 10 12. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis.

Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Zar dan telah merasakan khasiatnya. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman dan udara sehat, tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh. Dan menderita, agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya ada. Adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan, untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan Nomor 41 Purwakarta, frekuensi 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litrahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Aman fa'an bima alamtana wa alimna ma yanfa'na wa zidna ilma amma ba'd. Pendengar dan dakwah 1.2 FM Suara Dakwah Islam Purwakarta, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Mudah-mudahan Anda dan juga keluarga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keistiqomahan dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan, seperti sholat, seperti kewajiban berbakti kepada orang tua, dan amalan-amalan sunnah lainnya, dan diberikan perlindungan dari segala apapun yang mungkin kita harus berlindung kepada Allah. Dan di hari ini mudah-mudahan ketakwaan kita terus bertambah seiring bertambahnya usia yang terus menua. Mudah-mudahan apapun segala urusan yang kita kerjakan di hari ini dihitung sebagai ibadah dan berpahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, alhamdulillah di kesempatan hari Senin ya, di 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Mei 2026, senang sekali saya Wahyu dapat hadir kembali berjumpa menyapa Anda di rangkaian acara Tausiah Pilihan. Seperti biasa, kami mengajak para pendengar untuk bergabung dan juga memilih tausiah yang tentu sangat menarik untuk disimak dan didengarkan. Dan mudah-mudahan tausiah-tausiah ini bisa menambah keimanan dan juga wawasan keislaman kita. Insya Allah, tausiah pilihan malam hari ini hingga pukul 21.00, kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan membersamai ruang dengar Anda. Sudah kami siapkan 6 tausiah yang tentu baik ya, untuk kita sama-sama simak. Yang pertama, pentingnya sifat isar atau sifat mendahulukan orang lain ya, dalam hal dunia, bersama Ustaz Faisal. Kemudian tausiah yang kedua adalah tips mengatur waktu bersama Ustaz Hawari. Tausiah yang ketiga, inilah sebab wanita masuk neraka bersama Ustaz Arifin. Tausiah yang keempat, peran setan dalam menyesatkan manusia bersama Ustaz Supendi. Tausiah yang kelima, wanita salah satu alat dari makar orang kafir bersama Ustaz Azam. Tausiah yang keenam, alasan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Ustaz Salahuddin. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin membeli tausiahnya bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811 1380 1012, dengan cara ketik nama, tanda bakar domisili, tanda bakar nomor tausiah yang dipilih.

Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa pendengar ya yang sudah bergabung. Ada Ibu Lina Marlina ya di Bojong, Purwakarta. Assalamualaikum, saya Ibu Lina ya di Cipendei, Bojong, Purwakarta. Memilih nomor 3. Inilah sebab wanita masuk neraka bersama Ustaz Arifin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Lina, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Yang sudah memilih tausiah yang 3. Inilah sebab wanita masuk neraka. Terima kasih, jazakillahu khairan. Kemudian juga ada Ibu Eli Liawati ya, juga di Bojong, Purwakarta. Mudah-mudahan juga kabarnya baik ya, Ibu Eli. Di kesempatan malam ini memilih tausiah yang kedua. Ya, tausiah yang kedua adalah tips mengatur waktu bersama Ustaz Hawari. Terima kasih Ibu Eli, jazakillahu khairan. Kemudian ada juga dari Ibu Hani Oktaviani di Purwakarta ya, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Ibu Hani memilih tausiah yang ketiga dan kelima. Tausiah yang ketiga, inilah sebab wanita masuk neraka bersama Ustaz Arifin. Dan tausiah yang kelima, wanita salah satu alat dari makar orang kafir bersama Ustaz Azam. Terima kasih Ibu Hani Oktaviani, jazakillahu khairan. Juga ada Ibu Nani Sumarni di Kota Baru Karawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ikut menyimak ya. Terima kasih Ibu Nani. Ibu Nani Sumarni di Kota Baru, selamat menyimak ya. Jazakallahu khairan. Juga ada Bapak Amir Hamzah di Jatiluhur Purwakarta. Mudah-mudahan kabarnya baik ya, Bapak Amir Hamzah, yang di kesempatan malam ini memilih tausiah yang keempat, peran setan dalam menyesatkan manusia bersama Ustaz Supendi. Terima kasih Pak Amir Hamzah, jazakallahu khairan. Juga ada Teh Neng juga di Jatiluhur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih semua materinya, syukran. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Teh Neng di Jatiluhur yang memilih semua materinya ya. Jazakillahu khairan. Kemudian ada Bapak Makmur Suslawan ya di Pabuaran Subang ya. Mudah-mudahan Pak Haji Makmur Suslawan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah ya, bisa menyimak ya di malam ini. Yang memilih tausiah yang pertama, pentingnya sifat isar ya, bersama Ustaz Faisal. Terima kasih ya Bapak Haji Makmur Susilawan di Pabuaran Subang ya, jazakallahu khairan. Kemudian ada Bapak Haji Sucita di Klari Karawang ya. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Pak Haji Sucita, yang malam ini juga menyimak ya. Memilih tausiah yang nomor 4, peran setan dalam menyesatkan manusia bersama Ustaz Supendi. Terima kasih ya Pak Haji Sucita, jazakallahu khairan. Selamat menyimak. Juga ada Bapak Habib Rohman di Purwasari Karawang ya. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Pak Habib Rohman, yang di kesempatan malam ini memilih semua tausiahnya. Ya, terima kasih Pak Habib Rohman, selamat menyimak ya. Juga ada dari Bapak Sadim di Klari Karawang ya. Mudah-mudahan kabarnya baik Pak Sadim, sehat terus ya bersama keluarga. Pak Sadim di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ikut semua tausiahnya ya. Terima kasih Pak Sadim, jazakallahu khairan ya. Selamat menyimak Pak Sadim. Ya, pendengar, dari beberapa pilihan pendengar, banyak yang memilih tausiah yang ketiga, kemudian kelima, dan juga pertama ya, juga kedua. Ya, baik. Kita simak 4 tausiah ya sebagai pembuka di kesempatan malam hari ini. Tausiah yang ketiga, inilah sebab wanita masuk neraka bersama Ustaz Arifin.
Kemudian dilanjutkan dengan tose yang kelima. Wanita salah satu alat dari makar orang kafir bersama Ustaz Azam. Kemudian tose yang pertama, pentingnya sifat isar bersama Ustaz Faisal. Dan tose yang kedua, tips mengatur waktu bersama Ustaz Hawari. Dan inilah tosiah pilihan.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Para pendengar yang budiman, Husain bin Mahsin rahimahullah mengatakan bahwa bibinya pernah menceritakan kepadanya, "Aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Ada apa ini? Apakah engkau punya suami?' Aku menjawab, 'Ya.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, 'Bagaimana ketaatanmu kepadanya?' Aku menjawab, 'Aku tidak pernah meremehkan ketaatan dan pengabdian kepadanya kecuali jika aku tidak mampu.' Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Lihatlah dirimu, sejauh mana kedudukanmu di antara atau di mata suamimu. Dia adalah surga dan neraka bagimu.'" Para pendengar yang budiman, dari hadis Rasulullah SAW ini, maka sungguh sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, untuk mengetahui perkara-perkara yang menghantarkan seorang wanita kepada surga, dan untuk mengetahui perkara-perkara yang menjauhkan dari api-api neraka. Di antara perkara-perkara lain yang dapat menjerumuskan wanita dalam api neraka, samping mengingkari kebaikan suami, kemudian berpakaian tapi telanjang, kemudian tidak sabar ketika ditimpa musibah, adalah mengganggu tetangga. Para pendengar yang budiman, Al-Quran telah mengabdikan celaan terhadap dua orang tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Mereka adalah Abu Lahab dan istrinya. Istri Abu Lahab sering senantiasa mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sengaja meletakkan duri di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan fitnah, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lain-lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Sayuslana runzata lahab wa muratu hammalatal hadab fi jidiha hablum min masad. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab 1-5. Wahai saudaraku kaum muslimah, jauhilah perangai-perangai yang buruk. Janganlah engkau mengganggu tetangga engkau. Janganlah engkau menghina, mencaci maki, mencerca tetangga, atau membuat onar tetangga. Terkadang gara-gara sikap hasad, rasa dengki, rasa iri terhadap tetangga, maka seorang muslimah atau seorang wanita berbuat yang negatif kepada tetangganya. Misalkan tetangganya ternyata memiliki anak, anaknya berprestasi dari tingkat SD sampai SMA berprestasi, sementara anak dirinya tidak berprestasi, biasa-biasa saja. Akhirnya dia membuat ulah kepada tetangganya, mengganggu tetangganya, mengganggu anak tetangganya, memfitnah tetangganya. Atau ketika tetangga lebih kaya, penghasilan suaminya lebih besar, penghasilan suami tetangga lebih besar dari suami dirinya, sehingga tetangga memiliki motor, tetangga memiliki mobil, rumahnya megah, rumahnya mewah, sementara dirinya biasa-biasa saja. Ketika mendengar, melihat, menyaksikan demikian, ia iri, ia dengki kepada tetangganya. Sehingga apa? Sehingga tetangganya dicaci maki, sehingga ketika dia beri salam nggak mau menjawab salam tangannya, kemudian dia berbuat onar kepada tetangganya. Nah, ini dilarang. Para pendengar yang budiman, kemudian yang kedua adalah pergosip. Gosip. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ghibah atau gosip kini telah menjadi budaya di masyarakat. Apalagi dengan hadirnya media elektronik seperti halnya televisi, di mana televisi sekarang seolah-olah menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali dalam setiap rumah tangga ini. Nah, acara gosip, acara ghibah ini merupakan dosa besar. Akan tapi dosa besar ini dikemas oleh televisi sehingga acara ini menjadi acara yang meriah, acara yang unik, acara yang menarik, acara yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Bahkan rating acara ini menempati posisi yang pertama. Acara seputar gosip para artis-artis. Pada acara-acara gosip, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, melalui televisi, tulisan, atau melalui ucapan, ini dilarang oleh syariat Islam. Dilarang oleh syariat Islam. Para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan gosip, haramkan ghibah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minal dhon inna ba'dadh dhon ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahlukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minal dhon inna ba'dadh dhon ithm, sungguhnya jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa besar. Dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Walayaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat larangan melakukan ghibah. Dalam ayat ini terdapat larangan ghibah. Nah, dan masalah keharamannya sangat keras sekali. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan perbuatan ghibah itu laksana memakan bangkai saudaranya, kan daging manusia yang mati. Ini berarti ngeri sekali. Ngeri sekali. Nah, berarti mengasih demikian.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Yang perlu sama-sama kita ketahui, sesungguhnya pembicaraan atau pembahasan tentang wanita ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam arti adalah materi-materi dan kajian-kajian yang juga mungkin kita bisa dapatkan permasalahan muslimah atau permasalahan keakhwatan atau wanita pada umumnya. Kenapa demikian? Dikarenakan dari kalangan yang memusuhi Islam, baik kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, orang-orang liberal, sangat memahami betul bahwa cara untuk bisa menggelincirkan seorang manusia dari syariat Islam yang sebenarnya, tergelincir dan terperosok hingga tidak memahami syariat Islam itu sendiri, itu sarana dan strategi yang mereka lancarkan adalah dengan cara menjadikan wanita sebagai wujud godaan, sebagai tameng terdepan untuk menjebak setiap kaum muslimin untuk lari dari agamanya. Semua intrik-intrik pun digulirkan sebagai upaya dari musuh-musuh Allah di dalam melemahkan umat Islam dengan memakai wanita sebagai tamengnya. Jadi Ini yang harus disadari bersama, bahwasanya ada upaya yang sekarang sedang terjadi di mana wanita dijadikan sebagai komoditi, sebagai barang dagangan, mohon maaf. Dan ini tidak kita pungkiri lagi bahwasanya betul sekarang wanita itu menjadi tameng terdepan untuk melemahkan syariat Islam itu sendiri. Sebagai contohnya misalnya, saat ini kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang bersifat lux atau mewah misalnya, kita merasa kita tidak bisa pernah bisa lepas dari gambar-gambar wanita cantik. Sepanjang jalan ada iklan, misalkan iklan sampo. Wanita yang mutabarrijah, yang tidak memakai jilbab. Bahkan bukan lagi tidak memakai jilbab, tapi memang setengah telanjang mungkin. Jadi kalau berbicara tentang kemewahan, maka ada wanita di sana. Tetapi ternyata memang bukannya sekedar dalam permasalahan itu. Hal-hal yang tidak bersifat lux pun atau mewah, itu pun masuk wanita di dalamnya. Seperti contohnya iklan obat sakit kepala, wanita masuk dalamnya. Iklan rokok, semua wanita. Wanita dijadikan sebuah sarana oleh musuh-musuh Islam untuk bisa melemahkan syariat di dalam tubuh umat Islam. Maka kalau kita lihat semuanya tidak lepas, semuanya tidak hilang dari upaya pengumbaran aurat wanita di dalamnya. Belum lagi kalau kita lihat sinetron-sinetron yang merebak di masyarakat. Sinetron-sinetron yang mulai banyak, film-film yang mulai dibuat di Indonesia. Itu wanita menjadi ikon, wanita menjadi simbol dari sebuah acara. Pasti ada wanita. Dan setiap ada wanita di sana, pasti ada pengumbaran aurat di dalamnya. Mutabarrijah, menampakkan aurat. Dan beribu-ribu laki-laki akan melihat itu di televisi, mendengarkan suara di radio, melihat itu di layar lebar seperti di bioskop, ditampil di pinggir jalan. Maka menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh, intrik yang sangat luar biasa, yang dilancarkan dan digulirkan oleh musuh-musuh Allah untuk melemahkan Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di sini ada beberapa perkataan dari tokoh-tokoh aktivis Kristen. Seperti contohnya di sini Goldstone. Dia mengatakan bahwa situasi timur itu tidak akan pernah tenang selama hijab tidak diregut dari wajah kaum muslimin. Artinya ketika seorang wanita sudah diambil hijabnya, maka situasi akan bisa dikendalikan. Ini menurut Goldstone. Kemudian Zumer, seorang aktivis Kristen pun mengatakan bahwa orang-orang Nasrani tidak boleh putus asa katanya. Sebab di dalam hati kaum muslimin benar-benar telah berkembang sebuah kecenderungan yang sangat cukup mencolok ke arah ilmu bangsa-bangsa Eropa dan kepada kebebasan kaum wanita. Apa maksudnya? Maksudnya Zumer memberikan sebuah bushroh, kabar gembira kepada orang-orang Nasrani, bahwa umat Islam lambat laun itu mulai condong kepada ilmu-ilmu bangsa Eropa, mengambil ilmu di Eropa, ke Amerika, ke Prancis, mencari ilmu. Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika belajar agama bukan ke pusat Islam, tapi malah ke pusat sekuler, ke Eropa. Dan kata Zumer juga bahwasanya yang membuat kita tidak boleh putus asa adalah karena orang-orang muslimah, wanita-wanita muslimah itu mulai merasa kebebasan kaum wanita harus diangkat dengan isu-isu gender. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa, kata Zumer. Kemudian Jean Paul Rowe juga mengatakan, seorang aktivis Kristen juga mengatakan, sesungguhnya pengaruh barat yang terlihat di segala bidang itu dapat menguasai masyarakat Islam. Jadi kalau melihat pengaruh barat di semua lapisan bidang secara langsung, ini mampu bisa menguasai masyarakat Islam. Akan tetapi ada yang lebih harus ditonjolkan, yang harus lebih digemarkan dan digembar-gemborkan. Tentang apa itu? Gerakan kebebasan wanita, kata Jean Paul Rowe. Jadi gerakan kebebasan wanita merupakan upaya untuk bisa meraih Islam secara utuh. Syariatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Maka sedikitnya ketika kita mengetahui tentang hal ini, bagaimana orang-orang kafir menjadikan wanita muslimah menjadi tameng untuk bisa melemahkan syariat Islam itu sendiri, maka disinilah seorang muslimah harus sadar bahwasanya dirinya itu menjadi kunci dari perbaikan masyarakat yang lebih bersyariah. dalam semua dimensinya.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seseorang atau seorang tamu. Kemudian sang tamu ini berkata, "Ini majhud. Ini saya adalah orang yang kekurangan, orang yang sedang kelaparan, orang yang sedang kecapean." Artinya orang ini membutuhkan apa? Membutuhkan makanan, membutuhkan tempat singgah sementara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada sebagian istri-istrinya, ini apakah ada makanan? Maka istri-istrinya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma." Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, tidak ada sesuatu pun padaku kecuali air. Artinya tidak ada apa-apa di rumah kecuali air bening. Dan begitu, istri-istrinya semua mengatakan demikian, sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man yudhifu hadhihi al-lailah rahmatullah." Siapakah yang mau menerima tamu ini malam ini, wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah? Maka orang Ansor, yakni salah seorang dari kalangan Ansor, dia berdiri dan berkata, "Ana ya Rasulullah." "Saya, wahai Rasulullah." Maka orang Ansor ini pun membawa tamu itu ke rumahnya. Kemudian sang Ansor ini mengajak istrinya ke dapur atau ke tempat yang jauh dari tamu tersebut dan berkata, "Siapkan makanan." Namun kata istrinya, "Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali makanan yang hanya cukup untuk anak-anak." Maka sang suami ini berkata, "Siapkan makanan yang ada tersebut, kemudian tidurkan anak-anak dan nanti matikan lampu ketika dihidangkan makanan ke tamu." Sehingga di malam itu, di meja makan tersebut, yang dikasih makanan hanyalah si tamu, sedangkan suasana dalam keadaan gelap. Dan si Ansor bersama istrinya ini seolah-olah makan, padahal mereka tidak makan. Ya, semua makanannya untuk tamu karena memang sedikit. Sehingga di malam harinya kedua orang tersebut tidur dalam kelaparan, sedangkan sang tamu karena udah makan ya kekenyangan. Maka orang Ansor ini pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ajaballahu min sani'ikuma bidhaibikuma al-laila." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala kagum atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian malam tadi. Artinya kagum terhadap isar. Nah, kemudian karena perbuatan mereka ini, turunlah ayat ke-9 dari surat Al-Hasyr, "Wayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka, ini orang-orang Ansor, lebih mengutamakan orang-orang Muhajir atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sangat memerlukan hal tersebut, yakni apa yang diberikan tersebut. Nah, ikhwati fillah, dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang makna isar. Apa yang dimaksud dengan isar? Sering kita mendengar isar. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Al-isar huwa taqdimul ghair 'ala nafsi wa hududiha ad-dunyawiyah wa rugbatan fil hududid diniyah." Jadi yang dimaksud dengan isar, kata Imam Al-Qurtubi, mengutamakan orang lain atau pengutamaan orang lain di atas dirinya sendiri. Begitu juga hal-hal yang bersifat keduniawian, dan dia lebih menyukai hal-hal atau bagian-bagian yang bersifat diniyah atau keagamaan atau ibadah atau ukhrawi. Intinya isar itu mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri dalam hal keduniaan. Kemudian, apa pentingnya kita mempelajari sifat isar? Dan apa pentingnya kita menerapkan dalam diri-diri kita sifat isar ini? Atau sifat mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Yang pertama, ikhwati fillah, pentingnya isar ini. Sifat isar ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Begitu juga salah satu ciri dari ciri orang-orang yang beruntung. Kemudian pentingnya sifat isar juga, bahwasanya isar seorang muslim, pengutamaan seorang muslim atas dirinya sendiri kepada saudaranya, ini merupakan dalil, bukti kuat bahwasanya keimanannya kuat dan kepercayaan kepada Allah kuat. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini merupakan tingkatan yang memang sulit. Ketika kita mencintai saudara kita, saudara-saudara sesama muslim, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita makan yang enak, nah kita memberikan kepada saudara kita seperti kita memberi kepada diri kita makanan misalkan. Dan bersikap pun demikian. Kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau sifat isar tersebut sudah menempel dalam jiwa kita dan sudah kita laksanakan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti keimanan kita sedang kuat. Kemudian ikhwati fillah azanillahu ayyakum, yang selanjutnya pentingnya sifat isar, bahwasanya dakwah ilallah tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin terwujud, tidak mungkin tegak, tidak mungkin ada, kecuali dikarenakan adanya orang-orang yang peduli, orang-orang yang isar, orang-orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, orang-orang yang mengorbankan harta bendanya, orang-orang yang mengorbankan waktunya. Untuk apa? Untuk kepentingan umat, untuk mendakwahkan umat, untuk berinfak fi sabilillah. Mereka lah orang-orang yang peduli terhadap dakwah. Dan kalau tidak ada orang-orang yang isar, orang-orang yang mengutamakan kepentingan orang lain, maka pasti dakwah tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberi rahmat, memberikan keselamatan, memberikan hidayah, memberikan segalanya kepada mereka yang lebih mementingkan kepentingan umat dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, bahwasannya isar ini merupakan salah satu wasilah untuk melunakkan hati-hati manusia dan juga menguatkan tali kecintaan antar sesama, sesama ikhwan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, di sana dikatakan, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ini anjuran supaya kita berisar, lebih memilih kemaslahatan umat dengan mendakwahkan mereka, dengan memberi hadiah kepada mereka, memberi nasihat kepada mereka. Maka ketika orang-orang sudah mempraktekkan isar dalam kehidupannya, maka mereka akan dipastikan saling mencintai antar satu dengan yang lainnya.
0: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam.
4: Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, dan ini merupakan tips bagi kita dalam rangka memanajemen, mengatur, dan menggunakan waktu kita sehingga bisa efisien. Yang pertama adalah ijma'al a'mal al-mutasyabihah wa qum biha jami'an, yaitu kumpulkan, satukan kegiatan, aktivitas yang mirip, kemudian kerjakan secara bersama-sama. Di antara aktivitas kita sehari-hari, ada di antara aktivitas itu yang bisa sebenarnya kita kumpulkan, kita pilah, kita jadikan satu kumpulan, sehingga dalam satu waktu kita bisa kita bisa gunakan untuk dua ataupun tiga amal yang bersama-sama. Sebagai contohnya adalah seperti kita setiap hari harus pergi ke kantor. Waktu antara rumah dan kantor ini terkadang memakan waktu satu jam bahkan lebih. Belum lagi macetnya, kepadatan jalan itu sangat memakan waktu. Kenapa tidak kita gunakan setiap hari kita siapkan buku misalnya. Buku yang ringan ketika kita berangkat ke kantor atau ke tempat kerja kita. Atau kita sambil mendengarkan radio misalnya. Bisa ya, jadi kita sambil berangkat ke kantor, kita dapat belajar secara tidak langsung lewat radio. Kemudian yang kedua adalah gunakan waktu menunggu kita untuk hal yang bermanfaat. Banyak hal ataupun keadaan di mana kita harus menunggu. Misalnya di stasiun atau di terminal, atau kita sedang menunggu ngantri di satu tempat misalnya, maka gunakan. Kita gunakan untuk membaca misalnya, ataupun gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita gunakan untuk ngobrol, berdialog berdakwah kepada orang di sekitar kita, itu akan apa? Lebih bermanfaat. Kemudian hal-hal yang bisa apa? Membuat waktu kita efektif adalah kita berkonsultasi dengan orang yang pakar di bidangnya. Seperti kita contohnya ingin membaca kitab atau buku satu bab tertentu tentang ilmu tertentu. Terkadang karena kita masih pemula, lebih baiknya kita konsultasi ya, kepada orang yang paham di bidangnya, sehingga dia bisa memberikan kita nasihat ya, memberikan kita arahan buku mana yang sesuai dengan level kita. Kemudian yang barangkali lengkap, terkadang kita banyak membaca buku, tapi sebenarnya ada buku yang lebih menarik ya, yang lebih lengkap, yang hilang ataupun yang tidak kita perhatikan. Dengan kita sharing, berkonsultasi kepada orang yang pakar di bidangnya, itu akan membuat waktu kita efektif dan efisien. Kemudian juga para pendengar yang budiman, di antara hal-hal yang bisa menyebabkan waktu kita efektif itu adalah as-sur'ah fi qada'i ba'dil hajatin nafs. Bersegera secepat mungkin dalam melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan diri kita.
0: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Radio Terdakwah 172 FM, Suara Dakwah Islam. Kita masih di rangkaian acara Tausiah Pilihan. Alhamdulillah sudah kita simak 4 tausiah ya. Tausiah yang ketiga, inilah sebab wanita masuk neraka bersama Ustaz Arifin. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang kelima, wanita salah satu alat dari makar orang kafir bersama Ustaz Azam. Lanjutkan dengan tausiah yang pertama, pentingnya sifat isar bersama Ustaz Faisal. Dan juga tausiah yang kedua, tips mengatur waktu bersama Ustaz Hawari ya. Mudah-mudahan 4 tausiah ini mudah difahami, mudah dimengerti ya, dan juga diamalkan di kehidupan kita. Alhamdulillah sudah bergabung ada Ibu Sri Dartini ya di Segala Herang Subang ya. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Yang di kesempatan malam ini memilih tausiah yang kelima ya, yang alhamdulillah sudah sama-sama kita simak ya. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung ya di kesempatan tausiah pilihan malam hari ini. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan ya bisa bermanfaat untuk agama kita. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik. Saya Wahyu undur diri dari ruang dengar Anda. Masih ada 2 tausiah, yaitu tausiah yang keempat, peran setan dalam menyesatkan manusia. Tausiah ini dipilih oleh Bapak Amir Hamzah di Jatiluhur. Dan juga tausiah yang keenam, peran setan dalam menyesatkan manusia bersama Ustaz Supendi, yang juga dipilih oleh Teneng Ibu Nani Sumarni dan juga Bapak Sadim yang ikut menyimak semuanya, dan juga Ibu Nani Sumarni ya yang juga ikut menyimak semua tausiahnya. Saya Wahyu undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah tausiah pilihan.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Lantas kenapa ya bisa sampai terjadi banyak kesyirikan-kesyirikan mulai dari zaman dulu sampai sekarang? Padahal sudah diketahui bahwa asal penciptaan manusia itu memiliki fitrah tauhid. Kita bisa lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa menggambarkan atau bisa menjawab ini semua, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir atas dasar fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, maka bapak-bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fajtalathum asyayatin an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Lurus di atas agama tauhid yaitu Islam. Lalu datang kepada mereka setan yang menyimpangkan agama mereka. Jadi ada pengaruh dari setan, ada pengaruh dari luar, baik itu orang tua dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi fitrah itu. Sehingga yang tadinya dia fitrahnya adalah tauhid mulai terkikis habis, ya, terkikis, dimasukkan dengan subhat-subhat, syahwat-syahwat yang masuk ke dalam dirinya sampai dia mau menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Karena itu setan sangat memberikan pengaruh ya untuk mengajak terus kepada manusia untuk menyimpangkan

0: pilihan kepada orang-orang soleh. Lantas orang-orang soleh ini meninggal, maka setan mulai masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia, masyarakat pada saat itu, dirayu, diajak untuk membuat kenang-kenangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang soleh itu. Dibuatlah gambar, ya, dibuatlah patung. Awalnya memang tidak disembah, tetapi untuk menjadi kenang-kenangan. Kalau melihat patung itu, kalau melihat gambar itu, mereka mengingat siapa? Mengingat ulama-ulama itu. Generasi pertama itu hanya mengenang meninggalnya para ulama yang sudah berjasa. Maka generasi berganti bukan lagi hanya mengenang, tetapi menjadikan mereka sumber keberkahan. Nanti generasi berganti lagi menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul disembah. Ada juga yang terjebak, diajak oleh setan untuk menyembah matahari, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ada para penyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada penyembah-penyembah bulan. Di malam hari dia menyembah, ternyata siang hari Tuhannya hilang gitu ya misalnya. Ada yang juga menyembah api dari kaum Majusi ini ya. Ada pula yang menyembah binatang, menjadikan binatang-binatang itu melebihi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah buah-buahan, seperti di India misalkan, yang menyembah buah kelapa, dibuat mata, dibuat hidung, mereka sujud ya di depan buah kelapa itu. Ada yang menyembah batu-batu, seperti yang dikatakan oleh sahabah Abu Raja Al-Tharidi misalkan, di mana beliau pernah mengatakan, dulu kami menyembah batu, apabila kami menemukan batu yang lebih baik lagi, batu itu ditinggalkan ya, diganti dengan batu yang baru, yang lebih bagus, kemudian disembah lagi. Ada yang bagus lagi, diganti lagi Tuhan yang lama, diganti dengan Tuhan yang baru, disembah lagi batunya. Kalau tidak menemukan batu, mereka akan mengumpulkan tanah liat, dibentuk seperti batu, baru mereka toap di sekelilingnya. Sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalika. Nah, ini artinya setan terus berusaha memalingkan semaksimal mungkin dan mencemari fitrah yang ada pada diri manusia. Ya, berusaha semaksimal mungkin mencemari, mengkotori fitrah yang ada pada manusia itu. Sehingga yang tadinya bertauhid, dia hanya meminta kepada Allah, dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dari setiap problematikanya, Allah yang akan memberikan, lama-lama hilang itu. Nah, ini sudah tercemari fitrahnya yang pada asalnya dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bahaya ukhrawi itu jauh lebih besar dibanding dengan bahaya duniawi. Bahaya ukhrawi yaitu seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia masuk ke dalam lubang-lubang jahannam. Ini jelas adalah satu kerugian yang sangat besar. Dan juga bahaya duniawi ini pun kita harus meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kita semua sebagai manusia juga ingin kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta dua kebaikan ini, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam banyak doanya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering mengucap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah aku kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat nanti, dan cegahlah kami dari api neraka. Dan doa ini pun, permintaan ini pun harus kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Harus kita perbanyak permintaan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di setiap kesempatan, di setiap waktu kita memanjatkan doa ini kepada

0: Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ini pun memerintahkan kepada hamba-Nya, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta perlindungan kepada-Nya. Dan dikarenakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang butuh perlindungan dari segala macam bahaya ini manusia. Ya, bukan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Rahman, dikarenakan Rahim-Nya, itu memerintahkan hamba-Nya untuk berlindung kepada-Nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan itu untuk diberi, bukan untuk diabaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta kepada-Nya, itu untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diabaikan. Kita lihat misalkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat ini sering diistilahkan dengan muawwidzatain, yaitu dua surat untuk meminta perlindungan, muawwidzatain. Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falak. Kata-kata Rabb berarti pemilik atau pencipta atau pengatur. Ini Rabb. Dan Al-Falak menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu artinya as-subh, waktu subuh. Itu Al-Falak. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada Allah yang memiliki waktu subuh, yang mengatur waktu subuh. Al-Falaq. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Falaq di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang membelah biji-bijian. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Falaq, Rabb yang mampu membelah biji-bijian. Seperti Falikun Nawa, Allah yang membelah biji-bijian. Kita lihat misalkan biji kurma atau biji salak, kalau kita pegang setelah kita memakan kurma atau salak, ini benda mati gitu ya. Benda mati, benda kering, kalau kita diamkan dia tidak akan bergerak. Tapi kalau kita diamkan, kita benamkan biji ini ke dalam tanah, kemudian diberi air, maka benda ini akan bergerak. Biji-bijian ini akan bergerak, bergetar dan terbelah. Dan yang membelahkan itu semua, menumbuhkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Rabb yang menguasai, yang memiliki waktu subuh. Dari apa saja? Dari empat hal yang akan membahayani, yaitu min syarri ma khalaq. Dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Keburukan binatang buas, keburukan binatang berbisa, keburukan mereka orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, meminta perlindungan. Keburukan dari angin yang akan ya menghancurkan diri kita dan rumah-rumah kita. Keburukan dari air yang akan menghanyutkan diri kita dan juga benda-benda kita, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari keburukan malam ketika telah gelap gulita. Kata-kata waqab itu ghurubus syams. Ini menurut penafsiran Imam Mujahid, ghasikin artinya lail dan idza waqab, kata-kata waqab artinya ghurubus syams, malam ketika gelap gulita. Kenapa? Dikarenakan pada malam hari ini biasanya keluar binatang-binatang yang akan membahayakan kita, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang ketiga, yaitu meminta perlindungan dari wanita-wanita sihir yang meniup pada buhul-buhulnya. Dikarenakan di antara bentuk cara menyihir itu seseorang membuat buhul-buhul dan meniup-niupkannya. Nah, ini pun kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini. Sebab memang keburukan sihir itu ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka hal itu akan terjadi. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Juga meminta perlindungan dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri ketika dia berbuat dengki. Wallahu alam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan.

Jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk

Pindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu. Di Firdausil A'la abadi nan syahdu. Di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah.
1: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 24 sampai 36.

Apakah orang-orang yang melindungi wajahnya karena untuk menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama kondisinya dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Karena itu dikatakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah oleh kalian balasan perbuatan yang telah kalian kerjakan.

Orang-orang sebelum kaum musyrikin Mekah telah mendustakan para rasul mereka. Kemudian datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

Allah membuat mereka merasakan kehinaan dalam kehidupan dunia dan azab di akhirat lebih besar lagi kalau saja mereka mengetahui.

yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, yang tidak ada kecacatan dan kekurangan di dalamnya, supaya mereka bertakwa kepada Allah.

0: Allah telah membuat perumpamaan, yaitu ketika seorang laki-laki hamba sahaya dimiliki oleh beberapa tuan yang berserikat lagi berselisih, dan seorang hamba sahaya yang dimiliki secara penuh oleh satu tuan saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama halnya? Jawabannya tentu tidak sama. Karena itu segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.
1: Innaka mayitun wa innahum mayitun.
0: Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula.

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah neraka jahanam adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir?

0: pun.
1: Dan orang yang membawa kebenaran, yakni Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Rob mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

0: pun. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi

0: saja.
1: Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Dan mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan selain Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Inna fatahna laka fathan mubina.

0: Setiap kita pasti pernah mengalami mimpi dalam tidurnya, baik mimpi yang baik maupun mimpi buruk. Ketahuilah bahwa mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari syaitan. Jika kita bermimpi baik, maka hendaknya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Dan kita dibolehkan untuk menceritakan mimpi tersebut kepada orang-orang yang kita sukai. Adapun jika kita bermimpi buruk, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari keburukan mimpi tersebut. Dan kita dilarang untuk menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun, sehingga mimpi buruk itu tidak akan dapat membahayakan kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah ta'ala falyahmadillah 'alayha walyuhaddith biha wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrah fa innama hiya min ash-shaytan falyasta'idh min sharriha wa la yadhkurha li ahad." فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ.
0: Jika salah seorang kalian bermimpi baik, sebenarnya mimpi tersebut adalah kabar gembira dari Allah. Karena itu, pujilah Allah dan ceritakanlah. Jika ia bermimpi buruk, maka itu adalah gangguan syaitan. Karena itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya.

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja,

Hati akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum wa

Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia itu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Sahal Al-Thawri rahimahullah berkata, dunia seluruhnya adalah kebodohan kecuali berilmu padanya, dan ilmu seluruhnya adalah kebinasaan kecuali dengan mengamalkannya. Dan amalan pun seluruhnya adalah debu beterbangan kecuali yang dilandasi keikhlasan. Keikhlasan pada amalan, engkau pun berharap-harap cemas hingga engkau mengetahui apakah amalanmu diterima atau tidak. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya.
0: Satu satu poin dua Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali kembali saya Maulana menyapa ruang dengar Anda. Sebelumnya bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan selalu diberikan keistiqomahan dalam meniti jalan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pendengar, bertemu lagi di rubrik kali ini, yang insya Allah melalui rubrik obrolan atau ngobrol perkara iman kali ini, kita bakal membahas tema-tema penting. Dan di kesempatan kali ini bersama narasumber, kita akan membahas tentang satu tema yang begitu penting untuk kita pegang dalam hati kita masing-masing, yakni tentang thiqoh. Nah, apa itu thiqoh dan seperti apa contoh-contohnya agar kita paham? Langsung saja, alhamdulillah saya sudah ditemani narasumber Ustadz Hawari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar antum Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, di kesempatan kali ini, di ngobrol perkara iman kali ini Ustadz, tema kita agak sedikit harus lebih konsentrasi nih para pendengar Ustadz ya. Tema kita adalah thiqoh. Mungkin kalau bisa kita artikan sementara, thiqoh itu adalah percaya diri akan janji-janji dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustadz ya?
3: Iya, betul, secara umum begitu ya.
2: Nah, Ustadz, langsung saja nih Ustadz, obrolan kita yang pertama membahas tentang apa sih pengertian lengkap daripada thiqoh itu sendiri Ustadz.
3: Baik, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang beriman yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, sebenarnya lafaz thiqoh ini sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis. Akan tetapi untuk kita kadang secara istilah memang asing begitu ya, tapi mafhumnya, pengertiannya sudah sering disampaikan oleh para ustadz ya. Kadang kita umat Islam lebih sering dekat dengan istilah-istilah bahasa Inggris gitu kan daripada bahasa Arab gitu. Karena apa? Saking banyaknya orang lebih ngetren begitu. Makanya kita apa namanya sedikit-sedikit ya, paling tidak mengenal secara umum gitu kan. Atau paling tidak kalau gak hafal ya kita tahu mafhum atau pengertian dari thiqoh itu sendiri. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum thiqoh itu artinya ya berasal dari kata bahasa Arab ya, wathaqa yathiku, yang artinya adalah i'tamanahu, mempercayakan, menyerahkan, memasrahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini adalah memasrahkan atau mempercayakan sesuatu seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata yang sepadan, yang semakna dengan kata thiqah ini oleh para ulama itu paling tidak ada dua, yaitu at-tawakkul, ya, bertawakal, itu ada unsur thiqah, ya. Jadi hampir mirip dengan tawakal. Begitu juga ada tafwid, ya. Tafwid itu adalah yang menyerahkan sesuatu, segalanya, apa saja. Kalau tawakal lebih tendensi kepada masalah rezeki, umur, begitu, ya. Tapi kalau thiqah itu nanti banyak sekali pembahasan atau contoh-contohnya dalam pertolongan Allah, dalam berdakwah, dalam apa, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari thiqah di sini adalah seseorang percaya diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala sesuatu, kemenangan, pertolongan, ya, kejayaan Islam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kita hanya menjalankan perintah, disuruh berjalan saja. Nanti hasilnya itu apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa, fiqah, ya, atau mempercayakan, memasrahkan segala sesuatu yang terjadi pada kita setelah kita berusaha semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pentingnya para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang ini, apalagi di akhir zaman, kita sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Islam itu akan datang seperti hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan umat Islam seperti hidangan? Karena hidangan itu kalau dipotong-potong, kalau dicabik-cabik, dia diem aja, tidak melawan, mau dilempar, mau diinjak, mau di ibaratnya dihinakan, nggak ada perlawanan. Atau kalaupun ada perlawanan, perlawanan yang tidak berarti. Itu, ya, melihat misalnya kaum muslimin di berbagai negara, di Suriah dibombardir habis-habisan, situs-situs Islam, ya, artinya peninggalan-peninggalan Islam hancur, kitab-kitab punah, para ulama dibunuh, kemudian umat Islam begitu juga mengungsi sampai di berbagai negara. Begitu juga bukan hanya itu, ya, di Rohingya, di Xinjiang atau Turkistan Timur, kita lihat, ya, kadang umat Islam kenapa banyak tapi nggak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada tapi lambat, ya. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, penting sekali kita membahas tentang thiqah, bahwa satu saat, ya, ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, kita besarkan ini, kita support, kita apa namanya, dukung Islam ini, insya Allah seperti orang dia mendidik seorang bayi, ya, ketika dia diberi makan, ya, diberi minum, dididik, nanti lama-lama besar sendiri sesuai dengan kauniyah, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membesarkan bukan kita, kan. Kalau ada, kita punya anak, ya, kita kasih makan, kita dukung, kita urusin dengan sebaik-baiknya, yang tadinya hanya bisa nangis, dia akan bisa apa, merangkak. Kemudian ketika sudah kuat berdiri, dia akan berdiri. Ketika dia sudah kuat berlari, dia akan berlari. Ketika dia sudah kuat melawan, dia akan melawan. Kenapa? Ya, karena kita besarkan. Ya, intinya terkadang bukan kita yang berjuang, ya, yang harus menikmati, mungkin generasi-generasi setelah kita. Intinya apa? Ya, thiqah tadi. Kita percaya sepenuhnya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Baik, Ustaz. Nah, itu tadi pendengar pengertiannya, ya. Dan mungkin lebih jelas lagi nih, langsung kita tanyakan di obrolan kali ini, dalam hal apa aja nih, Ustaz, kita harus thiqah?
3: Baik, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal apa saja kita harus thiqah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan, percaya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita percaya kepada diri kita sendiri. Kan di dalam istilah kita orang Indonesia sering, kan, kenapa kamu gagal, karena kamu gak pede, gitu, ya. Gak percaya kepada apa?
2: Diri sendiri.
3: Nah, sebelum kita percaya kepada diri kita sendiri, percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakinlah innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Segala sesuatu bagi Allah itu pasti, enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala jika dikehendaki. Allah sangat mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tanpa ibu, begitu juga, atau tanpa bapak, hanya dengan ibu saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dengan bapak dan ibu. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan pasti akan terjadi. Nah, ketika seseorang atau seorang muslim percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap usaha dia yang mentok, yang gagal, dia kemudian berusaha, pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Itu pasti itu. Enggak mungkin atau seberat apapun ujian ataupun masalah, enggak ada solusinya. Kalau dia percaya, yakin inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasti itu, ya, pasti akan ada jalan keluar. Dan dia tidak futur, dia tidak pesimis ketika menghadapi berbagai macam tantangan tersebut. Nah, ini pentingnya apa? Kita thiqatun billah, ya, kita thiqah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya ketika apa? Kita thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa poin, ya. Kita thiqah bi qada'illahi taala. Kita percaya dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya ketetapan-ketetapan, ya, dan ketetapan tersebut, ya, seringkali diperoleh dengan usaha juga manusia. Ada upaya manusia untuk meraih ketetapan tersebut. Ketika seseorang pengen pintar atau pandai, dia ya juga harus menempuh takdir Allah, yaitu belajar. Ketika seseorang ingin sembuh dari sakitnya, dia juga harus menempuh usaha untuk mencari kesembuhan tersebut, berobat misalnya, ya. Ketika seseorang pengen berhaji ke tanah suci, maka dia juga harus ini, menempuh perjalanan ke sana. Nah, ini artinya apa? Selas upaya manusia yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selaras dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang tidak menimpa kita, tidak akan mungkin itu menimpa juga. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, walaupun kita lari kemanapun, itu apa? Pasti akan kita tertimpa. Sesuatu yang belum Allah takdirkan meninggal, walaupun dia terlempar di tengah lautan berhari-hari, apa, masih aja Allah jaga, ya. Kadang orang dibombardir gitu kan, atau rentuhan karena bencana, tertimbun berbagai macam puing-puing, kemudian tembok, kayu dan lain sebagainya, tapi Allah jaga. Ya, apa saja yang kecil maupun yang besar itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita terlahir dengan warna kulit seperti ini, bentuk rambut, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk tubuh, kemudian fashion kita, apa, gaya kita seperti ini, ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita tinggal terima saja. Yakin ini yang terbaik untuk kita. Toh ternyata enggak ada satu manusia pun di dunia ini yang mirip dengan kita. Mau dicari kemanapun itu, dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai nanti juga gak ada itu yang persis, ya, sama dengan kita. Kemudian yang kedua, thiqah binasrillah, ya, percaya, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala yang surannallahu may yang suruh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapa saja yang menolongnya. Loh, kenapa ya Allah Subhanahu wa taala kok butuh ditolong? Bukankah Allah itu Al-Qawi yang Maha Perkasa, ya? Al-Aziz yang

0: Maha Mulia, enggak butuh pertolongan. Ini justru ya sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta iman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat agama syariatnya begitu juga hukum-hukumnya dinodai, ya dia harus menolong itu, ya. Dan Allah akan menolong. Ya. Inna Allah laqawiyun aziz. Allah Subhanahu wa taala laqawiyun aziz. Jadi pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ya. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ya. Pernah di zaman para sahabat ketika ujian itu begitu dahsyat kali. Siksaan, bulian, kemudian cacian, intimidasi, kemudian dipersekusi, ya, bahasa orang sekarang itu kan, umat Islam benar-benar dibuli habis-habisan, dipersekusi, diintimidasi macam-macam, sampai para sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala tastangsirulana, kapan ya Rasulullah kita akan ditolong? Ini udah parah sekali ini. Bila disiksa sampai begitu, Khubab juga begitu, sumai kalian itu tergesa-gesa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada saatnya Allah Maha tahu butuh upaya kita. Allah mampu menghancurkan apa orang-orang yang zalim, yang kafir seketika langsung diazab habis saat itu. Tapi juga butuh ya orang-orang seperti siapa, Abu Bakar Siddiq, yang fikoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh perjuangan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, yang tidak takut sama sekali menghadapi kematian dia dan medan jihad. Butuh seperti Mus'ab bin Umar yang melanglang buana ke sana kemari menyebarkan Islam, gitu kan? Butuh itu semuanya. Butuh Abdurrahman bin Auf, ya, yang dia menginfakkan hartanya enggak sama sekali takut dengan kemiskinan. Ini butuh sosok-sosok seperti itu. Butuh sosok-sosok seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia dengan kecerdasannya ya digunakan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti Khadijah, istri setia yang mendukung suaminya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum-kaum terdahulu itu ada yang mereka ya dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala itu sampai digergaji terbelah jadi dua, sampai disisir dengan sisir besi, sampai mengelupas min duni lahmi, ya, mengelupas kulitnya, tinggal tulangnya, mereka tidak goyah sama sekali dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Thiqah, ya, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya dia di dunia meninggal, tapi Allah akan menolong dia, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian athiqah bithawab, ya, percaya, yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita capek-capek sholat jamaah, capek-capek puasa, capek-capek pakai hijab mungkin ya. Kalau di istilahnya orang kan begitu ribet amat sih zaman sekarang, orang lagi tren-trennya modis begini pakai hijab, pakai cadar segala macam, ribet pakai kaos kaki kayak ya. Ribet gitu kan. Kalau enggak percaya dengan thawab atau pahala dari Allah Subhanahu Ta'ala, orang akan pesimis, orang akan futur, ya. Salah satu dorongan terbesar kenapa umat Islam atau seorang muslim itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia rela berpuasa capek-capek, rela qiyamul lail, dia rela infak mengeluarkan hartanya tanpa balasan pada saat itu, karena dia yakin nanti dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa? Seperti hanya kalau kita kerja di satu pabrik, di satu kantor, instansi, lembaga, yayasan, kita ada hujan masuk, ya. Kadang pusing-pusing dikit apa masuk juga, ya. Istri, anak lagi sakit pun masuk, ya. Kenapa? Di akhir bulan kita dijanjikan dengan gaji misalnya. Iya kan?
1: Iya, sih.
0: Iya, pasti itu. Yakin itu karena dia yakin nanti di akhir bulan dia akan digaji. Nah, kita umat Islam, ya, begitu juga kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita jihad, kita dakwah, nanti kita akan digaji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya begitu, ya. Kita akan diberikan pahala, balasan itu. Yakin itu, ya. Ini yang menjadikan kita semangat, enggak dilihat orang pun juga kita yakin. Mau baca Quran, mau istighfar, mau tasbih, ya, mau kemudian puasa, sholat malam, nggak ada yang lihat, cukup bagi Allah kita thiqah. Kita percaya Allah melihat kita, Allah akan membalas semua ini, ya, meskipun kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah ini apa? Asyikatu bithawabillah, ya. Kemudian thiqah, ya, dengan yang penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alaisallahu bikafin abda, tidak cukupkan Allah menjaga hambanya, ya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya akan menjagamu. Ya, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, ya. Begitu juga hukum-hukumnya, Allah akan jaga kita. Akan jaga keluarga kita, masyarakat kita. Oleh karena itu kalau masyarakat menjaga hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, insyaallah itu berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ya, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Begitu kan janji Allah. Kalau seandainya penduduk satu negeri dia beriman dan bertakwa, artinya ini kan ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum-hukum Allah tidak ditanggalkan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak diganti dengan hukum manusia, ya. Insyaallah berkah. Bencana-bencana insyaallah enggak ada. Dalam artian enggak ada yang seperti musnahkan dalam jumlah yang massal yang banyak begitu. Karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika sudah Allah Subhanahu wa taala jaga, ya. Seandainya semua penduduk negeri, penduduk dunia berkumpul dari manusia dan jin untuk mencelakakanmu, itu enggak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijaga. Kita lihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh pemuda-pemuda Quraisy yang gagah perkasa sudah berkumpul mengepung, digerebek bahasanya orang kita, ya. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam digerebek. Ya, oleh pemuda-pemuda Quraisy yang sudah terhunus pedang mereka, siap membantai. Ini pun bahasanya agak gimana, memang begitu bahasa orang sekarang gitu, ya. Itu kalau itu kan terorisme yang nyata sekali yang dilakukan orang kafir itu, ya. Bukan sekedar intimidasi, udah benar-benar teror itu. Orang-orang musyrik pada saat itu datang grebek gitu kan, bawa senjata tajam, kemudian dikepung. Allah jaga, ya. Allah tidurkan mereka, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidurkan mata-mata mereka. Sampai disebutkan di dalam sirah nabawiyah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menaburi, ya, setiap kepala mereka dengan debu. Ya, Allah hinakan dengan debu. Kemudian sampai mereka terbangun di pagi hari ketika terpaksa masuk, ya. Di situ dikirain Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, ternyata siapa? Anak paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib yang rela menggantikan posisi. Ya mungkin dia mati mungkin. Kemungkinan besar begitu. Nah, karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, karena menjaga Allah, Allah pun akan menjaga begitu. Kalau kita enggak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, ya boleh jadi Allah enggak menjaga kita, dan pasti begitu. Ini sunatullah. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penjagaan Allah itu meliputi penjagaan yang sifatnya, ya, ukhrawi, berkaitan dengan agama, ya. Allah jaga seseorang bisa sholat jamaah, bisa puasa, ya, bisa kajian, bisa dengerin radio secara rutin, bisa belajar, ya. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan dari dalam masalah dunia misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala jaga dari dia meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala jaga seseorang, ya, dari diganggu oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari berbagai macam penyakit. Ya, yang sekarang jumlah penyakit itu banyak sekali. Macam-macam, ya. Neko-neko macam-macam. Nah, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, poin yang besar selanjutnya adalah seseorang fiqah, percaya dengan yakin sekuat-kuatnya dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan metodologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, begitu juga jalan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada para rasulnya. Saudara yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seseorang thiqah dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia beriman enggak ada aturan yang lebih sempurna daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hukum yang lebih baik dan lebih sempurna daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yakin itu. Allah sudah firmankan al-yauma akmaltu lakum, pada hari itu sudah kami sempurnakan bagi kalian, ya, itu agama Islam, syariatnya, dalam masalah ekonomi, masalah politik, masalah kenegaraan, ya, masalah antar keluarga, masyarakat sampai individu, semuanya diatur di dalam Islam, semuanya diatur di dalam Islam. Kemudian pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bidang selanjutnya adalah as-siqah bin nafs. Baru seseorang percaya kepada dirinya sendiri tadi, salah satu bidangnya kepada dirinya sendiri, artinya tidak mengantungkan kepada orang lain. Ya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemampuan, dari berbagai macam potensi, bakat, ya, dia gunakan itu. Ya, karena orang terlahir di dunia ini pasti, ya, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya ada orang cacat, ya, kita sering lihat nasolah afiyah orang cacat, ya. Mungkin ada orang buta, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan hafalannya sangat kuat gitu, ya. Begitu juga ada orang yang diuji dengan ini, kelihatannya seperti ini, cacat, ya, disabilitas itu, tapi punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat, ya, punya karya-karya yang besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Nah, oleh karena itu, ya, Allah bekali setiap kita di dunia ini dengan kemampuan, potensi ataupun bakat, ya, yang bisa kita gali, kita manfaatkan sehingga kita terhindar dari berbagai macam meminta-minta, ya, kemudian futur, ya, merasa diri kita nggak punya apa-apa. Kan banyak orang begitu, saya itu apa sih gitu, kan nggak ada apa-apanya, nggak ada ini, nggak punya kelebihan sama sekali. Sebenarnya kita punya banyak kelebihan, punya itu, ya. Allah Maha Adil, tinggal kita temukan, tinggal kita bina, kita geluti, kita tekuni, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjayakan Islam dan kaum muslimin. Nah, ini beberapa ini, ya, poin bidang bagaimana seorang muslim thiqah atau percaya dengan sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, jazakallahu khairan. Nah, itu dia tadi mendengar, ya, sudah cukup jelas sekali dalam bidang apa saja kita harus thiqah. Salah satunya tadi disampaikan tentang janji akan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian balasan daripada Allah, sehingga orang-orang yang sedang susah payah untuk menjalankan syariatnya yakin dan terus melaksanakan itu dengan istiqomah karena yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, Ustaz, banyak sekali orang-orang yang mungkin sedang berupaya untuk thiqah terhadap janji-janji Allah yang tadi kita jelaskan. Ya. Tapi mungkin banyak juga nih penghalang-penghalangnya. Dan mungkin boleh dijelaskan juga nih, Ustaz, agar para pendengar dan kita semua waspada akan penghalang-penghalang itu.
0: Baik, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penghalang-penghalang thiqah ini cukup banyak, tapi kita sebutkan beberapa poin saja. Yang pertama yaitu sikap atau sifat su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan seseorang tidak thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala karena su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya kesimpulan dulu, nanti kita akan kalah, nanti kita akan hancur, nanti kita akan begini dan begitu. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Ahzab, kita sedikit mengulas,

Ini kan ibaratnya konstelasi politik yang panas banget gitu ya. Gimana kita kalau ngerasain hidup dalam begitu itu? Gimana kondisinya itu? Rasa takut. Di dalam kota Madinah sendiri ada Bani Quraidah. Ini orang Yahudi yang masih terikat perjanjian. Bisa jadi mereka berkhianat kalau kaum muslimin kalah. Sangat mungkin itu, berpotensi besar. Di depan orang-orang musyrik sudah bergabung itu. Akhirnya seorang sahabat, itu Salman Al-Farisi, punya ide yang luar biasa sekali. Dalam peperangan memang tidak ada sifatnya paket itu ya. Artinya boleh saja punya ide-ide, silahkan. Yang penting Islam jaya gitu. Nah, kita kalau punya ide-ide besar ya, inovatif ya, kreatif, sumbangkan itu. Kadang ide itu nilainya luar biasa sekali. Gimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Kalau kita dulu di Faris ya, di Persia, kalau strategi perang itu salah satunya adalah menggali parit. Enggak pernah terpikirkan karena orang Arab pada saat itu menyukai perang tanding. Ya, tempur satu sama satu. Ya, jadi melihat betul itu musuhnya terkapar apa di depan matanya itu, mungkin terbunuh, terpenggal ya. Nah, itu begitu karena mereka punya keberanian. Kita akui itu ya, keberaniannya luar biasa sekali. Ya. Nah, akhirnya bagaimana kalau kita gali? Ini kan bukan pekerjaan yang mudah gali parit itu ya. Apalagi mengelilingi depan kota ya, pintu gerbang kota. Butuh waktu yang lama, tapi Allah berikan mukjizat pada saat itu. Dalam kurun waktu yang pendek, Allah mampu berikan kemampuan kepada kaum muslimin untuk menggali parit itu. Kemudian pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pada saat itu ya, kaum muslimin mengalami ketakutan yang luar biasa. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ya. Kalian sudah prasangka, wah kita mati, wah kita kalah gitu. Ini para sahabat ya. Sampai ketakutan itu sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu sudah sampai ke tenggorokan. Deg-degannya begitu. Setiap malam mereka jaga piket ya, bahasa kita piket mungkin. Jaga diri samping parit-parit itu, kalau ada yang nyusup panah. Kalau ada yang nyusup tangkap. Itu para sahabat. Ya, jaga itu. Sampai apa mau buang hajat aja susah saking tegangnya itu. Sampai digambarkan Allah begitu kan, sampai hati itu sudah sampai ke tenggorokan ya, dan kalian tazununa billahi dzununa. Kalian sudah berprasangka macam-macam. Tapi janji Allah lain ya. Nah, karena apa? Thiqah para pendengar ibu iman ya. Walaupun kita enggak sampai mungkin ya, iman kita, thiqah kita enggak sampai seperti itu, tapi apa, setingkat itu. Tapi paling tidak kita mencoba semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kita, bahwa kita yakin ketika kita berjalan di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala yang benar, menjaga syariat Islam yang benar, memperjuangkan syariat Islam yang benar, yakin. Walaupun bukan di masa kita, satu saat nanti Islam akan jaya ya. Itu dengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa contoh ya tentang thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan suudzon dulu. Yang kedua ya, seringkali ketika ini yang menjadikan orang tidak thiqah itu ketika kita mengkritik sesuatu, bukan kritik yang membangun, kritik yang ngawur gitu ya. Ketika kita lihat mungkin ada kesalahan di dalam saudara kita ya, kalau kita niat tulus untuk memperbaiki ya, perbaiki dengan baik, niatnya untuk islah, bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan untuk apa menghinakan seseorang ya. Kadang itu juga bikin orang itu ya tidak thiqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak sekali nanti ya, yang penghalang-penghalangnya seperti seseorang dia terkena syubhat ya, sering tenggelam kepada syubhat ya, kemudian jadi ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar ya. Makanya penting sekali seseorang muslim itu menggali makna asmaul husna. Ini luar biasa sekali pengaruhnya di dalam kehidupan seorang muslim. Luar biasa sekali para pendengar yang budiman ketika seorang benar-benar memahami atau asmaul husna itu dengan segala konsekuensinya, maknanya, cakupannya. Makanya benar sekali hadisnya ya, ketika man ahsaha dakhalal jannah. Ketika seorang mengihsa ya, menghafal, memahami, merenungkan, begitu juga memeraktekan ya, berusaha untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, insyaallah ya, dia

0: akan beruntung di dunia dan di akhiratnya. Nah, ini pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang bisa menghalangi tentang thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, itu dia tadi pendengar ya. Bagaimana kita harus hati-hati dengan hal-hal yang akan menghalangi kita untuk thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pemaparan atau obrolan kita di kesempatan kali ini bisa menambah atau meningkatkan ketakwaan kita. Sampai jumpa di rubrik berikutnya. Sebelumnya, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Jamal wujudi bidikirin.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah taala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar, rahimakumullah. Salah satu definisi akal adalah kekuatan naluri pengetahuan, seperti halnya kekuatan penglihatan dan kekuatan pendengaran. Islam telah menempatkan akal pada martabat yang tinggi sekali. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan akal sebagai nahkoda pelayaran kehidupan, baik untuk mencapai kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Akal pun telah dijadikan poros untuk taklif peribadatan, sehingga makhluk-makhluk yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan syariat atau peribadatan. Masalah akal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran pada lebih dari 55 ayat. Sedangkan kalimat teguran yang berbunyi la'allakum ta'qilun, artinya agar kalian menggunakan akal kalian atau agar kalian berpikir, diulang dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Demikian juga kata afala ta'qilun, yang artinya tidakkah kalian berpikir atau menggunakan akal kalian, diulang dalam Al-Quran lebih dari 10 kali. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran menempatkan akal pada posisi yang tinggi dan memacu serta memotivasi manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya. Lebih dari itu, Allah SWT mensifati dalam surah Al-Mulk bahwa para penghuni neraka Jahannam kelak mengakui bahwa sebab mereka dicampakkan ke dalam neraka Jahannam adalah karena mereka tidak menggunakan akal mereka. Allah berfirman di surah Al-Mulk ayat yang ke-10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka, yakni para penghuni neraka itu berkata, sekiranya kami dahulu mendengar atau berpikir, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُ, seandainya dahulu kami mau mendengar seruan Rasul dan mau memikirkannya, mau menggunakan akal kami, niscaya kami tidak akan termasuk dari penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini. Walaupun demikian tingginya derajat dan martabat akal, tetapi akal sebagai makhluk Allah atau sebagai salah satu unsur dari makhluk Allah tetap mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itulah peranan akal di dalam syariat Islam ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan proporsinya. Syariat memberikan peranan bagi akal sesuai dengan kemampuannya, yakni dalam bidang-bidang materi. Dalam bidang-bidang ini, dalam bidang materi atau perkara-perkara keduniawian, akal diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berpikir, meneliti, mencermati, dan menyimpulkan. Tidak dibatasi sama sekali, kecuali dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariah. Konsep eksperimen, yaitu menemukan fakta atau suatu kenyataan setelah melakukan uji coba dan uji coba atau eksperimen, memberikan kesempatan luas pada akal manusia untuk menguak rahasia alam, untuk mengungkap rahasia alam dari segi materi. Dan hal ini telah digariskan, ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 109, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah kecuali rijalan, kaum laki-laki, yang kami wahyukan kepada mereka di antara penduduk negeri. Maka kenapakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mencermati, melakukan pengamatan, bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Ini orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Dan sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kenapakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya jika manusia mau berjalan di muka bumi lalu melakukan pengamatan, mengamati, mencermati, dan ini salah satu proses kerja akal, bagaimana nasib buruk, bagaimana kesudahan yang menimpa umat-umat sebelumnya yang mendustakan Rasul, melihat bekas-bekas kehancuran negeri-negeri mereka, kaum Tsamud, yang rumah-rumah mereka adalah gunung-gunung yang dipahat dan sampai sekarang masih bisa terlihat, juga Fir'aun dan sisa-sisa kebesarannya. Semua itu menjadi bukti yang jelas, menjadi petunjuk yang jelas bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, yang mau mencermati. Kemudian juga Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya
7: pada penciptaan langit-langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang. Di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini Al-Quran mengarahkan kerja akal, aktivitas akal untuk mencermati penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya berupa makhluk-makhluk Allah yang tersebar di ufuk maupun di muka bumi, dan juga mencermati silih bergantinya malam dan siang, yang di situ terdapat sinyal-sinyal kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yakni yang menggunakan akalnya. Dan juga pada diri kita sendiri, pada tubuh manusia, terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT bagi mereka yang mau melihat dengan pandangan yang penuh perhatian. Allah Ta'ala berfirman, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Pada diri-diri kalian sendiri, apakah kalian tidak mencermati, tidak memperhatikan? Setelah lama sekali orang-orang Eropa mengalami masa pengekangan akal yang dilakukan oleh pihak gereja yang otoriter, maka mereka pun mulai merintis jalan eksperimen, metode eksperimen, dengan meniru kaum muslimin di masa itu. Sehingga Eropa tidaklah mengalami pencerahan dan kemajuan kecuali setelah belajar dari kaum muslimin dan mentransfer, mengambil alih sistem eksperimen, metode eksperimen yang pertama kali diterapkan oleh kaum muslimin. Ini, disinilah fungsi kerja akal dan kemampuan akal dipacu. Sedangkan dalam masalah ghaibiyat, perkara-perkara gaib, maka akal di sini hanya berperan untuk memahami apa-apa yang dikhabarkan oleh wahyu, dan sebatas apa yang diterangkan oleh wahyu pula. Tidak boleh lebih dari itu. Karena perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita, tidak mampu ditangkap secara tepat hakikatnya oleh akal, maka memaksakan akal untuk menerawang, untuk membahas perkara-perkara gaib seperti ini, adalah suatu kebodohan. Nah, ketika akal dipaksa untuk masuk ke dalam ruang ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, tanpa dibimbing oleh wahyu ilahi, atau akal dijadikan hakim yang menentukan benar tidaknya perkara-perkara tersebut, yaitu perkara-perkara akidah atau ghaib, maka akal yang memang tidak sanggup, tidak mampu untuk mengemban fungsi atau tanggung jawab yang demikian, akan menyeret manusia ke jalan yang sesat. Seperti halnya yang terjadi pada kalangan ahli-ahli filsafat. Demikian juga halnya para ahlul bid'ah, al-ahlul bid'ah dari firqah-firqah aqlaniyun, kaum rasionalisme, seperti kaum mu'tazilah, kaum mutakallimin, para ahli-ahli ilmu kalam, para falasifah, para filosof-filosof. Ketika mereka memaksakan akal untuk menghakimi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan perkara-perkara gaib yang lainnya, maka mereka pun tersesat. Sehingga sampai-sampai sebagian mereka menafikan, meniadakan seluruh sifat-sifat Allah, dan mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Maka tersesatlah mereka sejauh-jauhnya dari manhaj atau dari akidah Ahlus Sunnah yang selamat. Dan kebalikannya, di satu sisi, ada pula sebagian firqah atau kelompok yang tidak menghargai akal, seperti firqah Sufiyah. Mereka telah sesat karena mereka melaksanakan agama tanpa akal. Para pendengar rahimakumullah, dari sini jelas bahwasanya mereka yang berpendapat bahwasanya Ahlus Sunnah meremehkan akal atau tidak menganggap penting akal, menyampingkan akal sehat, jelas keliru. Statement itu muncul dari kedangkalan atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah yang sejati, yang sebenarnya. Bagaimana Ahlus Sunnah tidak menghargai akal dan tidak menjunjung tinggi, serta memposisikan akal pada martabat yang tinggi. Padahal Al-Quranul Karim berulang kali, kata-kata akal disebut dalam Al-Quran lebih dari 55 kali. Dan perintah untuk menggunakan akal atau berfikir disebut lebih dari 10 kali. Hal ini karena akal dijadikan Allah sebagai alat untuk memahami, jihazut tafahum, alat untuk bisa memahami, menangkap informasi, menangkap wahyu, menangkap pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Dan akal dijadikan pula suatu poros taklif, artinya terkaitnya perintah dan larangan dikaitkan dengan akal. Sehingga seorang yang tidak berakal atau gila atau terganggu kesadarannya, maka dia tidak dibebani kewajiban melaksanakan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, Rufi al-qalam an thalath, anis sabi hatta yahtalim, wa anil na'im hatta yastayqidh, wa anil majnun hatta yufiq. Diangkat pena itu, diangkat pena malaikat dari tiga macam orang. Dari anak kecil sehingga dia baligh, dari orang yang tertidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia sadar. Dan syariat Islam menjadikan salah satu maksud atau maqasidus syariah, salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga dan memelihara akal. Ini salah satu tujuan syariat Islam, memelihara dan mengawal serta menjaga akal sehat. Sehingga syariat Islam mengharamkan apa saja yang akan merusak akal atau mempengaruhi kerja akal yang normal. Semua minuman, makanan, perbuatan yang akan mengganggu kerja akal, menghilangkan akal atau mengurangi kemampuan kerja akal, hukumnya haram. Dan termasuk muskirat, perkara-perkara yang memabukkan yang diharamkan secara tegas oleh syariat. Dan Islam menganjurkan manusia untuk tadabbur, tafakkur, memperhatikan dan menggunakan akal dalam banyak ayat sebagaimana yang telah kita singgung. Sehingga Allah SWT mencela kaum musyrikin yang memiliki pendengaran tetapi tidak berguna, yang sehingga Allah SWT berfirman tentang mereka itu, summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Summun, mereka adalah orang-orang yang tuli. Orang-orang musyrikin dikatakan Allah adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Maka mereka tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Jadi mereka dicela oleh Allah, dikecam oleh Allah karena tidak menggunakan panca indera atau tidak menggunakan sarana-sarana memahami yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Allah menganugerahkan kepada mereka telinga dan mata yang dengannya bisa melihat ayat-ayat Allah dan mendengar. Dan Allah menganugerahkan hati, fuad, yang dengannya bisa memahami. Namun mereka ta'tilkan, mereka remehkan, mereka kesampingkan semua karunia dan sarana yang Allah berikan tersebut. Sehingga mereka tidak melihat hidayah, tidak terbimbing ke jalan yang lurus. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka adalah orang yang tuli, bisu, buta, maka mereka pun tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Demikian juga Allah menjelaskan bahwa para penghuni neraka jahannam kelak adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan sarana-sarana yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk mendengar, melihat, dan memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Perhatikanlah bagaimana Allah mensifati para penghuni neraka jahannam itu di surah Al-A'raf ayat yang ke-179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh telah kami adakan, telah kami ciptakan untuk neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi Allah menginformasikan bahwa sebagian besar jin dan manusia akan menempati neraka jahanam, dan hanya sebagian kecil saja yang selamat dari neraka tersebut. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang selamat. Kembali ke awal ayat tadi, sungguh telah kami ciptakan untuk neraka jahanam itu sebagian besar atau banyak dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Apa dosa mereka? Apa kesalahan mereka? Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati-hati, qulub, namun mereka tidak bisa memahami dengan hati tersebut. Dan mereka memiliki mata, namun tidak bisa memperhatikan, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak bisa melihat petunjuk-petunjuk Allah dengan mata mereka itu. Dan mereka memiliki telinga-telinga, namun tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, tidak mencermati, tidak mau mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Allah yang menuntun ke jalan yang lurus. Maka orang-orang yang seperti itu, mereka bagaikan binatang ternak. Tak ubahnya binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih tersesat daripada hewan-hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghaflah, tidak sadar, orang-orang yang lengah, bodoh, dungu, dan sama sekali tidak mawas, tidak waspada, dan tidak berakal. Jadi ghafidun hampir sama dengan tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Orang-orang yang mughaffal, yang dungu, yang ahmak, yang tidak bisa berpikir sama sekali. Nah ini ciri-ciri penghuni neraka jahannam. Salah satunya adalah Allah memberikan kepada mereka hati, qulub, yang hati ini adalah jihazut tafahum, jihaz, sarana, alat untuk memahami. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan akal itu di hati, akal itu tempatnya di hati. Nah karena mereka menelantarkan akal yang Allah berikan kepada mereka, menelantarkan hati, mata, telinga, tidak digunakan untuk menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah, tidak digunakan untuk memikirkan dan merenungkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Seandai mereka mau merenungkan dengan akal sehatnya, menggunakan hatinya, mata dan telinganya, maka dengan hidayah Allah, dengan izin Allah, mereka terbimbing ke jalan yang lurus.
6: Demikian. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
8: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma ma ba'du. Ikhwafillah sekalian, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara kajian ini, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dimana semua hadis-hadis ya yang dikumpulkan oleh beliau ini rata-rata adalah hadis yang singkat tapi memudahkan kita untuk memahami dasar-dasar Islam. Hadis yang ke-14 adalah hadis larangan untuk berbuat zina, membunuh dan murtad. Ya, dan kita baru membahas yaitu tentang larangan berzina. Dan insyaallah taala kita bacakan kembali hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas, athayyib zani wa nafsu bi nafsi wa tariku li dinihi al mufarik lil jamaah. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab, yaitu seorang yang sudah menikah kemudian berzina, as-sayyibu zani, wa nafsu bi nafsi, yaitu seorang yang membunuh, ya, yaitu membunuh orang yang membunuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya dan yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedikit mengulang apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, hadis ini menunjukkan bahwa asal hukumnya darah setiap muslim itu adalah haram. Ya, haram untuk ditumpahkan, haram untuk dibunuh. Dan itu adalah termasuk sebuah dosa besar. Ya. Disebutkan la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sesungguhnya hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Ya. Riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu al-mu'min fi fushatim min dinihi man lam yusib damun haraman. Orang yang beriman senantiasa berada di dalam lapangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya akan selalu dirahmati selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukum asalnya. Dia adalah sesuatu yang terlindungi, sesuatu yang sakral, yang penumpahannya walaupun itu adalah satu tetes adalah sebuah kemungkaran yang besar. Ya. Tetapi di hadis ini ada pengecualian. Ya. Pokoknya adalah dilindungi. Haram. Sakral tidak boleh ditumpahkan. Tapi ada beberapa keadaan yang menyebabkan hal tersebut boleh ditumpahkan. Dan sesuatu ini berarti adalah sesuatu yang besar pula. Ya, ini adalah kemungkaran yang besar pula sampai Allah Subhanahu wa taala membolehkan menumpahkan sesuatu yang tadinya dilindungi, sesuatu yang sangat berharga. Ada tiga jenis kemungkaran yang menyebabkan seseorang yang tadinya darahnya terlindungi ya, itu kemudian menjadi dihalalkan. Yang pertama adalah asaibu zani, yaitu seorang yang sudah menikah, sudah merasakan hubungan intim dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, lantas kemudian berzina. Nah, ini ya dihalalkan darahnya, dikarenakan dia melakukan suatu kemungkaran yang besar, merusak kehormatannya dan merusak nasabnya. Ya, tidak setiap perzinahan itu dihukum dengan hukum bunuh atau rajam. Hanya orang-orang tertentu saja, yaitu yang pernah menikah, pernah berhubungan suami istri, ya, dan dia terbukti. Terbukti itu bisa jadi adalah adanya 4 orang saksi laki-laki yang memperlihat, yang melihat perbuatan zina tersebut, atau pengakuan, ya, atau pengakuan dari seseorang yang pernah berzina, baru dia dirajam. Adapun para bujangan atau yang sudah menikah tetapi belum merasakan hubungan suami istri, maka hukumannya adalah dia dicambuk dengan 1000 cambukan dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memandang perbuatan zina ini adalah sebuah kemungkaran yang sangat besar. Makanya dihalalkan darahnya. Ya. Yang tentu mungkin berbeda kalau di sebagian manusia, sebagian manusia menganggap ini perkara yang remeh saja. Ya. Kalau sampai dibunuh ini berlebihan. Gitu ya. Nah, itu adalah sudut pandang sebagian manusia. Tapi kita adalah seorang muslim. Kita adalah seorang mukmin, ya, yang meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah yang terbaik buat kita. Dan ini adalah demi menjaga keberlangsungan umat manusia sendiri. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya perzinahan itu menyebar luas, ya, tentu akan berdampak yang sangat luar biasa. Dan hari ini saja, ya, kalau misalkan kita memandang ataupun juga memperhatikan kejadian-kejadian, berapa banyak dosa-dosa turunan dikarenakan perbuatan, ya, zina. Ada orang karena perbuatan zina kemudian membunuh bayi yang tidak berdosa, melakukan aborsi, ya. Ada lagi yang membunuh pasangannya karena khawatir, ya, diajak nikah dan yang lain-lainnya. Belum dampak-dampak secara nasab yang, ya, terjadi ketidakjelasan. Ini suatu perkara yang tidak patut untuk dianggap remeh, ya. Ini adalah poin yang pertama, yaitu as-sayyibu zani, ya. Kemudian poin yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Jadi kalau orang membunuh jiwa dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka hukumannya adalah dibunuh lagi. Inilah yang disebut dengan qisas. Ya, arti qisas adalah pembalasan yang setimpal. Ya. Dan bukan hanya yang membunuh dan dibunuh, tapi orang yang memukul dipukul. Ya. Dan hal ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bisin wal zuruhu qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudh dhalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu di dalam Taurat, bahwa sesungguhnya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, yaitu balasan yang sama, balasan yang setimpal. Barang siapa yang melaksanakan hak kisas tersebut, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, inilah kisas, ya. Maka di poin membunuh orang yang telah membunuh adalah bagian daripada qisas, dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa membunuh adalah perkara yang sangat besar. Ya. Yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghalalkan sesuatu yang tadinya terlindungi, yang tadinya dijamin, tapi karena melakukan kemungkaran yang sangat besar, yaitu menumpahkan darah, membunuh jiwa, ya, maka hukumannya adalah seperti itu. Nah, apabila sekalian hadirin rahimakumullah, mengenai pembunuhan ini ada beberapa keadaan, ya, ada beberapa keadaan yang itu hukumannya tidak sama. Ya. Keadaan yang pertama adalah tidak sengaja membunuh, keliru. Misalkan ada seseorang yang sedang olahraga memanah, ya, tujuannya adalah memanah sasaran, ya, atau memanah buah mangga misalkan. Jadi hutan, ya, dilepaslah anak panah itu. Lantas kemudian ternyata tiba-tiba ada orang lewat di situ dan kenalah dan meninggallah orang itu. Nah, yang seperti ini tidak berlaku kisos, ya, karena tadi sama sekali tidak sengaja, ya, maka baginya tidak ada kisos, tapi dia diharuskan untuk membayar diat, ya, membayar diat. Berapa membayar diat harganya? Yaitu seharga atau senilai 100 ekor unta. Gitu. Ini yang pertama, ya. Keadaan yang kedua adalah sengaja membunuh, baik dengan tangan kosong, ya, ataupun dengan alat, dan kemudian dia berniat untuk menghabisi orang tersebut, membunuh orang tersebut, maka inilah yang kemudian dimaksudkan bahwa orang seperti ini balasannya adalah dibunuh juga. Nah, kemudian keadaan yang ketiga adalah seseorang yang melakukan tindakan yang seolah-olah mirip dengan pembunuhan, atau mungkin faktornya sama dengan orang yang kasus-kasus sebelumnya dan terbunuh, ya. Tetapi di situ tidak ada niat untuk membunuhnya. Contohnya, orang bersenggolan di jalan, ya, lantas kemudian terlibat cekcok, berkelahi, ya, lantas kemudian terjadi yang satu meninggal. Padahal tujuannya tadi adalah mungkin satunya ingin membela diri atau memukul, tujuannya hanya memberi pelajaran misalkan, ya. Tapi kemudian qadarullah ternyata orang yang dipukul terbunuh. Nah, keadaan ini juga tidak menjadikan seseorang itu terkena kisos. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kenapa kisos itu ada? Dan ada hikmah apa di balik pelaksanaan hukum kisos? Dan hukum kisos ini termasuk hal yang sangat ditentang, ya, oleh orang-orang yang mengaku sebagai pejuang hak asasi manusia. Mereka mengatakan bahwa mencabut nyawa itu hanya hak prerogatif Tuhan, hanya hak Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak berhak, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita lah yang memberikan rekomendasi agar orang, memberikan perintah agar orang yang membunuh dibunuh lagi. Gitu ya. Itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan. Gitu ya. Dan orang-orang yang seperti itu, mereka tidak bisa membayangkan hikmah apa dari adanya pensyariatan kisos bagi para pembunuh. Ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an disebutkan salah satu hikmah ditegakkannya kisos itu adalah walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa salah satu hikmah di antara pelaksanaan kisos itu adalah untuk menjamin kehidupan. Gitu ya. Sebab kalau orang berpikir dia membunuh, dia punya niatan membunuh, lantas dia memikirkan kalau saya membunuh, maka saya akan dibunuh lagi. Maka orang itu kemungkinan besar akan mengurungkan niatnya. Ya. Karena tanpa ampun, kalau sengaja membunuh, maka hukumnya dibunuh lagi. Ya. Jadi boleh jadi ketika dilaksanakan kisos ada satu nyawa yang tertumpah, ada satu nyawa yang kemudian mati. Tapi kejadian ini kemudian memiliki dampak jera, dampak takut bagi orang-orang yang sudah merencanakan pembunuhan, saya nanti akan dibunuh lagi. Nah, itu bukanlah tujuan saya. Gitu kan? Sehingga akhirnya angka pembunuhan akan turun. Tidak seperti zaman sekarang, karena hukuman dari pembunuhan itu sangat ringan sekali. Orang kalau membunuh dengan sengaja, dia memang niatnya ingin membunuh, gitu ya. Itu biasanya diponisnya antara 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. Oke, kita katakan maksimal 10 tahun. Ya, setiap lebaran dikurangi, setiap tanggal-tanggal tertentu dikurangi. Ya, bisa jadi hukumannya tinggal 8 tahun. Kalau sudah 2/3 masa hukumannya, maka boleh mengajukan misalkan ya kebebasan, ya pra pembebasan misalkan. Ya, kalau 8 tahun itu 2/3-nya, maka dia waktu setelah dihukum 5 tahun sudah boleh ya mengajukan pembebasan. Pembebasan dengan syarat-syarat tertentu. Gitu. Jadi 5 tahun saja. Itu sehingga akhirnya orang menganggap ringan, ah kalau membunuh paling juga dihukumnya 5 tahun. Gitu. Akhirnya semakin menjadi-jadi. Ya, ada seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh tetangganya, membunuh pacarnya, membunuh hanya karena misalkan tetangganya berlaku buruk kepada dia. Itu beraneka ragam kalau kita baca cerita-cerita pembunuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 38 sampai ayat 47.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga, seraya saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan batin bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pembahasan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, dan kita akan membahas tentang salah satu nama yang Allah namakan dirinya dengan nama ini, yaitu As-Salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sejahtera. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama As-Salam bagi dirinya di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Hasyr di dalam ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, Zat yang Maha Sejahtera yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini adalah salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama yang Ia miliki, yang salah satunya adalah As-Salam, Zat yang Maha Sejahtera. Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan nama yang Allah miliki ini, yaitu As-Salam, sebagaimana yang beliau ajarkan dalam lafaz zikir yang dibaca setiap selesai melaksanakan salat fardu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Sejahtera, antas salam wa minkas salam, darimulah semua kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalali wa ikram, Engkaulah ya Allah Zat yang Maha memiliki keberkahan. Wahai zat yang mempunyai, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan nama ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna allaha huwas salam. Sungguhnya Allah dialah as-salam, zat yang maha sejahtera. Makna dari as-salam dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibn Katsir rahimahullah. Arti atau definisi dari as-salam, ya, maksud dari as-salam di sini adalah zat yang maha sejahtera, yang maha selamat dari segala macam bentuk aib, cacat, celah dan kekurangan, karena zatnya memiliki kemahasempurnaan. Karena kemahasempurnaan zat dan sifat serta perbuatan atau seluruh perbuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, baik dalam zatnya, sifat maupun perbuatannya. Ia terhindar dari segala macam bentuk kekurangan. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada dirinya, pada sifat dan perbuatannya. Ia adalah Rabb yang tidak ada sedikit pun sisi kelemahan atau kekurangan yang dapat mengurangi kesempurnaan, ya, maupun kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha tinggi. Dan baginya lah kesempurnaan yang mutlak dalam semua sisinya. Tidak ada sedikit pun satu kekurangan, satu keburukan, satu cacat atau aib di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala terhindar dari keserupaan, kesamaan dengan makhluknya yang tidak ada sedikit pun sifat, kekurangan, aib pada yang bisa disandarkan atau bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki dan perbuatan-perbuatannya pun demikian adalah sifat dan perbuatan yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia atau makhluk pada umumnya dan manusia pada khususnya adalah makhluk yang tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan dalam semua sisinya. Kita saksikan manusia dan kita ketahui dengan pasti bahwa banyak sekali sisi-sisi kekurangan dihindari dari diri manusia. Misalnya kebutuhan untuk tidur, merasakan lapar, merasakan haus, ada kebutuhan pada pihak lain, ada kalanya mengalami kesedihan, ada kalanya mengalami sakit, terjangkiti sakit, dan pada akhirnya mengalami kematian. Ini terjadi pada makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala terlepas, ya, terbebas dari semua hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sejahtera. Dialah as-salam yang tidak ada cacat, celah sedikit pun pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, pada sifat dan perbuatannya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terhindar dari segala macam bentuk kekurangan dan segala macam bentuk kelemahan dalam semua artinya. Allah adalah zat yang maha suci dari memiliki istri, memiliki anak, tandingan maupun serikat atau sekutu. Di dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, ya, sifat-sifat ini. Ya, di dalam surah Al-Ikhlas misalnya Allah menjelaskan dirinya, lam yalid walam yulad, ia tidak beranak dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jika kita perhatikan, ya, setiap sifat kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, maka akan kita dapatkan bahwa semua itu terhindar dari sifat yang menjadi lawan, ya, dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya sifat haya, ya. Sifat haya bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia adalah zat yang maha hidup, yang terhindar dari kematian, yang terhindar tidak dihinggapi oleh rasa kantuk dan tidur. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat ini dalam ayat kursi, ya, dalam surat Al-Baqarah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ia tidak dihinggapi oleh rasa kantuk dan tidur. Demikian juga halnya dalam sifat-sifatnya yang lain yang penuh dengan kesempurnaan. pengawasannya, kekuasaannya, itu semua terhindar ya, dari rasa letih dan kelalaian. Ada yang luput dari kekuasaan atau pengawasannya? Tidak sama sekali. Subhanallah, Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Kemudian sifat ilmu. Allah adalah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, yang memiliki sifat ilmu. Ilmu atau pengetahuan Allah terhindar dari ketidaktahuan, dari kelalaian, dari kelupaan, atau butuh untuk mengingat-ingat sesuatu. Tidak ada. Tidak sama sekali hal itu terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada kudrahnya, pada iradahnya, pada kehendaknya, pada masyiahnya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan, dan kesempurnaan sifatnya atau kehendaknya terhindar dari segala macam bentuk kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang memiliki hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan serta segala isinya, termasuk menciptakan manusia, tidaklah Allah ciptakan itu semua dengan kesia-siaan. Ada tujuan yang Ia kehendaki, ada hikmah di balik setiap makhluk yang Ia ciptakan itu. Jadi, Maha Suci Allah dari segala macam bentuk kesia-siaan ya, di dalam iradahnya, di dalam kehendaknya menciptakan misalnya. Kemudian kalamnya, firmannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kalamnya terhindar dari kedustaan, dari ketidakbenaran, dari kekeliruan atau sesuatu yang menyakiti. Firman Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan sangat bijaksana. Semuanya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah kebenaran dan bijaksana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan itu pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala, ini masih kandungan dari sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Salam. Allah adalah zat yang maha sejahtera. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun juga ya. Apapun dan siapapun juga makhluknya. Bahkan sebaliknya, semua makhluk membutuhkannya. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, Dialah Al-Malik. Dialah raja, yang maha raja, yang maha memiliki. Kepemilikannya terhindar dari segala kemungkinan untuk berkurang, untuk direbut, untuk bahkan disamai oleh pihak lain tanpa seizinnya. Tidak ada sedikit pun hal itu terjadi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala miliki, tidak ada yang merupakan pemberian dari pihak lain. Bahkan sebaliknya, semua yang ada pada makhluknya adalah pemberian dan anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita jelaskan ini adalah cakupan ya, makna dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Salam, yang menunjukkan sifat kesejahteraan, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terhindar, terbebas dari segala macam kekurangan, segala macam keburukan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam segala macam perbuatannya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, hal-hal yang dilakukan oleh para makmum di saat khutbah pertama adalah at-tabkir ila al-masjid wad-dunu min al-imam. Bersegera ya, segera menuju ke masjid dan mendekat kepada imam. Jadi sebelum khatib berkhutbah. Maka disunahkan agar para makmum telah datang terlebih dahulu dan hendaknya lebih dini, ya, hendaknya sedini mungkin, sepagi mungkin untuk mendatangi salat Jum'ah, karena terdapat fadilah yang besar bagi siapa yang berangkat untuk salat Jum'at sedini mungkin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal-awwal, fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhuf wa ja'u yastami'una adh-dhikr." Apabila hari Jumat, maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada beberapa malaikat yang mencatat orang yang pertama masuk dan yang berikutnya. Sehingga apabila khatib telah duduk, ya, telah duduk di atas mimbar, maka para malaikat melipat kitab catatan mereka dan mereka pun mendengarkan zikir. Ini mendengarkan khutbah Jum'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, yakni mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian berangkat menuju masjid, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kedua, ya, pada saat yang kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor domba biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia berkorban dengan sebutir telur. Apabila imam telah datang, imam telah datang dan berdiri, maka para malaikat

Kemudian disunahkan juga untuk ketika datang di masjid pada hari Jumat, hendaknya segera mencari shaf yang pertama dan yang terdekat dengan imam. Jadi siapa yang datang pertama atau datang lebih awal di masjid, maka hendaknya mencari shaf yang pertama dan mencari posisi yang dekat dengan imam. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdhuru adz-dzikr wadnu min al-imam." فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. Hadirlah kalian pada saat zikir. Ini pada saat khutbah. Ya. Jadi hadis-hadis ini menyebutkan khutbah Jumat dengan sebutan al-zikir. Ya, zikir. Karena di dalam khutbah Jumat terdapat zikrullah, terdapat ayat-ayat Al-Quran dan nasihat-nasihat serta peringatan. Dan Allah Ta'ala sendiri menyebutnya dengan zikir. Seperti dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Maka bersegeralah kalian menuju zikrullah, menuju zikir. Yaitu khutbah Jumat, datangi untuk mendengarkan khutbah Jumat. Hadirlah kalian pada saat khutbah, dan mendekatlah dari imam. Karena sesungguhnya seorang laki-laki senantiasa menjauh dan menjauh, hingga akhirnya dia pun diakhirkan, ya, ditempatkan yang belakangan di surga, ya, ditempatkan di kedudukan yang rendah di surga, meskipun dia memasukinya. Hadis Hasan, riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Kemudian, yang dilakukan oleh para makmum ketika datang untuk mendengarkan khutbah, ya, adalah al-masyu ilal jum'ah, wa adam rukub laha illa lihajah. Berjalan menuju salat Jumat dan tidak berkendara, ya, kecuali jika ada hajat, ada keperluan. Jadi dianjurkan khususnya jika jarak antara rumah dengan masjid tidak terlalu jauh, ya, agar mendatangi salat Jumat dengan berjalan kaki. Meskipun punya kendaraan, tapi dianjurkan untuk berjalan kaki. Dan tentang ini ada keutamaan tersendiri yang sangat besar dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mengguyur kepalanya, ya, mencuci kepalanya, ya, mandi pada hari Jumat dan mencuci kepalanya, kemudian dia berangkat pagi-pagi dan sedini mungkin, dia berangkat serta sepagi mungkin, dan dia berjalan serta tidak berkendaraan, ya, dia berjalan dan tidak naik apapun, kemudian mendekat kepada imam, lalu memperhatikan khutbah di saat khutbah, ya, memperhatikan khutbah dan tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, maka dari setiap langkah yang diayunkan baginya pahala amal satu tahun puasanya dan qiyamnya, ya, berdirinya atau sholatnya. Jadi fadilahnya adalah setiap langkah yang diayunkan oleh seorang muslim, ya, menuju sholat Jumat dengan kaifiat yang tadi, dengan cara yang tadi, bahwa setiap langkah itu dicatat seperti beramal setahun penuh, ya. Setiap langkahnya dicatat seperti melakukan amal setahun penuh, yaitu berpuasa pada siang harinya dan qiyam salat pada malam harinya. Sekali lagi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mengguyurkan kepalanya, mengguyurkan air ke kepalanya, mencuci kepalanya, kemudian dia keluar dan berangkat sepagi mungkin, dia berjalan dan tidak berkendara, lalu mendekat kepada imam dan memperhatikan khutbah, tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, maka baginya dari setiap langkah yang dia ayunkan itu pahala seperti amal setahun penuh, yakni puasanya dan qiyamnya, salatnya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Kemudian yang dilakukan oleh para makmum di saat mendatangi khutbah adalah salatu tahiyatul masjid qabla al-julus, ya. Salat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Dan ini sunnah tahiyatul masjid berlaku kapan saja seorang mendatangi masjid, baik di hari Jumat atau pada waktu-waktu salat yang lain. Tapi ditekankan pada atau lebih diingatkan pada hari Jumat, karena ibadah Jumat diawali dengan khutbah, bukan salatnya. Jadi ketika makmum datang, dia mendapati imam khutbah atau sebelum khutbah, tidak didahului dengan salat, tapi dengan khutbah. Maka kapan saja seorang makmum, ya, seorang muslim datang untuk mendatangi salat Jumat, maka disunahkan dia salat tahiyatul masjid, meskipun imam sedang berkhutbah, ya, meskipun imam sedang berkhutbah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, telah masuk, ya, pada hari Jumat seorang laki-laki sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah.